0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Okay, bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan nya dia tunjuk mayu macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Oh, lebah na bunyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu nai Brisbane ke kebun ko.
2: Utai yang sama ganya na tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke 9 lagu menyadi hari masterpiece lekang ngau tiun depa masterpiece.

0: Lagu Ria Wesley belajar pagi tu. Hati dua, nyadi satu. Bajam ya ketiga. Pengerap pagi tentu ya. Dua pagi wai kita ke pagi tu. Negebi.
1: Ya, melaksa pagi. Muka ngagai bala peningat kita. Agak mendiang ke wifi ke pagi tu. Pihak muka bala peningat. Kita baiknya di rumah di upah perintah tak ke bedul mbak rantau jalai jam ke dia tu.
0: Tahu sebab kawan kawan Wesley belajar atau ya siku Ari Hakim bah semifinal SSJ ke dia tu kena hari 6 tu tadi ni AGB lalu kelimpah harinya mengga ya mengga siku Ari orang tak ke tanya audio man ya kekala gawak ba RTM sibu hampir boleh enggak dek
1: hampir ku boleh enggak siku orang ke cukup mentas gerah jari mengga selamat pagi ngagan wan Wesley belajar.
0: Oh, gerah kerjari ni. Ya gerah cari ni. Selalu ngejok ke depan.
1: Enak dah, mungkinnya ya. Oh, nanti buat kedai kopi sikit. Ya, makanya belajar. Terima kasih ya, gelap tau ya.
0: Saya omah yang sebenarnya danyo kucing yang awak gerah jari ngoku.
1: Iya. Tiap pagi ya.
0: Okey, jadi ya, bakal sama megabah dua pagi kita nanya besi aranau ke pagi tu ne hatinya gibi. Lalu abah pagi hari ya dua kita ya pagi tu. Kita yang kenang ke kadang-kadang lah kita itu nak untuk lihat hidup katanya kumpulan atau kebatin baraban kita aja kadang-kadang mesti maya atau kita itu tadi di asuh orang pansut area kerungan tahu kita tadi kita itu ya buka arti ya bang sama bukulah yang orang buka arti ku kadang-kadang kita sama iban tang bukan di kerana di iban julau tu baru ya kena di hari julau tu masuk orang bulan yang balari lu bantu keluar dari katanya comfort zone kita jadi cerita kita ya pagi tu berkenang ke katia saya lebuah maya nuan tu tadi tersiku iku aja dalam society tu ke dalam kelompoknya temu nyelat orang bukai bisa pengalaman makanya ni pergi be
1: tuan aku sekumang aku dah namanya pindah ke rumah baru aku tuan nyelat orang bukai banyak mahu bantu berbidai wah banyak Melayu banyak dia alu pernah bertanya ngurus dia apa dekat aku saya ketiga tahun 4 tahun kau dah beria
0: alu pernah bertanya orang nah
1: dai bertanya orang
0: nama jadi ke terkenang atau ke nekol
1: bertanya aku nak menemu berpansa nak nemu aku nama ke buah berkenyak
0: ribu penemu
1: alu kini ke kenyak
0: au alban kita itu nyelat ngurang tu tadi kadang-kadang kita itu Siti, kita kenangi kita itu ngajak kumpul eh. Siti cara hidup kita nak sepakal. Kelebih lagi kenangi yang kadang-kadang. Utai kau kita tadi utai ke nana namanya. Entah nyakanya sensitif pas kedah orang.
1: Iya.
0: Yeah. Aku kan nama aku ngenang ke kumpul coba dalam tahun 2003 2004 dia nak salah ingat kumpul aku lagi nampung pelajar coba deh.
1: No.
0: Keterubah ya terbaik game menua Melayu. Agi ba semester 1 suba aku neng awak labanya budi yang ni agi dia ba kamsis kami suba ba asrama dan neng awak laba pupendang semester 2 kami tadi di asora keluar ke rumah bro laba semester 1 mayo de break gi ngagai anu biak ke baru ngregister atau ke baru tamak deh jadi nya mai ke terubah ya tu baru mamat nyelat mamat ta aku siko-siko ja iban aku siku-siku je iban hari Sarawak maya tenyelat bangsa orang bukai mayu hotai ke di pelajar aku warnya kelebih lagi ba daya hidup orang bukai keti sidak ya bakal jam tu nama tiga gak sidak ya jam tu nama tiga gak sidak ya utanya nanti ba aku deh rindu bukan rindu nama ni nemu nemu explore siti dunia baru.
1: Baru.
0: Artinya dia nade baru dia nade baru yang ke dek ya berkata mesti aku nak. Lepas nanti kita itu nampi orang bukan kadang. Kamu nak kita itu. Kita cara orangnya kita mesti kak ngemaruah ke diri nanti dia kak survive atau ke tanpa society-nya tadi. Nggak jadi di rumahnya nyawa aku jadi pulau kurang nggak jadi.
1: Nggak jadi. Sama bisa penerbangnya ketua lah pak gawak pak. Hotel di Semenanjung apa ni kudeknya tadi au laban bulai ngobansa bukai pihak mega bangsa di Munua Filipin bekenya amak munyi kedai kita mayuh belajar tentang cara orang bukai ka
0: betul dari hidup ya pemakai ya au jadi bakal yakau ya mayuh sida sembiang bekeni bawa-bawa tentang pengharap sida ya mayuh ke di pelajar kita jadi tu baku dari situ utaya ke positif ya penemu kita lalu tambah
1: bertambah
0: lalu mayo kita ketemu oh mayo tahu dia tahu biaku lepas tidak penuh semayang atau munyi atau tacuah ini mesti dia mayo contoh tentang tidak pun mayo juga belajar dari aku kalau lebih lagi bahas tentang cara hidup kita iban tidak pun penyo belajar belajar mimin nyak gimana tu kadang-kadang kita tu mesti keluar area keluar dari kota keluar area kerungan kita tempu ngambil ke penemu kita tu tambah besar nanti bawaan majak ke diri sekelnya tadi deh nona ni kini kini lapan dunia tu nolong nggak saya tempu betul belum mah
1: betul
0: amai kalau teman datanya belum mah deh jadi oh betul betul nona salah tega kak kalau betul pernah dikibakan bakanya belum mah okay nyata deh bak kami luain tang ketiba gaya kita semua peringan ada salah tahu post komen kita
1: enggak guys semua komen itu
0: ah tahu baca sikit dulu ke introduction ya
1: iya selamat pagi guys ani tinggi ya selamat pagi guys doai ku ya madah ke gayari ba menua sida betuan mana nada penangguh nyelat bangsa bukai ku ya
0: tahu
1: bangsa bukai pen cukup mana ngau bepaki ya betul
0: sekian
1: acara kita impu gak mai mulai ngosi naknya
0: apa mai kita
1: mencari aku ya ya bisa sirak ke kalak berbakti ianya ngau tu dah imek ku ya nemu lah ku ya terima kasih memai wah ku ya engkau ya tau jenis saya mesra alam tau
0: ya Oh, jadinya tadi lepas kita tu pemai punya, okay? Jadi datu lagi kita ya maca lagi sekarang komen kebuka ini, Gaby. Tentang sebenarnya lagi terus pemai peninggal semua berperindang baru pagi. Wah, kita pagi tu lagu kedua Winnie Albert, Bisik Gantinuan.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayuh.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam.
1: Yang tadi Astaria program TBC dikeluarkan kami di bagian YFM. Yang tadi lagu irama etnik Pupu Bangsa. Kita semua menua kita Sarawak tentang ngembuan mayuah macam berapa bangsa yang kebisi. Nah, artinya gibi. Jadi munyiku kita tadi kadang-kadang kita nak uleh kenggai kita tu nyau nyelat orang yang kebukai. Okey, jadi sebab pagi menggagai Madam Alice Jawan kita ke pagi tu bisi nganjung komen sama hari dua. Okey, jadi nyelat orang bukai tu tiba yang pu segi udah kebiasaan. Okey, lapan nemu orang bukai hari segi kelebihan bagi maya pengawak ngapain mega community nur maya bergulai. Jadi enggak wati kita buka kena meh peluangnya tadi belajar dari sida kelebih lagi ngermai ke kawal ataupun network kita. Aha, lalu pihak mega kita itu tadi tahu kunci ke mega tuju ngagai bala kaban kelebih lagi serakup kita semua. Yeah. Itu ke kawal kita yang ngawal semua bangsa tadi nang ya rat belama pihak ku ya.
2: Nya tadi Datuk Alice Jawan. Selamat pagi Datuk ya.
1: Ya. Okey, jadi siapa pagi?
2: Dan mereka semua pagi mega ngagai peningan kita hari Richard Unop kau. Saya berjalan ke pengawak ke senuai mana gaya hari kami ke bak simpang semuanya urus semuanya. Jadi ya kita siku-siku nyelat orang contoh maya bergulai bekerja mesti ninga utai kurang.
1: Ya.
2: Kedua mulut nak kemereh. Karena malu tanya. Tajak pan orang nak dikala dia tujuan yang kurang.
1: Betul enggak? Lepas kita itu tadi, Siti yang berguna Nur kita itu tadi bergulai dengan Mesia Maiwa. Kelebih lagi lebih banyak orang itu tadi pansut dari comfort zone. Zone selesa kita pun. Ini anang nak nemu pertanyaan atau dengan orang. Lepas dalam kita bergulai itu, jarang orang itu bisik, tapi jarang orang itu nyirit kita. Ya mesti kita itu pandai-pandai main diri bergulai dengan orang. Kadang-kadang nanti di kelalu diau bahawa Siti kelompok atau bahawa Siti Raban tadi, kalau diau kiri selalu duduk bahawa uju-uju orang nak ngulai orang. Orang banyak kaya ciruah kita. Anak sampai Siti label itu tadi, belum mahu kita ke bergulai dengan pangan diri. Kita itu tadi nyau kelalu bakal ke ketik tanya buat tu.
2: Keras sumbang.
1: Keras sumbang. Senayau nak berpeda orang lagi. Lepas ni kalau nak ngati ke diri deh. Amunnya kami lagi sekolah sebab nembiak ke punya. Sawa udah sebut kami bisa ngembuan utai orangnya. Iya. Bisa tadi kembuan mianya bubuk lain orang. Buyuk. Aku nyam kerja bulan buyuk ulah nakal main ke diri. Okey, sama pagi megah gaya pendengar kita ya pagi tu Agnes sungguh tinggi. Jadi kuya berkenaan ke bab ngawak nyelat orang apu suba maya ke gawa tak siku-siku aja me iban dalam upias dia begulai ngau pupu bangsa ya kebukai menua agak worldwide mayanya. Jadi pak tungkah ya siga main nantunya di lain maya saya leban utai tu yang berubah magang ni 360 darjah bertukar magang tang piap ga nyamai ga nyam gulai ngau orang ke pupura babang 18 ke terubah ya kita boleh ngasai kita tu ya bak pemakai ya baru ya kita nak makai anu mimik tu campur belacan campurnya semua tanya udah moyo macam saya ya kenya lalu ke setiap lagi nyentuh ke dia tu moyo meh utai bukai ya ke dia temu ke lebih lagi boleh ngurap ke kelebih lagi baru dia nemu nanti saya menyamai ikan salmon. Patut tanya utainya sesirapan nyebrangat ke Malaya. Ama ya, itu sih lama saya lampang itu jual bawa makian ya. Dekal ngujinya ya, Gibi.
2: Bisa kemudian nak berani nyapai ya, berpuluhan, bisa ratus harganya.
1: Ya, kemudian aku bisa tika nggak nyapainya. Entah, kenapa kan? Nanti aku beli terlebih apa tengah hari. Diri, udah 3 hari aku makainya.
2: 3 hari ya.
1: Ya, bapak lampang yang jadi sirap kerennya. Masa nih, kayaknya.
2: 60, 70 harga.
1: Beda lagi, nantinya udah tiap mayau kita. Okey, jadi atau terus sama ini peringat dulu pagi tahu sudah macam komen yang kebukaan ke bih. Sekali tahu kita berjoget dengan lagu kedebai. Okey, jelma pagi tahu joget buah pria.

0: Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama nanti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang warna bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngau pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Penggerak Pagi.
2: Penggerak Pagi YFM.
3: Ya, Hakim Meniaga Penggerak Pagi YFM. Kita pagi hari dua tu Negeri B.
4: Jadi ya, sekali tu Akik macam sekedar pesan pesan enggak, sekedar komen nanti malah peningat kita Jem Nui yang selamat pagi. Jadi selamat pagi DJ Uncle Stone dengan Nancy ku ya. Bapak aku pindah kerja dari pusat kegiatan Guru Sri Aman Bapak SK Tui Debayak.
3: Tui. Orang yang menuanya.
4: Lawan TUI.
3: Coba itu ya. Kita coba Tui nemu kan menuanya.
4: Tahun 2004 coba. Mai kenangan manis. Semua nembiak tulian-tulian bangsa Melayu. Ngau bala cikgu pun semua Melayu.
3: Oh, dah iyo nyo. Dah iyo yo yo.
4: Minat sikau aku ajak Iban nyelak silak. Lama ke dia serumah baik guru besar seluruh beranau saya ke ngatur dunia cara ngubat sekolah sakit dari segi akademik dan fizikal ukai muji direk ke ya laman ke cukup main penemu tik di tangkian di kumai bala pengajar bisik nangkian main pengaruh itu tidak ya mari lihat UPSR 27% sampai aku pindah 2012 ke 72% tinggal 3% nyau dekat boleh kumai kementerian new dia. Jadi aku rajin ngubah ngena idea kreativiti pejabat am serta bilik guru. Lawan semua sekolah kecemerlang berpun pejabat am serta bilik guru ke kondaktif.
3: Ya, Mak.
4: Data melumat, up to date, lantai senang alai bekerja. Tiap-tiap hari rindu amat gawat cara teamwork seronok. Banyak mandi untung sekolah. Kau sidak PIBJ mendak semua utai bertukar. Jadi anak sidak pun pulai sekolah, nusui ngagak peinai, mayu utai berubah mana. Mayu hakik ke berjakut Iban sidak ngau aku lama mayu bisa pengalaman kerja bak sekolah di Kapit tau sekolah ya tau ngajar bak sekolah Melayu
3: tau ah lama kita mu SK tuik tau nen tuik tau ya nang ya segi apa menua kampung kampung-kampung kita Iban ya genturuang peniaw banyak ya genturuang peniaw segi Melayu lalu mayu orang dia nang ya berjakut laut.
4: Ya.
3: Jakut laut kaku tadi ukai jakut laut Melayu saya awak kau kita si.
4: Ukai Melayu
3: sawat. Laut sawat dalam gi punya laut ya. Hau. Hau yo. Nak yo dek. Ni nye. Tak kenya.
4: Apa landik mandek tu. Ada lah bisi terbawai.
3: Dek. Mimet dah minya tu. Tang kenang kelabat bukan nyam-nyam kelabat aku sopan main sekolah abah betuang main sekolah teknik betuang main sebab aku pun nyelat bangsa si datu laban kami sebab bab budi yang segi dia nak tahu sitip biliknya nak tahu tu iban-iban ja nak ya ge main empat sebab mesti dicampur megang ni nak kak kusinya di iya ke roommate kutu tadi mayu tunggak kura ke seribas hanya di munyi si danang nyoyoyo lah. Okey, jadi okey, jadi selamat pagi megak ngagai peninga kita ke bisi mate ke penemu yang stanto tak ke penerbak ya sebab pagi ngagai Daniel Wolfgang kunol peninga kita pagi tu. Utai tu nang ya udah di asai kiampu. Jadi tip ya senang aja okey. Kita mesti ngemaruah ke dulu meh diri tu. Anang kalau ka tinggi ari urang. Jadi anang sesekali kita ngumbai tu tak tinggi ja belum penemu lalu pandai gi ari urang bukai. Urang bukai engka uliah lebih tinggi dari kita nak nemu lawan ku ya tadi sumbong jaku sigi nak tahu sesekali berubah meh kita lebak ke diri nyelat urang. Nyam lawan kita tu tadi aman Kok kita kita tu dah terbak begitu leh. Mm-hmm. Nyamai ketuk. Kita tu menantang kita nak nemu ba orangnya tadi. Kadanya mana agar kita.
4: Iya, yeah, betul.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi kita mendak orang tadi ana sesekali kita ngemaruh ke city society. Contoh atau bekat tua tu dah tiari negeri. Mm-hmm. Anyo orang cinta temu dia obat celok kampung dan. Mm-hmm. Ana ni ngumbai ke diri, oh kami dian kami tu kami dian. Kadana orang di menua tu tadi. Orang di menua orang ba atelok kampuang tu tadi pandai gari de. Yeah. Tau kenya tadi bisik gi ari de.
4: Yeah.
3: Okey. Tu lagi terus maca komen peringa udah tu lagi tentang sebenarnya lagi terus berperingang ba duo pagi ngau. Siti lagu ya ke udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ ya ke 9 tu ila lagu kedibai raban tanah bernyang. Terima kasih, Arisa.

0: Jadi lagu ni sari band tanah bernyang Gibi. Amaya yeah. Lagu tu memang asok ku kesal main semifinal. Mu nama ke buah?
1: Nama
0: ku. Kemai ku black out mainnya. Tengah-tengah itu mu padam no api. Nama hati teto nanti karan ke ku sekali. Pap lagu baru. No, permunya gimmick sih dah ya. Aku mengumbainya tadi kami black out mainnya.
1: Pengarati ngai kumpulan
0: tanah bernyang tadi.
1: Lagu Arisanya.
0: Dia bukan mana-mana aja. Aku muda sih dah ya. Bekau rekan urun belian.
1: Now ya saya rock sida ya rock
0: iban sida ya. Okey, boleh baru ke cerita tua berkenang ke cerita bah kita itu nyelat orang ke pagi tu.
1: Iya, Jonikel Juan tadi udah na.
0: Udah apa sego?
1: Iya, saya pagi Jonikel Juan. Jadi kuya topik tu kuya patut diingat kita, pasti kedudukan keadaan ngelingi kita dulu ke ya. Kada berjimat-jimat masuk ke jako tau ke penemu diri. Mayo ge kita mendiang jako randa orang hari kita ti jako bab perkara ti nak nemu pemenal ya. Dia dulu jako orang ti bisa pemenal tau nampi randa urangnya ngau jako siro serta penuh basa buai penyumbuang
0: au
1: atai ke ya serta naru ngemaruah ke diri ngocara umat ku ya atau penemu ya antai kita nyelat urang
0: betul tentang aku siti itu pengingat kau mai pulai ke cita ke bagi belajar bahasa Nanjuang dia coba nyar gibir eh memang nyelat urang bisi aku kan nyar siti bahasa satu cukup pedih aku ke main diri bergulai aku sidak ya. Lepas di nemu kami dia sebab mayar aku buat sem satu. Nanti hari lima nang mayu sunyi deh. Lepas orang nyemis biang. Jadi aku tu dia lepas ke kelompok yang ketinggal bah kamsi dan lain mayu. Jadi yang ketinggal aku ngau bisik balak kaban India deh sama ngaku kelas ngaku yakin itu. Lepas aku nanti aku

0: Kulai ngusida aku benar kena tiap flow cara sidaya na oleh maswa dia mun aku benar oleh maswa dalam sida berandau aku nan mu sapa bagi ke berandau
1: dalam berkenai kenya
0: ni nak dah kami contoh bisi 5 ikut 6 ikut kan kami lipat dan kaum aku deh 5 ikut tengah aku nya 5-5 belak berjaku aku nan mu sapa keninga sapa ke berjaku
1: tau tentu India
0: anyam ke aku. Aku nak sapa bagi kebiakau, sapa bagi keninga. Jadi ya kena tu kira ala lah makanya. Teruju aku ke gamal. Entah aku nak muiya biakau ngaku ke biakau ngusapa lah. Biar aku tak. Jadi aku tamil lah kau ujian keluar kau kita.
1: Beringe kini.
0: Okey, kau mana sida tu tanya. Nah, mana sida ya?
1: Sige cara sida
0: ya. Cara sida ya. Ah, bukan kita sida tu pasti ke bahasa biakau menyelpak belak belak biakau. Ah, belaknya penyelpak pengandirinan mu sapa sapa bagi keninga, sapa bagi kebiakau.
1: Bakal kena imangnya ni ya.
0: Ya, aku memangnya jaku ke pelajar aku, jaku Pantai Timur. Bukan kemudian ni mau ulit titi ya, mesti mayangin masuk-masuk wak. Nanti bakal jaku utaranya, ulit sekali masuk aku. Laman mayu kaban ke sebelah dah, sebelah dah. Ya, mengkah hari dia buat typing perak, typing tu ya jaku dah ke utara kini ya. Typing ke dah, nang dah hang-hang semua terkenyak meh. Ini ya, jaku perak ni. Bos, gini aku dia utang. Ya, kepedih aku India.
1: Sikit India.
0: Pedih mula aku kan belajar nguji, aku kan belajar jakunya. Pedih aku laman, sida ya siti, biar aku yang pahatnya.
1: Saya tinggi ke jakuk, aku mahu ke nganuk ke?
0: Nah, dan sikit cara ada jakuknya. Udahnya, nanti dia kan belajar dengan jakuk sida ya. Sida ya, belak biar aku dah mau bagi-bagi ke depan dia dia belajar.
1: Ya. Dan kemerah ke bangsanya.
0: Amat. Hari ini juga mulai singgol sida ya. Laman aku pun bisa kayak bola apa sungai sipot coba deh, bisa kau gangkat aku India dan coba deh, jadi udah aku Dubai ngintu di Pak Bali po, amar rindu ah, ya nak bakal dia mendapat film terusnya nak ya, lain gig vibe yang main di Pak Bali itu.
1: Angenang ke di Pak Bali itu tuan bisa sekarang aku Dubai sila ngabang terak. Ngapain aku ke rumah sida itu? Tak boleh, semua ada roti. Bakal
0: lalai ke bu. Kuniang tak?
1: Ya ke kriang.
0: Oh, ke kriang tak?
1: Tikau ke pakala udua, tuan meletup. Semua ada kuenya tu.
0: Nemu aku. Dia nemu ketegalnya ame. Kira sehari lebih aku nanti ngasai kutai. Kurang makai utenya, aku ke sekalanya deh. Empat mimimian. Ini ke empat mimimian, patut ya. Kita enak nemu, tetegam sekali. Utainya aku mula asai aku skampiat gula habis sih. Nyap tempat semua tabar megang ujung lebar dah maketnya manis.
1: Nyak kaku bekeni kita cara kita nyelat orang.
0: Amat.
1: Yang jelek meh.
0: Nyak kapan yang lara aku. Eh apa pasal aku mau makan cuma macam aduh. Ya. Sampai besok baru aku ada rasa lagi ya. Kurang patah mimir kurang. Kita tenar mau benda yang bakal ke roti tusuk kita tinggal kalah ini dah segar segam sekali bau mulut. Ya, apa mengingat kita?
1: Pengingatnya malah pengingat ya. Pengalaman kami dua untuk menyelat bangsa orang bukai.
0: Okey, jadi itu pernah kata bahawa pengujuang tanya pihak punya kita.
1: Okey, belalak meh.
0: Dan pengerindu kita tadi boleh orang bukai Siti jak pun ya. Baru ni tadi. Kita mesti menah ke orang bukai. Ngambil kita itu. Bunyi ke lagu dari Richmond Mursi itu. Ngambil kita di kerinduk kurang.
1: Ya, ngerti. Mumpak dulu aku.
0: Ngalaku, bye-bye. Bye-bye.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Semestinya anda sedang mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati. Untuk kembali bersiaran bersama kami, terima kasih untuk anda yang memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay. Semoga terus ceria hari ini, terus bergembira, terus bersemangat untuk melaksanakan apa jua tugasan, apa jua yang ingin dilakukan untuk hari ini. Okay, hari Selasa 4 Ogos 2026 Masihi bersamaan. Kalendar hijrahnya hari ini 20 Safar 1448 Hijrah. Okay. Dimas di sini menemani anda untuk geng Sambat Radio kita ni sehingga jam 12.30 hari macam biasa. Hiburan berinformasi akan terus Dimas sajikan untuk anda. 9.26 minit pagi sebagai panduan. Kita bersama, diharap kesetiaan anda akan berterusan sehingga ke penghujung pertemuan kita. Okey, yang penting teruskan tersenyum, teruskan melangkah dengan gagah, melangkah dengan bersemangat. Apapun yang anda ingin hadapi hari ini, hari Selasa, mungkin ada yang nak bermesyuarat ke, ada yang mungkin nak beraktiviti di luar ke. Okey, yang penting kena terus bersemangat dan juga penting untuk kita terus berfikiran positif ya, untuk menghadapi hari-hari ini dengan terus dengan adanya kekuatan yang ada dalam diri kita. Okey, semoga kita dipermudahkan segala urusan kita dan juga diberikan kesihatan yang baik. Okey, apa baju yang anda pakai untuk hari ini, apa warna yang anda pilih untuk hari ini untuk lebih bersemangat. Okey, hari Selasa hari ini ya, kalau tengok mungkin pernah baca, mungkin cari-cari di portal-portal yang tertentu yang memberi tahu ataupun yang memberi maklumat berkenaan apa warna yang sesuai pada hari Selasa. Mungkin anda boleh pakai hari ini, hari Selasa, warna merah jambu yang membawakan lambang kasih sayang dan juga tumpuan serta aura positif yang membuatkan kita berasa gembira dan selesa. Okey, itu menurut panduan Majlis Keselamatan Negara. Jadi untuk anda yang berpakaian ataupun memakai baju warna merah jambu ataupun pink ataupun yang memakai warna ungu, pastinya anda berfikiran ataupun membawa aura yang positif untuk kehidupan anda hari ini, insyaAllah ya. Tahniahlah untuk anda yang memilih warna merah jambu ataupun warna ungu untuk hari ini ya. Semoga terus bersemangat melaksanakan tugasan kita dengan keadaan sekeliling kita yang gembira dan ceria juga ya. Pastikan terus tersenyum pagi ini juga. Okey, cuaca pun matahari tersenyum dengan baik, indah bersinar pagi ini kan. Okey, kalau tengok di luar sana macam biasa di Limbang untuk hari ini seperti yang diramalkan Met Malaysia, kita nak kongsikan macam biasa setiap hari info daripada Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk Limbang hari ini tiada hujan. Okey, tiada hujan sebelah pagi, manakala sebelah petang nanti ribut petir di beberapa tempat.

dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Okey, keadaan cuaca pagi, petang, malam itulah cuacanya. Pagi tiada hujan, ribut petir di beberapa tempat sebelah petang. Hujan di beberapa tempat pada sebelah malam. Suhu pula untuk makluman kita bersama 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Untuk hari ini, suhu minimum bermakna suhu minimum kita 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 34 darjah Celsius itu sebagai panduan kita untuk hari ini. Jadi kita nak tahu juga, kita nak tengok juga cuaca di perairan kita. Yang mana di perairan kita pagi, petang ke malam cuaca sama, ribut petir di beberapa tempat. Okey, di itu cuaca di laut, dan untuk tiupan arah angin pula, angin bertiup dari utara timur laut dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam, dan ketinggian ombak pada ketinggian 0.5 hingga 1.0 meter. Okey, itu untuk cuaca di perairan utara negeri Sarawak. Okey, kita kongsikan bersama untuk pendengar-pendengar Limang FM yang setia memilih 104.9 MHz. Okey, menerusi corong radio anda ataupun menerusi RTM Klik. Okey, jom terus berhibur bersama. Moga-moga udara yang kita hirup pagi ini udara yang bersih, udara yang nyaman, yang memberi kesihatan kepada kita. Okey, jom dengar udara daripada Nadira.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, kepada anda yang sedang mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati ketiga dan saat ini diharap anda dalam keadaan yang sejahtera sentiasa, okey, tersenyum. Telah

Kita syukuri dengan apa yang kita dah pun apa kita nikmati, okey, dengan ucapan alhamdulillah ya, bagi anda yang mungkin menikmati hidangan pagi anda pagi ini, dah pun pukul 9:50 minit pagi, okey, 9:50 minit pagi, mungkin mulakan hari dengan langkah yang bersemangat, okey, dengan langkah yang ceria, mudah-mudahan sepanjang hari kita mendapat keberkatannya ya. Kita sebenarnya waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, serta dengan amalan-amalan yang kita lakukan awal pagi memberi kesan besar kepada rezeki serta ketenangan hidup. Mungkin pagi-pagi dah bersenam kan, mudah-mudahan tubuh badan kita cergas hinggalah ke petang. Rezeki tidak hanya terhad kepada wang dan juga harta sebenarnya ya. Kesihatan, ketenangan jiwa, fikiran yang lapang dan urusan yang dipermudahkan juga merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan segala urusan kita untuk hari ini berjalan dengan lancar, itu yang kita inginkan ya. Itu yang kita mahukan, kita dipermudahkan segala urusan kita, dapat kita laksanakan apa yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaiknya insya-Allah. Yang penting teruskan berdoa ya, dan juga kena ikhlas dalam apa sahaja yang kita lakukan. Okey, ini di mana kongsikan untuk anda antara info pagi kita pagi ini, info berita kita, info aktiviti sebenarnya, ini info aktiviti ya yang bakal diadakan pada hujung minggu ni nanti, 8 hingga 9 Ogos, selama 2 hari Pesta Lumpur Berbuak 2026 di Lumpur Berbuak, Kampung Meritam, okey. Okey, macam-macam acara yang telah pun disusun atur untuk pengisian program nanti. Okey, antaranya ada pertandingan ataupun tarik tali tiga penjuru, melastik, permainan kaki tiga, reka cipta lumpur berbuak ya. Itu antara pengisian-pengisian yang bakal dilaksanakanlah ya untuk Pesta Lumpur Berbuak 2026. Ada rentas desa. Dan untuk kanak-kanak juga ada mewarna kanak-kanak tadika dan mewarna dewasa jugalah ya. Itu untuk program yang bakal diadakan pada hujung minggu ini nantilah, Sabtu dan Ahad 8 dan 9 Ogos 2026 di Lumpur Berbuak, Kampung Meritam. Okey, itu sebagai makluman untuk pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran kita pagi ini, Geng Sambat Adio kita ni. Okey, kita akan terus kongsikan info-info semasa, info aktiviti kita sepanjang kita bersiaran, di samping kita akan hiburkan anda dengan lagu hiburan istimewa untuk anda. Yang pasti ini masyarakat anda akan kekal setia, tak ubah, tak alihkan, tak mengubahlah ya siaran yang anda sedang dengar sekarang ini. Timbang FM, pasti di hati.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi, apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak... Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Banyak je bendera kau beli. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
4: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
5: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Dengarkan 5FM, audio kita ni pasti di hati.
1: Okey, sedang mendengarkan kami 5FM pasti di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anda yang baru saja mengikuti siaran kita. Selamat pagi diucapkan. Okey, baru saja tune 5FM waktu ini. Geng Sambat Adio kita ni menemani anda 10.27 minit pagi. Okey, apa yang sedang anda lakukan ketika ini? Apapun yang sedang anda lakukan, beristirahat ke? Tengah leka dengan tugasan sambil-sambil dengar Limbang FM bersiaran untuk anda, memutarkan lagu hiburan untuk anda, berkongsi informasi untuk anda. Sambil-sambil tu dengar Limbang FM sambil terus dengan tugasan masing-masing, ya. Dan anda yang dalam perjalanan waktu ini mungkin juga mendengarkan siaran kita. Terima kasih diucapkan, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, yang dituju tak kira jauh ke dekat ke, nak melaksanakan tugasan anda. Yang penting beri tumpuan juga kepada pemanduan anda. Okey, mungkin anda yang berada di rumah ketika ini, fikir-fikir apa nak dibuat. Kalau tak ada apa yang nak dibuat, mungkin boleh gantung bendera, gantung jalur gemilang untuk semarakan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini nanti. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 dengan tema Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati. Dijadualkan acara kemuncaknya bakal diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini nanti, tarikh ya, hari Isnin 31 Ogos 2026. Okey, itu yang bakal diadakan. Dan sambutan Hari Malaysia pula akan diadakan di Sarawak 16 September 2026. Okey, di Sarawak, yang mana pelbagai segmen juga dan program khas bakal diadakan sempena sambutan Hari Malaysia di Kuching pada September depan. Okey, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, antara yang terancang termasuk perhimpunan atau rapat raksasa di pusat convocation, di pusat convention Borneo Kuching BCCK pada malam 16 September nanti, serta pameran khas berkaitan pembentukan Malaysia yang bertujuan meningkatkan kefahaman rakyat, khususnya generasi muda, mengenai sejarah penubuhan Malaysia pada tahun 1963. Okey, itu antara program ataupun pengisian sambutan Hari Malaysia yang bakal diadakan. Program khas bakal diadakan, segmen-segmen yang bakal diadakan di Kuching, di pusat convention Borneo Kuching pada 16 September nanti. Okey, itu untuk makluman kita bersama berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia dan juga sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos ini nanti, dan juga Hari Malaysia. Jadi untuk semarakan bulan kebangsaan kita sepanjang program berlangsung, jadi sama-sama kita kibarkan jalur gemilang di premis perniagaan kita ke, di rumah ke, di pejabat ke, di mana sahaja yang bersesuaian untuk kita lekatkan. Dan yang penting, pastikan jalur gemilang yang kita kibarkan itu dalam keadaan yang baik dan elok dan betul cara menggantungnya. Okey, baik, terima kasih terus mendengarkan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Redo dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Lima 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, kekal bertemankan kami Limbang FM pasti di hati. Terus menemani anda waktu ini geng sambat adio kita ni dan berterusan sehingga jam 12:30 hari menghampiri 10:56 minit pagi waktu ini. Okey, Dimas nak kongsikan terus antara info semasa kita yang mana Kementerian Perpaduan Negara menyasarkan untuk melahirkan seramai 1,280 mediator komuniti bertauliah menjelang tahun 2030. Okey, yang berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, okey, berkata sasaran itu antara komitmen utama kementerian dalam memperkasa perkhidmatan mediasi komuniti bagi membantu masyarakat menyelesaikan pertikaian secara aman dan berkesan, ya. Dan pendekatan mediasi bukan sahaja lebih cepat dan menjimatkan kos, malah mampu mengekalkan hubungan baik antara pihak yang terlibat serta mengukuhkan keharmonian komuniti. Dan Dato' Aaron Ago Dagang juga menyatakan bagi menyokong sasaran tersebut, kementeriannya turut merancang mewujudkan 12 pusat mediasi komuniti baharu menjelang tahun 2027 termasuk di Miri, Sarawak, yang mana perkhidmatan itu disediakan katanya secara percuma dan terbuka kepada masyarakat tanpa sebarang bayaran kepada mereka yang mendapatkan perkhidmatan. Ya, itu yang dizahirkan oleh Menteri Kementerian di Menteri Perpaduan Negara, iaitu yang berhormat Dato' Aaron Dagang, ya, yang mana katanya Kementerian Perpaduan Negara menyasarkan untuk melahirkan seramai 1,280 orang mediator komuniti bertauliah menjelang tahun 2030. Okay, itu antara info berita yang dimas petik menerusi portal berita RTM Sarawak, ya. Kita kongsikan bersama untuk makluman pendengar-pendengar geng sambat adio kita ni yang mengikuti siaran kita waktu ini. Okey, banyak lagi akan terus dimas kongsikan bersama sepanjang kita bersiaran, berbaki lebih kurang 1 jam lagi untuk kita bersama. Sekarang ni dah 10:58, 1 jam yang ketiga nanti kita akan terus hiburkan anda dengan lagu hiburan dan juga sedentan info-info untuk anda. Terima kasih mendengarkan Limbang FM. Tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Anda sedang mendengar kami di Madamit
3: 94.5 MHz.
2: 5 FM.
4: Terima kasih kerana menyiarkan 5 FM sebagai radio pilihan hati anda. 5 FM pasti di hati.
5: 5 FM pasti di hati.

0: Dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, Limbang FM pasti di hati. Geng Sambat Adio kita ni kekal bersiaran sehinggalah ke waktu ini 11.18 minit pagi dan akan berakhir berterusan sehingga jam 12.30 hari ini nanti. Okey. Walau apapun yang sedang anda lakukan ketika ini, yang sedang mendengarkan siaran Limbang FM sambil-sambil melaksanakan tugasan, terima kasih dimas ucapkan untuk anda. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Yang bertugas itu pula, semoga terus melaksanakan tugasan dengan penuh kejujuran, penuh ketulusan, penuh keutuhan, penuh dengan semangat, dan itulah dia, penuh integriti. Okay. Semoga kita semua akan diberikan kesihatan terus dalam melaksanakan tanggungjawab kita. Integriti bermaksud kejujuran, ketulusan dan keutuhan, ya, yang merangkumi sifat jati diri yang amanah, berpegang pada prinsip moral serta keselarasan antara dalam perbuatan kita lah, ya. Okey. Jadi apapun, semoga kita akan terus menjadi pekerja yang berintegriti, itu yang kita inginkan lah, ya. Dan mudah-mudahan terus diberikan kesihatan untuk mencapai apa, melaksanakan amanah yang diberikan, okey, untuk kita semua. Okey, menyentuh berkenaan dengan integriti. Okey, ini sambutan Hari Integriti. Sambutan Hari Integriti Sarawak, ya, bakal diadakan pada 12 Ogos. Okey, 12 Ogos, yang mana yang akan menyasarkan kira-kira 12,000 peserta melibatkan penjawat awam, persekutuan dan negeri serta orang awam, ya. Sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 akan terus menjadi platform memperkukuh budaya integriti dalam kalangan penjawat awam dan masyarakat. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, okey, Datuk Dr. Juanda Jaya. Penting, katanya, ia penting bagi memupuk kesedaran integriti sebagai teras tadbir urus baik, perkhidmatan berkualiti dan pembangunan mampan. Okey. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak. Jadi sambutan Hari Integriti Sarawak pada 12 Ogos akan didahului persidangan pemantapan integriti tata kelola dan anti rasuah Pintar 2026 sehari sebelumnya. Yang mana Pintar 2026 memberi fokus kepada pengurusan tertinggi dan pegawai kanan agensi kerajaan menerusi perkongsian ilmu serta amalan terbaik berkaitan integriti, tata kelola dan pencegahan rasuah. Okey, itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya, ya, selepas menjadi tetamu program Bual Bicara di Konti Sarawak FM di Kuching. Okey, baiklah. Itu antara info pagi kita pagi ini yang kita muatkan menerusi pertemuan kita, menerusi Geng Sambat Adio kita ni. Semestinya anda nak terus lagi berhibur dengan lagu hiburan menerusi pertemuan kita ini. Okey, jom terus dengarkan lagu ini. Kita mengambil memori kenangan masa lalu kita. Okey, mungkin di tahun 90-an, 80-an, ya. Dan juga mungkin lama dah tak dengar lagu ini, jarang-jarang nak dengar lagu ini. Cinta Memekar di Hati daripada Mei.

Okey, Kakal, menemani anda Limbang FM Pasti di Hati, Kang Sambat Radio kita ni bagi pertemuan kita hari ini, Selasa 4 Ogos 2026. Masih bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Okey, untuk muslimin muslimat yang berada di zon khas dan juga zon 1, Dimas kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama. Kita mulakan info solat fardu bagi zon khas. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.26 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.46 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.34 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isya bagi zon khas pada pukul 7.47 minit malam. Dan pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon khas pada pukul 5.02 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.14 minit pagi. Demikian info solat fardu bagi zon khas. Seterusnya bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti pada pukul 12.28 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.48 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.37 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isya pada pukul 7.49 minit malam. Seterusnya pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh bagi zon 1 pada pukul 5.05 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.17 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar itu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.
3: Radio pilihan anda, Limbang FM. Pasti di hati. Hadir kita nih. Limbang FM, pasti di hati.

0: Dengarkan 5 FM. Radio kita ni pasti di hati.
1: Terima kasih telah menyiarkan 5 FM sebagai radio pilihan hati anda. 5 FM pasti di hati.
2: Okey, 5 FM pasti di hati menerusi pertemuan kita geng Sambat Radio kita ni. Bermula 9 pagi kita bersiaran dan berakhir tepat detik 12.30 hari, sebentar saja lagi ya. Untuk anda, untuk kita tamatkan siaran kita dengan sebuah lagu selepas ini. Jadi untuk anda yang kekal setia bersama-sama, terima kasih banyak-banyak dan diharap berterusan untuk terus mendengarkan siaran Limang FM di mana sahaja anda berada. Lepas kita berakhir untuk geng Sambat Radio kita ni, anda akan dapat ikuti berita ringkas macam biasa dari Sarawak FM. Dan selepas sahaja berita ringkas Sarawak FM, rakan dari Perkhidmatan Lun Bawang akan terus menemani anda untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang. Jadi terus bersiaran bersama Limbang FM pasti di hati. Okey, di saluran pilihan anda, tak kira celong radio, anda dengarkan siaran kita RTM Klik ya. Dan diharap anda terus ceria hari ini juga. Dan untuk pertemuan kita, dimas ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita kongsikan bersama memberi manfaat kepada kita bersamalah ya, sepanjang kita bersiaran, info-info yang kita kongsi yang kita kongsikan dan juga lagu-lagu yang Dimas putarkan, semoga menghiburkan hari anda. Okey, baik, jadi Dimas nak tinggalkan anda dengan sebuah lagu menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini. Kita ada Dato' Jamal Abdillah, lagu yang diberi nama Penghujung Rindu. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepayahan, bergandingan tenaga, bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Bercakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Bergandingan walau seketika, berhubungan kekal selamanya.

Okay, Malaysia Radio Taulu tamo bang niat do muna de cho anun bala taman tinakin anak pupukulun bawang lun daya. Malaysia, Brunei dan Indonesia lu bergabung mapapu arang gawa lu mabah program bapak lu bawa limbang Radio Tau apu to acu sini kalau ningar acu 2 tanggal lepat acu bulan walu 2026 papa denganku DJ JK bersiaran kini telu jam macing bang jam telu pulih de cho napa na. Okay, rapat ku kerang ningar among tau bang tinodo berluk do sehat bersemangat bang acu sini ngedalan ke kemana di panalo keruan tau ke mani-mani burur kuan tau lo kerja bang upi-upi seperita do ngedalan ke kemana di panah do kerjalah. Oke, selama ini kuan tau lo ngedalan ke keman bang upi-upi swasta selama bertugas ini sete cuna kuan tau taman tina kenenak lo ngedalan ke keman bang lati. Oke, dai lati bang kabun bang ladang da bang sawit da sebagainya. Merapat tamu ke kemana pernah lo keruan tau bang acos ini nalan dengan dok bersemangat tau bang acos ini. Oke, terima kasih ngaco kau memilih program bapak lo bawa limbang radio tau ini mangun ku siaran radio lo pendengaran tau bang acos ini kira uningan lembab radio lembab TV live TikTok live Facebook. Ini pernah RTM klik. Artinya lima cara kena uningan. Lima cara inan tau ningar radio limbang. Oke, siapa-siapa mo inan tau ningar mungkin orang tau pian ningar bang live TikTok. Oke, kuan tau lo ningar bang live Facebook. Kuan tau lo niar dan bang TV. Terima kasih. Dan setecun kuan tau lo ningar dan niar bang RTM klik ataupun bang radio. Terima kasih ngecok nemi di platform ini. Mangun ku cara inan tau ningar siaran radio limbang pan-paninganku kira uningar. Oke, tau tecun niar ratnan atau program. Luk miak ruwatan tau acu sini kan uningar. Banak ini tau mempapu bang segmen sejam dengan muyu. Oke, macin jam 1 tau inan berita nasional FM miak pendengaran tau bang jam 1. Dan sepengah berita jam 1 napana rancangan ngirim tabi. Kuan tau lo pian ngirim tabi, kena uningar tabi-tabi mentalo. Ruan tau nata dia bang live TikTok ataupun bang live Facebook. Lama balaman komen, pada wim yang maca tabi-tabi mentalo napana. Ruan tau merai kuani dia, nulu kuani dia, ngirim kuani dia. Okey, ataupun tau pernah miak ngecing tabi, lama bah talian telefon. Yaitu 085-211-246. Okey, ini nombor talian telefon Radio Tau. Yaitu 085-211-246. Tom yang ngirim tabi lemah batalian telefon napa kena uningar. Setecuna bang jam 1:30. Okay, jam 1:30 program setecuna yana rancangan info medik ataupun program kesihatan. Siaran ulangan kena uningar minggu lok na pelaba dan Tom yang ningar siaran ulangan napa na bang jam 1:30. Kaya saat ini berita miak pendengaran tau bang jam 2 pulih deco ruan rum sekeja maca. Dan sepengah berita bang jam 2 segmen kekipad atau perancangan tau lo kekipad bang jam lo kata lo. Ia na rancangan naning ramai pulih deco kena uningar. Kaya radio tau pengen nanina lamu-lamu nani mula nani pendengaran tau ajos ini. Okey, kurang ni kena uningar lawena ratna atau program siaran tau bang ajos ini. Pada-padinganku RJJI Aranggawa bersiaran kini terlalu jam lemah bawa program bapak numbawa limbang. Okey, do mabapu kuan tau tamatina kerenak pupukulun bawang lundaya ya pepanainan tau lok ningar dan niar siaran radio limbang bang muna deco sini. Okey, kena uningar tau lo mubat beruruh kong ramai dengan Nani Tau Setecuna Rat Pastor Balang Selutan dengan Nani Dok Tetanan Yapa Ulek Muboro Radio.

Okay, Malaysia. Radio Tau Lutang Mo Bang Niat. Mangun kukuyuk tau nak ini jam 10.28 minit. Pilih di cok kena uningar. Jam 1. Okay, jam 1 berita. Mereka pendengar tau. Segaga kera baru. Okay, tacu nak kena uningar. Wipian macaran dan tudak-tudak. Tapi, look ini rim mata lu bang live TikTok Limbang FM. Okay, kena nak tau Robert Sultan. Kena nak tau Corlina. Kena nak tau Joven. Morin Lua. Raptor. Ngirim tabi. Kuan pupu tau lun bawang lun daya. Lu kena ningar. Radio Limbang Bang Macau sini dengan balad. Pulih deco. Tapi setecuna ini rim kena tau Roland, Bawing, Morin, E20 telu, Joven, Jacinta, Robert, ngirim tabi, Kuan Pupu Talun Bawang, dengan Balado Mejo. Kebalada, selamat bersiaran. Tapi setecuna ini rim kena tau Reni, Malada, selamat tengah hari. Kena tau Inang, Darat Muara Badak, Panak Acing Tabi, Kuan Tau, Joven, Radek Sabak, ngirim tabi, Kuan Tau, Pupu Lun Bawang, Lundaya, dok ninggal Radio Limbang, dok mapapu orang gawa. Kaya Robert Sultan, Panang Acing Tabik Kuan Tau, Chelfo Lady, Radek Miring, ngirim tabik Kuan Pupu Kelabit, Pupu Lun Bawang, Pupu Lun Daya, luk ninggal siaran Radio Limbang, Bang Puli De Cos ini. Kaya nak tau Diana, Radek Melinau, Panang Acing Tabik Kuan Namung Tau, Taman Tinan, kaya nak luk undan ninggal siaran Radio Limbang, setecuna Radek Kucing, kaya nak tau Rela Kawasan Padawan, Ngacing Tabik Kuan Tau, Pupu Lun Bawang, Lun Daya. Setecuna kaya ninggal tabik Radek Bintulu, ngirim kaya nak tau Roland T, Kuan Amung, Amung Dua Tau, Taman Tinan. Nang kerenak luk ninger dan nier siaran Radio Limbang do mepapu arang gawa. Okay, setecuna Mr. Brown, kena nak tau Bawing, Ziana, ngacing tabi kuan tau do ninger Radio Limbang, mepapu kuan pupu talun bawang lundaya, bang acos ini. Okay, setecuna bala do puli de corat, dia berutak. Napa tak kena kuningar? Okay, kena nak tau idea baru V. Okay, V ngacing tabik kuan tau. Corlina ngacing tabik kuan tau. AJ Style ngacing tabik kuan. Namung-namung tau Pupu Lun Bawang. Selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, setecuna tabik rat dek lawas. Rat kena tau si Mei Mei ngirim tabik kuan. Namung-namung taman tinang kena nak Pupu Lun Bawang Lundaya. Do munerco kuan among tau. Ina tabik rat ki si Mei Mei rat dek lawas ngirim tabik kuan tau. Kena kuningar. Dan setecuna tabik ngirim kena tau Jeffrey Omar Ratungai Limbang. Jeffrey Omar Kaulina ngacing tabi kuan tau Pupu Lun Bawang Lundaya dok meco kabala diwa. Kaya setenju ni kena ningar tabi rat kena nak tau idea berta. Gerol, okay, Gerol pernah ngacing tabi rat dek Jakarta. Nah, bayangkan kena ningar nama tau Lun Limbang lawas ataupun Bang Bawang tau luk munang-munang ni luk ningar Radio Limbang.

Tahun ni miak pendengaran macing dari Jakarta. Terima kasih. Kenak tau Gerald Lokmanet dengar siaran Radio Limbang rat dari Jakarta ya. Okey, ngirim tabik kuan amung tau pupulun bawang. Okay, setecun bos Ayong Hani Aunya ngacing tabik kuan tau selama bersiaran di Radio Limbang. Gary Chai Wen. Okey, Wen pandang ngacing tabik kuan tau taman tinan kirena kenena kedi pandang anak-anak kadi tabik rat naku Wen kuan among tau. Okey, Wen ngirim tabik kuan matelulang taman tinan kenena Wen rat de lawas ngirim tabik kuan muyo. Okey, setecun nak kenak tau Saiful Mel dia berutak Syah Arif, Rosmin, Sab, Sylvester, Ra, Asia, Rin, Paulus, Sabit, Diana, Nicholas, Alexander, Mariam, Tokme, Hassan, Katakijo, Faiza, ngacing tabi kuan namung tau pupulun bawang lundaya, dok ningar Radio Limbang, bang meco ini. Okay, salami, Lombon, panang ngacing tabi kuan tau, Mariam, ngacing tabi kuan tau, kuman meco tau apa kebalada. Okay, tercuna, Nora, Shida, Apai, Colin, Gather, Mo, Madius, Nagi, Hello, Cik Ia, Norin, Eri, Inik, Abang, Ogit, Dajau, Jun, Kecit Nor, Boboy Nor, dia berita, baulangan dan Tony Ilun teluh. Monica, Marari, Frederick, Modinas, Chris, Atun Luang, Nabili, no, Panore Geta, Kemojin, ngacing tabik kuan. Amung-amung tau pupulun bawang, lukunan dengar siaran Radio Limbang. Maria, ini pernah Hengki, pernah Rick. Rika, Kelvin, Angeline, Parent Cintai, Sarah, ngirim tabik kuan. Among-among tau pupulun bawang lundaya. Okey, kena dengar ini kerap nei nan tau ngacing tabi tau lu telu. Lupian ngacing tabi kuan amug maun tau di. Lupian ngacing tabi kuan dua rurum-rurum tau kerap tau bang sekula maun. Okey, bang sekula primary atau bang sekula secondary. Kian lagi dia bang trawe bang niatmu. Iko ngerawe nena yang ngerawe nemu. Kom yang ngirim tabi kuan lu telu. Ataupun ngirim tabi ki ahli keluarga tau, taman tinan tau, kinanak tau, popo tau, kanid tau, kawan tau, ging tau, lukmunang lukmado, luar negeri, luar negara, apa-apa mo inanda. Okey, ngala peluang dan kesempatan tau ini kena ninger inan matalu ngacing tabi kuanda lama balaman komen live TikTok 5 FM ataupun lama balaman komen live Facebook. Okey, Facebook 5 FM. Setecuna sekian lah kena lukpian ngacing tabi lama ba telefon. Okey, nombor telefon radio tau yang 085-211-246. Okay, 085-211-246 mukab kuan tau nakini. Okay, jam 1 berita miak pendengaran tau segaga karabro kena wani ngersa karamna atas berita wipian maca nani tabi setecuna. Nama berita DJ kuan tau amung ratnaku bos Ayong. Berita mana aku bos Ayong. Okay, Dayakid penang ngacing tabi kuan tau lun bawang medamit wipian ngirim tabi kuan warga medamit DJ. Salam ratneku ratunge kanawit lun bawang medamit. Okey, terima kasih bos Ayong pernah support siaran. Tapi rada spitang rat kenak tau DJ Pet. DJ Pet ngirim tabi kuan amung-amung tau luk ngiti naku kawan-kawan lama, kawan-kawan baru rat spitang di pernah lawas. Okey, DJ Pet ngirim tabi kuan tau rada spitang dengan bala do meco. Terima kasih DJ Pet. Okey, Dayakid pernah ngacing tabi Maurin Lua pernah ngacing tabi kuan tau Hafiza Hafifah ngacing tabi kuan tau pupulun bawang lukunan ningar Daniel siaran Radio Limbang. Setecun yang kena ningar tabi rakinak tau Nimrod. Okay, Nimrod piangirim tabi kuan kawan-kawan ku luk kerja bang company Kim Lun. Company Kim Lun dengan bala do liong dalam kekeman bang lukruan tau bang ngaco sini ratnaku Nimrod. Okey, terima kasih tabi rakinak tau Nimrod. Mami Pel pernah ngacing tabi kuan tau Mami Pel do meco kebalana. Cap Captain Yam. Kena tau Captain Yam. Doi, boleh kepalana. Nun bala mungamung tau lun bawang. Acu sini lun daya. Bang acu sini. Okey, wira rod ratunge sendakan. Ngirim tabi kuan tau amung. Kena tau Captain Yam ataupun rod. Ngirim tabi rat dek kota. Sandakan punya tadoi rod. Dek sendakan ni lun teluh.
Okay, sa tachun na ganaw ni nga ranun bala, tabi erat kinak tau, cinta baby. Okay, cinta baby, ngirim tabi kuan tau, luntalo, cinta baby. Okay, sa tachun na ganaw ni nga, bawing, repto, panang acing tabi kuan tau, sin alas, apalagi bawing, niya, tabi-tabi luntalo, lo kinirim muyo, bang live TikTok, Limbang FM. Okay, ganaw ni nga tau, lumuban baru pangabrita, jam 1, stay tune, Malaysia, radio tau, lutap mo bang niya.

Okay, Malaysia Radio tahu lu tahu mobilnya. Tadi 20 deco, kau nak mung tahu taman tina kena nak pupuk kulun bawa lun daya. Ya, apa pernah nanti lu dengar Daniel siaran radio limbang kira dengar lu mabar radio, lu mabar TV, live TikTok, live Facebook, 5 FM ataupun lu mabar RTM klik. Okay, kau tahu lu terlalu pian dengar Daniel siaran radio limbang bang telefon. Sebulang cara nak kena dengar yang lu mabar RTM klik. Okay, RTM klik ruan tahu download. Okay, cara nak kena dengar tahu semua bang Play Store. Pengaku semua bang Play Store, kau download, okay, download RTM Klik. Sepengai di bang RTM Klik ini, kau nekap siaran radio Limbang, kena dengar, okay, Limbang FM. Nekap kau siaran radio Limbang FM dan radio tahu mia pendengaranmu bang telefon. Okay, nak cara aneh nan tahu dengar radio Limbang, lembab telefon tahu manit-manit. Artinya kena dengar, ani de joko miak dengar radio Limbang, ngecoko radio Limbang ni radio tahu ni bersiaran ani de jo. Rata jo satu mencinga jo minggu jam 12 muda de jo mencing jam 30 de jo. Padpa dengan DJ DJ Luk bertugas. Luk ngakam bang siaran radio Limbang, ngecoko bang siaran radio bang Balatolun bawang ini. Inan empat burur DJ Luk bertugas. Okay, bururku sebulang dan teduh burur decur. Wih sebulang dah lain kena mendengar DJ Grace, DJ Mary dan DJ Roslin. Dan kai empat burur ni look pelibal-pelibal pebala. Okay, pelibal-pelibal pebala ani dejo lemah bahasa radio Limbang. Raco satu macing aco minggu. Libal-libal kata lu ni lu teluh. Jadi artinya melunduk lagi tau download. Okay, download RTM klik bang Play Store. Pengaku download RTM klik nekap kau siaran radio Limbang, Limbang FM dan nijolah tau miak ningar siaran radio Limbang ni laki nau ningar lemah bat telefon tau. Nasa ngukap radio apa? Sa ko nai na radio dari luma atau po radio bang kerita iko ngukap radio Limbang bang telefon. Kaya kalau miak kena mendengar tau ngajar dua beliau-beliau tau di Taman Tinan tau dua tepun-tepun tau kudang apa cara ningar radio Limbang bang telefon. Oke, okay, ngacoko bang lak ngono pelaba lak nalem radio Limbang ini pendengaran tau lema ba estro. Oke, okay, estro. Ya mo bang estro nak ini tau ngitak siaran estro, radio tau bang estro. Jadi nak ini kena mendengar radio tau bang telefon. Miap pendengaran tau pa. Oke, okay, terima kasih sekolah baru mangun kuku yuk tahun ini jam 1.8 minit pulih deco. Apo tau aco sini kena mendengar aco 2 tanggal 4 aco bulan walu 2026. Oke, okay, tau inan tabi rat kinak tau Joven, Bawing, Romeo, Bro JB, Malado Plidejo, Nimrod, Malado Plidejo, selamat bersiaran. Robert Sultan, Penang Acing Tabik, Kuantau, Dok Ningar Radio Limbang, Dok Plidejo, Kuan Lamung Tau, Kebalan Niani, Setecu nak kena ningar, Tabik Rata Rela, Kawasan Pedawan, Ratnai Kuala Kucing, Ngacing Tabik, Kuan Lamung Tau, Taman Tinang Kenanak, Pupukulun Bawalun Daya, Luk Ningar Daniel Sierra Radio Limbang, Bang Plidejo sini. Dan Setecu nak kena ningar, Tabik Rata Kenanak Tau, Idea Bro Tak Luk Ngirim Tabik Yani ya. Ngecoko ini peluang dan kesempatan jam ini kena mendengar jam tahu kedua ini segmen inantau ngecing tabi. Oke, okay, tabi-tabi ruang tahu nata dia lemaba live TikTok atau lemaba live Facebook atau lemaba talian telefon. Nombor telefon tahu 085-211-246. Oke, okay, 085-211-246. Kena tahu Floram, WIP yang ngirim tabi kuantinanku Saban Balang Luk Dai Long Resina. Okey, kena tahu Florang ngirim tabi kuantinana Isaban Balang Luk Dai Kampung Long Resina. Okey, terjuna Joven DJ WIP yang ngirim tabi kuan Lun Luk Ngiti Neku DJ, terutama nak kuanmu luk kerja mengacau sini nun ini semangat nak kerja. Okey, terima kasih kena tahu Joven. Dan setejuna kena tahu DJ Pet ngirim tabi kuan Ibro Rod luk dek senakan nak ini. Okey, tabi rat naku DJ Pet kuan tahu among ya pomo inato bang acau sini. Okey, setejuna kena tahu Nobuya WIP yang ngirim tabi kuan kena naku Rining Dawai dari kampung Long Luping. Anun balamu kebalana ratnaku Nobuya ngirim tabi kuan Rining Dawai luk dek kampung Long Luping. Setercuna tabi rakyat tau Daya Kid Hafifa Penang Acing Tabi Bos Ayong Ngirim Tabi Kuantau Pupulun Bawang Lundaya. Setercuna oh, inah pengah
Ina abud tabi-tabi matalo kena mendengar bang live TikTok Limang FM. Kalau tahu lok piang ngirim tabi, natad mo tabi matalo kena mendengar bang lemabalaman komen live TikTok Limang FM. Kaya sa tacun sulis bolu panang acing tabi bro JB Malawi piang ngirim tabi kuanda lok naik kampung long umung. Kaya kena tahu bro JB ngirim tabi kuan matalo lok naik kampung long umung lok kena dengar secara radio Limang mama cuy ini. Okay, kena mendengar tacun tahu ruang aku ngeramai dengan Nani Ratki kena tahu Spenny dengan Nani lok tetenan ngerada lok pianmu.

Okey, 20 deco Malaysia, Brunei, Indonesia. So, sinaguan po tau lun bawang lun daya lok ningar dan niar siaran Radio Limbang. Apo tau co sini kan lun ningar co 2. Okey, part-part dengan ku Bang Konti. Pulih deco sini kan lun ningar. Ia nak kena nak tau Sylvester Kapung, Ketua Penolong Pegawai Kesehatan Persekitaran, Seksyen Kesehatan Persekitaran, Pejabat Kesehatan Bahagian Limbang. Berada Sylvester, anu belah?

0: rati apa ni? Rati opes ni lah kata tu, bro.
1: Oh, rati opes lah.
0: Okay, tama tina kira nak lok ningar dan niar bang pulih deco sini ya. Nah kini ani deco 2 jam 1 tanggal program medik ataupun program kesehatan lah kira kau ningar miak ruatan tau. Jadi bang deco sini topik lok miak ina tau pegaya deco sini kira kau ningar lok miak ina tau belajar. Acor sini ya ina ratna na gulung elektronik ataupun web lah web ya. Dokter tenan tau web, pakalaya tuang netan di web man ataupun gulung elektronik, bakana aja pilihan look selama. Oke, okay, kelirungan taman tina kerana popo kulun bawang rundaya anak-anak kadi lah khususnya anak-anak kadi taman baru tinang baru ni mula tau ni ngut web man kan. Ha, mula tau ni ngut web gulung elektronik ni. Jadi tau belajarlah ratnan tajuk gulung elektronik bakana aja pilihan look selamat. Oke. Okay. So sini tau apa dengan kinak tau Sylvester. Kai 20 di coy di Rio Mapapu lama ba program kesehatan tau aja program lokinan tau si pada idi ngecing. Gala pekatu dengan kesehatan na purur look perlu inan tau pemeran siar peliat tau lutap mulun bang tinudo look sehat idi mawang ataupun mawang niat lah. Ini kerana lemah bapu tau bang ruak program ini sekuat ini tau pian nguit mantinan ini kerana kena kalau ningar secara petecu lemah bapu live Facebook tau Limbang FM dok luk ta unit ningar lemah bapu saluran Astro saluran tau bang pulih decos ini TV RTM Click ini kuan tau luk ningar lemah bapu aplikasi RTM Click dan aja topik luk tetenan tau kira uningar gulung elektronik bakan aja pilihan luk selama ini ini mualah kira uningar padingan ku tunge konti Limbang FM bang meco ini ya ina kira nak tau Sylvester Kapong ketua penolong pegawai kesehatan persekitaran raseksan kesehatan persekitaran upis kesehatan Bapak Limbang ini tau betul lah dengan kira nak tau Sylvester.
1: Dok, Menco, Fan Brother, DJ Jacob ya.
0: Okay ya.
1: Jangan apa pun ya.
0: Menjual betul. Nak kemana kau ni apa kan?
1: Pengah.
0: Oh, pengah kemana Menco ya?
1: Wow. Okay. Oh, bila Dok ramu, jadi terima kasih Menco. Apa lu pernah Dok ni? Menco ni terima kasih Menco berempat untuk bila muiokan kai office kesihatan lah. Inan ngecing info sud. Berkenaan dengan gulung elektronik ini nak ada lah.
0: Oh. Okay, mo mepat kudang luka ginala inadi ha berada serbesta. Topik luk inantau si pada bang meco ini ya ini ratnan bahaya gulung. Okay, bahaya gulung ataupun gulung elektronik ataupun luk tetenan tau nakini ni web lah web atau melun mabala dengan ngadan web. Okay, tau pian kelik kudang apa ke timbo atau tren gulung luk makai web ini bang kerabini luk tutuna bang negara tau inilah kena nak tau Sylvester.
1: Wah oh, brada ni skuad bro malah mohon niat lah cukup slot luk pengah bipat inan tau pribada kuan lun mula renan info-info lok perlu tau kelik lah lok dari luar lok tutu na renan bahaya ngulung ni lah.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ngulung kelirungan miak ngecing mula kesan lok ubura kuan tau lok ngulung pa muci colok tutu na.
0: Okay.
1: Sekuat sini topik tau mepat gudang lok bila DJ Nadi yana ratnan gulung elektronik bahkan nah aca pilihan lok selamat kungoda tau mada ide kudang ina cukup bang Malaysia nekini mayak tinjauan kai kesehatan tinjauan kebangsaan kesehatan ide mobiliti lak 2025 ngereport le 21.3% rakyat Malaysia lok dewasa ia nelun lok ngulung.
0: Betul.
1: Jadi ni adalah anu deh ya kuan data lok membahayakan lah. Data terkini ya bang lak 2023 ni.
0: Okey.
1: Ngala iap ina nermurut ame nan lele lewat puluh lewat persen lah.
0: Oh bang lak kan.
1: Segan pernah iap ina pengan nermurut. Jadi ia miak mangun kuaca perkembangan lok belentau positif.
0: Okey.
1: Ia mo mula lun tersebur ngisuk kalai ngulung amek kugulung elektronik. So apa mula lun ngerawe gulung elektronik ni melun selamat rat kugulung biasa deh. Jadi mula lun nanggap te barang ni ya miak ngekak kena rat gulung biasa. Jadi bang mencone tau gayam setuna kuda apa bahaya web ni rat ke gulung biasa ni lah.
0: Jadi bang Diko Trawe ni pe pilihan orang dua ni gulung biasa ni dengan web ni siapa lu melun bayar orang dua sini ni?
1: So, mau kadang ni lepak ni kita
0: tau biar belajar sepanjang
1: okay. Pak Trawe ku biar nawe ni lah cuma mayak data lu menteri kesihatan tau lah.
0: Okay.
1: Ya pengal rat mumung pengai nade lok sebe lok naro sebelum ni ngegalak rapang nah ide pengah na mere amaran so apa ketagihan nekotin inilah. Bang kerab ini badan mangun kuaca ayu ulun modern.
0: Okay.
1: Sal kau ngot web ni blind modern kau ni kita. Nah kau kudang sigup mau ni lah kan.
0: Inan gaya inan style lah.
1: Okay. Ini lok nan ngeruin gergan bupun lun lok mangun ulun lah. Kudi rapang ide amaran ina icing menteri kesehatan kai. Cukup bahaya produk tembakau ide nikotin moden lok ku bang web ni kai. Ya ngerapu kutari atau kandungan kimia lok pakai ya mo ya kudang apa cara produk ina ruan reka lah. Brand supaya ya ku modern di brand de perisai di pisuan pele produk inana melagan siran mangun ku aca produk lok bahaya di miak ruan lut mula ngerima.
0: Di macam-macam perisa, macam-macam rasa nan web ni.
1: Ini lok menarik.
0: Menarik.
1: Lun tahun ni miak ngecukup kalau sigup biasa, ya metenap dengan melau. Ini mau pilihan. Kini anun pembuah ke anun
0: rasa sayur, rasa kopi. Buah, kopi, vanilla, strawberry, macam-macam rasa lah kan. Jadi pa pelabuhan negeri gandua nak tahu ni pa tahu-tahu ni ngut ki web ni. Okay, inan ke gulung ide web ini pangga negacing tari lok inan tau merapang bang negara kudang apa ya kena tau sebesta.
1: Kudang tau malar nan tari lok inan merapang. We ngerawe memang ya cah tari lok perlu inan tau merapang ide lio-lio.
0: Okay.
1: Ko nguda ya madak de kudang inah ngecukup tren ini miak ngecing acah kalai atau acah pendedahan lok pelabau ka kuan anak-anak lok mangun. Lok miak ngenau nedah ketagihan lah.
0: Okay.
1: Nak kudang tau ner ratnan data kebangsaan, ia ca data lok inan merapang.
0: Okay.
1: Sagan panak pakai gulung tradisional, gulung biasa deh, tembakau deh. Orang remaja Malaysia umur puluh teluh, mencing puluh duduk lak, nar murut ame nan 6.2%. Cukup ida pelibal rat gulung tradisional nade. Mek ko ngulung beb ni pa.
0: Okay.
1: Jadi miak ngeceng kesan luk nado kuan anak-anak luk medari lah. Do ia tinan decur luk malik di warga mas ni. Udang ida bang rumah, bang kereta, bang ruangan lok mitak bahan pencemar ratnan kurepun idi wap beb inade miak terapung nan udara idi ia miak nurun kualiti udara idi ngecing kuan kesan kuan delok makut ko bahan pencemar ina. Ina lok bahayana lah.
0: Oh.
1: Berbanding dengan anu deh sigup maun deh. Sigup maun deh babuan deh kan.
0: Okey, ya. Yeah.
1: Jadi kalai lun akan ngulung madorat namulun. Tapi kalau beb ni wap ni na mayak perisai man.
0: Mo kudang mo peci.
1: Mo peci ya, do rasa na.
0: Wangi.
1: Mo jadi bebas dengan ngulung ni. Apa-apa pa nak miak ro ngulung. Bang takap ka bang kereta ka apa-apa. Jadi ini satu na lok berbahaya.
0: Ya, salto gulung biasa mila borolon ni lipotiring tau man kan bila madoda boroda ratiring tau kalau sigo biasa lah asalnya sigo vape ni eh masih tidak na tu do lipotiring tau dengan coko do peci do buan do wangi perisa-perisa na okey. Jadi tercun aku mudah masih nan nalun ngulung atau makai vape ni sagan pena ida kali ratnan bahaya na
1: kesan na mo kadang paya rat sudut kesehatan sekitaran ini ada. Walaupun tembakau ini sebetulnya mangun ku aca bentuk pencemaran udara dalaman lah.
0: Okey.
1: Lok miak encing kesan bang tarak lok mengkadang.
0: Oh.
1: Wan paru-paru atau ruak tau.
0: Okey.
1: Lemulun ide kesehatan borol secara meriput.
0: Okey. Setajuna kudang apa ratlan undang-undang kena nak tahu servista inan ke undang-undang luka litap inan ngeka kalai gulung web ini
1: mo kudang pelabar ratlan undang memang inan undang-undang luk pengalitap berita lah. Sagan pernah negara atau Malaysia pengesad atau ngedalan akta kawalan produk merokok demi kesehatan awam 2024 atau okay. Kaya lebih biasa ngawar sebagai akta 852 inan matar pakai produk tembakau ide gulung elektronik ni lebih pernah ada lah. Masih inan bupun lokna bertanggungjawab masih produk ina kuan bupun lok pal yang umur.
0: Okey.
1: Macuko ina pa inan ngado nederat nan metayan. Lun mula miak ngado eme nan kae lah.
0: Okey.
1: Upis kesehatan lok mundang lah. Udang tengah limbang ni miak ngado nan kae tege. Kudang idah mekripa tindakan lun lok nau jogap inalah.
0: Okay. Kalau dia lawas lah kan. Okey. Anun kesan, okey. Anun kesan gulung di web ini kuan burur lemulun ataupun kuan lun luka ngakalai ngulung ini.
1: Mau kena nak tahu cukup ya. Okay. Ngulung ataupun ngot web ni nade, lok elektronik ni. Stona bukan mau merai kesan kuan lun lok makai ide.
0: Okay.
1: Ngedalan kalai na sebulang ya mo ya pana miak ngecing kuan lun da seburur lok dodo libut dah.
0: Oh.
1: Yang belain kuina ada lok persekitaran ni lah.
0: Mo.
1: Selain ni nah bekan ratna kuan tau lun lok benon ni pa ya megai ngalap kerab mapemong bang persekutuan lok sehat lah. Acara-acara lok ngedalan ni. Okay.
0: Okay, kudang apa ratnan kesan kuan ligan kelibut ataupun alam sekitar?
1: Mau kudang bayarat sudut kesehatan sekitar tau. Rapun tembakau ni sebetulnya mengun kuaca bentuk pencemaran udara dalaman lah.
0: Okay.
1: Lok miak ngecing kesan bang tarak lok mekadang kuan paru-paru tau atau ruak tau lah. Ide lemulun ide kesehatan burona pun secara meriput lah.
0: Okey. Okey mo kudang apa ya lok blend mu miak ngedat organ dalaman ruak tau kira servista.
1: Mo mayak Kementerian Kesehatan ngegalak so apa lok Metro ini mangun dengan na tu lok megalak nan tetak muka. Mula lun met mekeripa ngeca met ina sepengai idaruan perisa perisa lah ngecuku pengamio meriak. Ah, ini tanda-tanda ini lah besar nginiat.
0: Okay.
1: Megai met nan rok atau ngapuk berat burulok remurut secara berdenak.
0: Oh.
1: Bangkerabina lok met ina pengah mekeripa nan tetak lok mabura apalah.
0: Okay. Gulung ini web kelirungan ngacing kesan lok nado kuan kesihatan tau lemulun. Idi anun ke bala tetengmu kuan kenak-kenak tau lok ningar bangkerabina.
1: Mau betul, brother. Gulung ide web memang nado ide yang miak ngecing kesan lok memburak kudang pengah mecing nan tari lok kritikal lah. Repu-repu lo duk met lo mangun ngecuku kalai ngulung ide makai web ini panak miak ngecing ate. Penginut nah kudang met ruak lok bekan ku nade. Kudang perwa atau na berfungsi dengan do.
0: Okay.
1: Kelirungan susah kuan lok dun lok ngeca met ina. Apalagi kudang ia ngeca lok met berangkai ini lah. Kelirungan kesan na meburak tutur na lah. Kali mio met berangkai ini lah. Lok kencing manis, dua
0: lintak
1: darah.
0: Anu pak, tiga serangkai.
1: Tiga serangkai.
0: Okay.
1: Cukup ini apa? Bahkan mau tahu pituan pele nangulung ide na makai web na tahu pernah inan pritetang pele ngedalan ayo mulun sehat. Ngurus tekanan dengan do. Ide na semestinya ngalap ketenangan dengan ngulung lah. Ngedalan aktiviti bahkan mepat gudang exercise. Ngalap kerap pad-pad dengan keluarga, ngalap rehat, luk petap, ide ngedalan hobi luk sehat, tak ngecukup lemba cara luk kudang indah, miak matar kesehatan mental ide mesti tahu. Bekan rat indah kuan tahu luk menu nip ya.
0: Okay.
1: Megai ngalap kerap mempemong bang persekutuan luk sehat. Maya cara-cara lok ruan ngedalan bang sidang mandi-mandi. Ini mesti mawa akuan buror dengan ngerawe secara positif. Ini ngerawe secara mekadang. Ratnan kesan lok miak ruan ngapuk pamuci aco kudang tau ngulung ini makai web.
0: Betul. We pernah setuju ku balamu berada sebesta gulung atau ngulung ini makai web ini ke bahkan nemu ruan ku alasan inan tau ngelesai tekanan ataupun stres ngecukuh mula hal-hal bahkan lu kamiak ruan tau kan ini mau kaki pernah kena tau sebesta kudang apa caranya inan tau ngeka ataupun uka ngulung ini makai web ini.
1: Okay, moh kuan dah lok pian uka ngulung ide uka makai web ni. Tau miak ngalap bantuan muka lah. Lemaba lamut-lamut primer pertan sokongan dok ia konseling ide program-program uka ngulung lok ruan nina. Inan ngakadang nelon tersebur lok merapu bebas ratnan ketagihan ku nikotin ni. Kesehatan bekan mo rat kudang apa tau matar buror sendiri. Ya mo ia panak ratnan kudang apa tau matar lok lun lok inan tau mawa. Cukup pilihan lok ruan tau ngeletup cua sini.

0: Lok Ningar, mm-hmm. Bang Limbang, Lawas, apa ya apa, mana, tahu miak emek lah, ya apa ya apa klinik berhenti merokok nih, mm-hmm. Bang klinik kesehatan lok mudang ketau ataupun bawang tau nih kini miak di ngitun ataupun sebadak dengan dua lok pa hospital lah.
1: Okay.
0: Boleh ada mada ya apa inan klinik kuan dalok uka ngulung ni. Okay. Selama ini sama tak kadang buang-buang bukan ataupun tuan bang Limbang ni itau inan lah duduk klinik lok lele momong klinik tau Bang Limbang ni inan
1: okay.
0: Klinik berhenti nendeh uka ngulung ni lah. Dengan ina skua berowe pritetang pelepat patau matar kesihatan buror idil lun lok inan tau mawa dengan ngenok pilihan lok melun do uka ngulung kudang kina nak ulung dengan ngalap perawatan muka. Jadi nang alap atau pakai web cukup kalai ina kalerungan na mangun ku pilihan lok selamat kuan tau kadang mayat tajuk ina ade lah.
1: Iya. Okey. Ya, okey okay. Ini ya kena dengar ya kalai ina tau ni lok ngulong-ngulong ni gara-gara pian inan sebuang ni pian style gaya stres
0: modern.
1: Modern ataupun menenangkan fikiran lah. Okey, okey pelabuh do. Kudang ini ya kena nak melingar. Lok penga icing kena tau Sylvester kuan tau bang acos ini dengan topik lok kena tau belajar panpa dia ina gulung elektronik bakana aja pilihan lok selamat. Ide merepat na tau penga megala dengan kesan lok miak ruan tau ngapu kudang tau ngulung ide makai web. Okey, terima kasih suka bro kuan kenak tahu Sylvester, Ketua Penolong Pegawai Kesehatan Persekitaran Ruat Seksyen Kesehatan Persekitaran Upis Kesehatan Bepata Limbang kenak tahu Sylvester Kapung pad-pad dengan radio tahu sekuai sini bang Ruat program kesehatan tahu ini merepat macing papuk bro kenak Sylvester.
0: Oh, pad-pad jadi terima kasih kuan berada cukup karab.
1: Ya.
0: Lok pengabire radio tau kuan upis kesehatan acor sini boleh kalau inan pas lot muci miak tengah warna kaya bro
1: ya.
0: Okey, ini malah
1: gak cukup ya, bang duit terwep ya brother Sylvester mula topik-topik kesehatan ni sama tuan kan? Topik-topik gitu. Kesehatan ini lok miak ruan tau ngecing kuan info kuan lun luar kayak kuan pendengar penonton lok ningar siaran tu ni lah namo usus nak kuan popo tau lun bawang lun daya lun tau lun kelabit momong lok ningar dan niar lah lok paham bang bala tau lun bawang ini jadi tau miak belajar berulah bang program-program rancangan-rancangan info kesihatan info medik ini de co dua lah kita mendengar okay? Ini de co dua tau miak mabapu kena dengan pegawai-pegawai kesihatan lo bekan atau tau pernah miak lembu buat baru dengan kena tau Sylvester lama bawa topik lo mabruh yang akan datang lah bang bulan lompat tahun ini. Okay, sekua bro terima kasih kena tau Sylvester nggak cukup miak mere info input kuan tau taman tina kena nak pendengar lo dengar dan siaran tau bang acos ini. Okay, tapi ada temu kuan para pendengar kena kenaan piangirin tapi kuan de lawas ke Tungai Limbang mereka kerap kuan mu sekarang nanti kita dua ni mau tand.
0: Wah, terima kasih kuan DJ tuan yang mereka kendit lah. Terima kasih udah kuan lo sudi dengar supaya tau sama-sama kudang rumah lain ada supaya ulun lok patun ida kumak lok de ida lok patun tau ataupun generasi berulah na ada pekalai ku sigup ataupun gulung elektronik ni na ada
1: okay.
0: Cukup ina lok pinian kai Kementerian Kesehatan ni supaya ida lok baru dengan anak ataupun lok generasi baru ni nak kenal erti sigup ni
1: yeah.
0: Jadi ini usaha kain ini bukan kain sengaja ngekam ngulung-ngulung ataupun

0: Dan supaya kalain tidak akan diturunkan kepada generasi bro.
1: Ana ni saman ataupun kekam hukum gulung ni sudah nak kini.
0: Nak kini 250.
1: 250 ruan mayar dinan ataupun tanpa. Ruang kekam tercuma mayar.
0: Dat ya ku ana lah hukum sini. Ya na miak ruan kurang nak kini pa.
1: Oh.
0: Jadi ya Bang Masado Migo perlu ruan membayar pejabat kesihatan dok paling undang. Ya apa-apa lah Bang Malaysia ni.
1: Oh, gara-gara sih kau punya pasal. Gara-gara ngulung RM250 nga kena aku dengar. Kaya 250 nah. Ay, gara-gara sigop atau ngulong. Ay, sakyok ni na kan.
0: Jadi mikat sigop ni.
1: Saman, hukum na melun mikat ratku raga sigop. Raga sigop mungkin telur rigit, pat rigit. Ay, tapi hukum 250. Nah, ay, soso-soso kayak usin sini.
0: Gara-gara lalu, sebatang.
1: Gara-gara sebatang. Jadi, lio-lio lah. Tahu lun telur ya. Lio-lio na. Atang cok na tahu ni ngulong pa awam ataupun pa lun mula, arang-arang lun mula. Lah ataupun di bandar. Ya, apa-apa mula ya mau melundok tiko ngado-ngado berumah sendiri atau paling do lah matar kesehatan ucu uka ratnan web ataupun ratnan gulung sayang usin kayak sayang usin 250 satu lo kedua tak makadang ulun kesehatan pun matagap. Okey, do terima kasih lah kena tahu servis ta ini apa-apa bro bang siaran tahu setecona bang minggu atau bulan-bulan lepatun. Okey. Okay. Alright, bapak-bapak bro. Okay, teman tina kena nak ini ya Ratnan program tahu ya ina program info kesehatan ataupun info medik ya ina tahu pegayam macam sini kena dengar gayam tahu ya ina Ratnan topik nah numpa topik tahu nanti pak. Okay, okay topik gulung elektronik bakana aja pilihan look selamat. Okey, dengan ini kerana mendengar macam ini muatun apa tahu lama bang program medik bang pulih dari sini dan tahu miak lemu baru pengah berita jam 2 pulih dari ini napana. Stay tune Malaysia.

20 de Choi di Tabi Malaysia Madani pad dengan kurusin talu ngecing salin berita lu kelap kara section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Hospital Bintulu ngimun anjung kasih digital luk pun Bank Malaysia. Sarawak menerima dengan dok cadangan inanam badok perkhidmatan bas guta lekan tanah lubok antu nangah badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ngecadang inan ngukab kampus Bang Sarawak. Berita Setejona. Hospital Bintulu namudut sejarah kerap mengunku lokasi lukun pun anjung kasih Bank Malaysia luk makai sistem pengurusan digital inan ngesanang urusan waris lunuk med. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala ia nepet lemaba dengan aja puan liwa juta ringgit rat Yayasan Bintulu Port edi luk penak mengunku anjung kasih ke 20 Bank Malaysia. Ia penak luk pun Bank Sarawak luk in not sponsor penuh naratan sebulang syarikat korporat. Pakai anjung kasih management sistem miak ngikit kecekapan pengurusan pendaftaran rapu sinantudo lun penghuni. Ia nama lainnya kerap mengukap rasmi anjung kasih Hospital Bintulu inalam. Anjung kasih Hospital Bintulu nina 25 takap ngerapu sebulang takap mesra orang kurang upaya dengan kapasiti macing 25 lun miak tudo Bang Aceh Cakarab. Perkhidmatan bas guta lekan tanah arang lubok antu dengan nanga badau inan potensi ruan nambah dengan dok inan ngesanang lawe rakyat bang dua-dua negara. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Sin namala bupunah ngapuk dengan dok cadangan Indonesia inan nambah dok dalam ina di miak ngecing kertas cadangan kuan ofis Menteri Pengangkutan Malaysia ruan nimang. Akang ina tirawe miak ngikit kesaling hubungan arang Sarawak di Kalimantan Barat edi ngawar urusan transit lun temalab nan tengah lekan tanah. Ia malainah sepengenang nau ika kerja inek kompleks immigration custom kuarantin ini keselamatan ICQS Lubuk Antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM ngecadang inan nepad kampus nebang Sarawak mengunku akang strategik inan ngetua pembangunan modal insan dengan nilai luk merita bang kawasan ini. Cadangan ini icing bang ikat hormat delegasi IIUM luk inuluh Rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar ini yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dari Astana Negeri Sarawak. Lemabah cadangan ini IIUM pian nina nepad sebulang kampus tetap luk bekan mo mereh akses pendidikan tinggi bertaraf antarabangsa ia pernah miak ngegatum komuniti Sarawak dengan rangkaian pembelajaran global. Inisiatif ini pernah senior miak ngenau Sarawak mengunku hub pendidikan tinggi bang kawasan Borneo ngerapu ngegatum Sabah Brunei di Kalimantan. Yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menerima ikat hormat Duta Besar Republik Indonesia ini Malaysia luk meberu Raden Iman Askari Kusumo ini pengarah Opis Wilayah Sarawak Opis Menteri Luar Negeri luk meberu Henry Hassan. Ikat ini inatur inan ngegalak dua-dua pegawai ini sepenggelantikan de kuan jawatan manit-manit. Apo ina penak mengunku platform inan ngetua gatum arang Sarawak, Malaysia di Indonesia lemaba kekempat-pad bang aspek gatum duhala hal ehwal diplomatik rapu lama-lamut inisiatif antara bangsa. Ikat ina inatur bang tinudo mesra di ngegalak komitmen luk petajur ratnan among bupun inan ngetua kekempat-pad strategik arang dua-dua negara.
Kekempat-empat, strategik arang akademia industri agensi perita di komuniti mengunku pemacu utama duduk Sarawak mengunku lunluk ekspor bersih lukanan kerabna telah ke 2030. Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom Namala duduk ina perlu sokongan sibada inovasi di pemindahan teknologi. Institusi sibada Mepat Kudang University Putra Malaysia UPM mendalan bepat luk penting bang nina ilah edi teknologi bepat lati luk mabaru. Ia malaina bang Kongres Ketaluh bepat lati mampan edi keselamatan lukanan COSAFS 2026 luk inatur bang Bintulu. Kebalan inisiatif Mepat Kudang Agri Hub edi tepat sekolah veteriner edi sains pung SVAS penak miak nyokong produktiviti keselamatan lukanan edi pembangunan bawang daya. Sarawak Energy Berhad ngelantik Datuk Roslan Abdul Ghani mengunku ketua pegawai eksekutif luk mebaru ngimun kuasa rat aja cobalan liwa ini. Mayak galak syarikat ini, ia miak ngelibal jawatan ketua pegawai eksekutif kumpulan Nimun Rat Aceh Cubulan Pulau Aceh lakini sepengah Datuk Sarbini Suhaili pencen di tamat kontrak Bank Udung Bulan Pulau. Datuk Roslan nakini yaitu Presiden di Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holding Berhad Rapu Inan Melata Luk Pulau lah pengalaman Bang Bepat Tenaga di Berkakas Nusanang. Pengurusi Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki namala lantikan ini ngegalak keyakinan lembaga pengarah palun keupayaan na nguyut syarikat amek nan fasa tubuh setejuna. Pengalaman luk raya dimula edi penak visi strategik Datuk Roslan niak ngetua usaha Sarawak Energy nyokong aspirasi Sarawak mengumpu peneraju tenaga luk niak ruang ngebaru. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bepat sarike nuduk acing kinulak 30,000 lunluk amik ngikak sarukat ngatur program ina ratuduk macing liwa acublan walu ini. Tara setiausaha Perita Sarawak kurungan operasi Datuk Hi Chang Ki namala tuduk ina litap ngecekuh apuk luk pelabado bang tutudak lokasi ngatur luk atun. Bupun lunduk ngatur nuduk acing arang 5,000 lunduk macing anit aco di kemikit bang aco kemuncak program. Ia malainya bang sidang media sepengah meeting penyelarasan kekipat program Sarawakku Sayang 2026 bepat sarike dari kompleks sukan sarike. Ilai ratnan lamu-lamut pengisian program lunduk macing penak miak inan peluang menang 82 hadiah cabutan bertuah ngerapu hadiah utama Bang Ayu Gelang Emas dengan nilai RM45,000. Seboro delai Bang Bawang umur 25 lang tinan polis sepengah inun merakam video luk ngiguk kehormatan seboro decur Bang Festival Makanan Kuching MBKS Bang Kuching. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagachabu Banggalak Namala suspek kikem arang pukul 5.20 minit malam aco 6 lukna pelaba Bang Kuching. Bad-bad rinampas sinar telefon milik suspek luk nakini inan ngedengan siasatan. Semakan ngegalak suspek na inan rekod jenayah lukmon di tinan 2 aco inan ngedengan siasatan. Kes inak siasat mayak seksyen 505 kanun keseksaan ngajaku ngenau perbuatan luk ngigo atau ngacau kesantunan seseburur dengan ngerakam video. Kudang nekeri pesalak, lunluk salak miak ruan ngukum tutup macing 5 lak atau denda 22 na. Persatuan Skuasi Bepat Kuching SAK perlu 2 jurulatih tambahan inan ngetua pembangunan sukan ina Bang Bepat Kuching. Presidennya Syukat Khan Istiak Hussein Khan namalah
Bang Krabini cuma inan dua jerulati. Look, edin kini di tajuna ini na petap inan mere latihan kuan lele 60 pemerot berdaftar. Seburu jerulati perlu inan nguyut pasukan atlet selaba seburu ta miak ngedalan pemerot pelapis. Kebalana abud kurang kekurangan jurulatih ngenau tamantinan paksa ngelap khidmat jurulatih persendirian inan ngeletap anak-anak dan ngerima latihan lep inan kualiti. Napa bala bang sidang media bang Kuching putuh inan ngalap jurulatih tambahan pengeicing bang nan majlis sukan negara di perbadanan sukan Sarawak. Dengan ini ia merapat hal ini miak ngalap pertimbangan ratnan dua badan sukan ina. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit aco ini. Hospital Bintulu ngimun anjung kasih digital pun Bank Malaysia. Sarawak ngapu dengan dok carangan nambah dok perkhidmatan bas guta lekan tanah lubuk antu edi nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia ngecadang inan ngukap kampus Bank Sarawak. Macam ini salin berita pulit aco ini berita ini sinusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman. Rat section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Ina Dopli Deco editabi Malaysia Madani.

Okey, kita orang dengar ini Cenani Lukta Tanantau Iko Awaku. Ya, ini bangun kokoyo tahun ni kini jam 2.21 minit pilih deco. Ini apa tu acu sini acu 2 tanggal lepas acu bulan walu 2026. Okey, kita orang dengar tahu betul acu macaran nanti dah tidak tabi ilok dan cing ya ni ya. Lama bala live TikTok 5 FM. Kita tabi serta acu nak kawan popo tahun lun bawang lun daya lakukan dengar dan niar siaran radio Limbang. Tabi nirim kena tahu Ana ngirim tabi tabik kuantau taman tina kenak kena tau happy reaching ngirim tabik kuantau Norwati Laila penang acing tabik kuan Limbang FM serta cu dengan awning Arstewina malah ada pulih deco kuantau DJ Anun Bala ini ngirim tabik kuan Popo Talun Bawang lukun dan dengar radio Limbang bang pulih deco sini stabi rat kena tau Stevina. Okey, setuju dengan awak dengar, tapi ini rim kena tahu Gold Black Empire ngirim tabik kuan Popo Talun Bawang. Nur Asma pernah ngacing tabik kuan tahu ide dia molok ngitin aku ke Balana. Setuju dengan awak dengar, tapi rakyat nak tahu Stewart Bian, Rina ngacing tabik kuan tahu Annie pernah ngacing tabik kuan tahu Taman Tina Kerana Popo Talun Bawang lok dengar dan Daniel Sierra Radio Limbang. Undat istirahat nak ini ke Balana mericap mata. Okey, aku nak pengen aku mandi. Mereka nak cok kai tungai Melinau. Okey, ini kena aku dengar tapi rakyat nak tahu ini rat dari kota Melinau. Kuan Popo Talun Daya, aku dengar dan niar siaran Radio Limbang Bang Mencos ini. Asfi, Asifa. Okey, Asifa, Fardina, pernah ngacing tabi. Kuan Limbang FM, pendengar dan rat Limbang ini pernah lawas. Okey, ini tabi rakyat nak tahu Asifa, Fardina. Satu cu nak kena dengar. Tapi rakyat nak tahu kumis Gabriela ngirim tabi kuan tahu Populun Bawang Lundaya. Satu cu nak kena tahu Imu Infinik Wip yang ngirim tabi kuan Among anakku ya lok munang ngirim panak lok mado ya pampanak minan muyu Dodo do pulih deco kuan among muyu rat naku Imu Infinik. Okey, setejuna Loving Judy panang acing tabi kuan tahu taman tina kinanak. Tapi setejuna ini rim kinak tahu Lizu, Miss Rin, Mama Ida Shop, Petuk, Cikgu Nawal. Okey, ngirim tabi kuan tahu lun bawang lawas Limbang. Lun ningar siaran radio Limbang bang puli reco sini. Tapi setejuna ini rim kinanak tahu Bang Lex, Zila, Stan, Jilabung, Pejuang Laut. Tri ini pernah Gabriel okay dengan balado pulih deco. Tapi setuju nak kena mendengar ini rim kena nak tahu Tri pun dari Inang Joven. Okay ini Ratna I pernah ngasih tabik kuan tahu Populun Bawang Lundaya. Setuju na dia berita. Sakai Mulung, okay. Sakai Mulung ngacing tabi kuantau. Bro JB pernah ngacing tabi kuantau. Yaya Singa Tungai Lawas Wip yang ngirim tabi kuantamung tau Populun Bawang dengan balado pulih deco. Okay, ini kerau ningar Ratna Lawres malado meco ai pelabado lau aco kai tungai kucing. Kena tau Lawres ya Ratna kucing. Muni pernah ngacing tabi. Sulis Bolu pernah ngacing tabi dengan balado pulih deco. Okay, ini kerau ningar Ratna among-among tabi-tabi metaluh lo kini rem tau bang live TikTok Limbang FM apo tau acu sini dek kuan tau tamat tina kena nak lo pian ngalap kesempatan inan tau ngacing tabi tau miak ngirim tabi mata lo kira ngingar bang lama-lama komen ah lama-lama komen live TikTok ataupun komen live Facebook atau tau pernah miak ngena dawar lama-lama talian telefon 085-211-246 mukab kuan tau nak kini kaya setecu dengan ngingar tau niar Ratnana siar tiru dojo. Luka ilap tau ratu pis rabalan kaji cuaca ya. Luka ilap tau rata Jabatan Meteorologi Malaysia. Ngegalak kena mendengar Jabatan Meteorologi Malaysia kuana cos ini bang bawang tau Sarawak. Okey, tanggal 4 acu bulan 8. Pa puli deco ini napa? Okey, puli deco ini napa dan napa dicam? Report mudan kena dengar. Okey, mudan melalam. Mudan bang melalam bang tudak-tudak Suinan bawang tau Sarawak dan setecuna bui mabui rat utara timur laut. Kira war puluh macing 20 km sejam. Apa nap tau meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Dan setecuna kena dengar kuan neba tanggal 5 acu bulan 8. Cotelu neba men. Okey,
tinudo jo tau rin ipot mudan pa pakak, mudan pa pulido jo, dan mudan pa medecam nepa. Okay, pakak malam dan medecam rin ipot mudan bang tudak-tudak lokasi, tudak-tudak suinan, bepat bang bawang tau, Sarawak. Dah santai curi kena uningar. Bui meburi, mabui rat utara, kinawar puluh macing 20 km sejam. Dan nepan enap tau meribut kereta 0.5 macam 1.0 meter. Ini kuan nepa cota lu tanggal 5 cobulan walu. Rata juna tau niar ratna siap tinudo cota kuan copat. Ke kuan copat tanggal 6 cobulan walu 2026. Report tinudo cota kena uningar pa pekak copat mudan. Ke pekak mudan bang tudak-tudak lokasi, tudak-tudak suinan. Selama ini pa pulih deco dan medecem copat tinudo codo namudan. Okey, bui mabui rat selatan, kinawar puluk macing 20 km sejam dan pananap meribut kereta 0.5 macing 1.0 meter. Ini kuan copat tanggal 6 macam bulan walu. Setiap cuna kuan co 5, kena mendengar. Co 5, tuduk acu bulan walu, co 5. Apa-apakak, tinudu co tau meribut, meribut. Mudan, okey, mudan menalam, bang tudak-tudak suinan, bang bawang tau Sarawak. Setiap cuna kena mendengar, papulih de co, ini panah mendecam, tinudu co tau do namudan ya. Mula kawasan Lok Dok bang pulih de co di pana medecem co 5. Okey, setajuna bui mabui kinawar 20 macam 20 km sejam. Apan enap meribut kereta 1.0 macam 1.5 meter. Okey, setajuna kuan co 6. Okey, co 6 kena dengar udung minggu ini co 6 tanggal 8 co bulan 8. Apakah kerini pot mudan bang tudak-tudak suinan, bang tudak-tudak kawasan, serta cuna pak puli deco, tindro codo, pak berdecem pena, rini pot do, kena uningar. Bui mabui rat barat daya, kinawar 20 macing 20 km sejam, dan nepan enap tau meribut kereta 1.0 macing 1.5 meter. Selabainya kuana co minggu, ke okay? Co minggu tanggal 5 co bulan 8. Apakah report mudan kena mendengar, okey? Cuma minggu report mudan bang tudak-tudak kawasan. Setecuna pak pulih deco di pena pak medecem macam minggu tidak do jodo na mudan dan bui mabui kinawar 20 macam 20 km sejam. Panenap meribut kereta 1.0 macam 1.5 meter. Okey, ini kuan na co minggu tanggal 5 co bulan 8 2026 Radio Malaysia Limbang FM Radio Tau Luta Pemang Niat Nani Tau Setecuna Dalan Lukmatu Nixon.

Okey, so apa kita nak dengar tanggal 8 acu bulan, okey? 8 dan 5 acu bulan ini. Bulan Ogos ini kita nak dengar ya ina ratnana aktiviti ataupun pesta lumpur bebuak. Okey, bebuak kampung Meritam Limbang. So apa kita nak dengar program ini ataupun pesta lumpur bebuak. Acu program nak miak ruang dengan atur tanggal 8 di 5 acu bulan Ogos. Jam 8 pekak macam jam 50 deco dari kawasan Lumpur, bebuak kampung Meritam Limbang. Meraut Bang Buri ni, don't tahu. Meraut Bang Buri, meraut lun tanak buri ke? Lumpur ke? Lumpur tanak buri. Jadi, juk dan nipa langui-langui ko, lemangui-lemangui ko na bang lumpur bebuak ini. Ha? So, apa lumpur bebuak ini program yang keruan dengan tur kini yo dua aco. Yang na tanggar waluh, ini pernah liwa aco buak bulan dari kampung Meritam Limbang. Jadi tahun dia Ratnan pengisian program dah luntur. Ratnan atau program dah ia ina suapa walau acu bulan. Wah, acu 6 ini jam papkak pukul 10. Ia ina Ratnan atur majlis perasmian. Okey, perasmian ruang yang atur. Ia ina acu 6 tanggal walau acu bulan Ogos. Okey, inan pertunjukan pencak silat. Okey, inan pertunjukan pencak silat setajun ucapan dan ratnan VVIP undangan kena mendengar bang kerabsina dan inan simbolik perasmian penyampaian cenderahati, penyampaian hadiah kuan pertandingan. Ini setajun lawatan amenan gerai-gerai pasui di penatap tapak lumpur bebuak. Di pernah jamuan miak luan ngatur kena ningar yang tanggal 8 acu bulan Ogos maka na acu 6 dari tapak pesta lumpur bebuak setecu dia kena ningar tanggal 5 acu bulan arang pengisian program bang kerap sini yang atur acara majlis penangguhan pesta lumpur bebuak yang tanggal 5 acu bulan maka na acu minggu ini kena luncur dengan kata-kata aluan Ratnan yang ya VIP tetamu kehormat setecuna penyampaian cenderahati penyampaian hadiah kuan pertandingan-pertandingan lekruan dengatur. Okey, ini kuan atau acara majlis penangguhan pesta lumpur bebuak. Okey, tahun ni Ratnan pengisian beken nama ba program ini pernah aktiviti dah. Atau ia ini Ratnan atur acara tentatif ya pesta lumpur bebuak. Kayak pukul tuduk pekak, ia na ketibaan. Cing lun mula lah kena uniar. Cing lun mula, masyarakat. Lok munang ini pernah lok mado. Gerai pasui, miak ngimun. Jualan tiket, cabutan tiket bertuah pernah ruang atur bang kerbina. Okay, setecuna pertandingan peruid kalat. Okay, pertandingan peruid kalat. Ha. Peluit kalat telu penjuru. Nah ini dua penjuru. Tahun kalai niar dua penjuru kena uningar. Ya mo ini telu penjuru peluit kalat. Okey, setecuna pendaftaran kuan pertandingan rentas desa sempena pesta lumpur bebuak. Di pertandingan melastik. Okey, pertandingan melastik ruang dengatur pukul tuduk setengah pekak. Dan setecuna permainan kaki tiga. Apa ini Pak? Kukun telu. Kaki tiga. Ini jam 8 pekak. Kena mendengar acara perasmian pesta bebuak. Panak ruan ngatur bang Karablong Mepad. Okay, suka nikah ruan dengatur. Ya ina suka nikah bang Buri ini kena mendengar bang Lumpur. Lumpur bebuak. Pertandingan Rika Cipta Lumpur bebuak. Setecuna perlawanan bola tampar bebuak terbuka pertandingan ngewarna kuana dewasa di penak-anak-anak cabutan nama bertua pertandingan bebuak warrior kategori delai pertandingan begusti bang Buri ini bebuak warrior ini pernah matelun ni begusti bang Buri meraut bang Buri ke begusti bang Buri ni ya kira aku dengar ya ini bebuak warrior setecuna pertandingan petan. Ini mukab kuan nimbang ini pernah lawas. Ini tajun acara perasmian perlawanan bola tampar. Ini meraut bang Buri ini. Volleyball bang Buri. Kena dengar. Nah ini lun kot volleyball. Okay, nah ini lun padang lun kot volleyball. Ya mau volleyball sini ini. Volleyball meraut bang Buri. Lumpur kayak bang Lumpur. Ya, meraut volleyball kok bang Lumpur.
Okey, saya terjun pertandingan wall climbing. Okey, ini menada ni pa. Menada lad. Okey, wall climbing ataupun menada lad. Saya terjun perwid kalat. Kalat telu penjuru. Okey, kalau ini dua penjuru. Penjuru. Yang mau ini telu penjuru perwid kalat kena dengar. Telu pasukan lah. Jadi perwid telu-telu. Abad dah telu. Okey, saya terjun. Terjun. Ya, ini kuali liwa acau bulan ya. Liwa acau bulan pekak senam robik. Okey, senam robik pertandingan pentas rentas desa. Ini kuan kategori delai di penat dicur. Ini pekak pukul 6:30 pekak ada tanggal liwa acau bulan. Ogos ni kena dengar. Okey, pertandingan berbuak warrior. Kuah khusus kuan delai ni. Begusti Bang Buri kena dengar. Begusti Bang Buri, pekakam Bang Buri. Okey, pernah menyunyiar kemudian pekakam Bamburi. Ini ya, warrior berbuak. Cara sini, di kuan matalu lupian bergusti Bamburi atau pekakam Bamburi. Ini kerap nak kena dengar. Ngegala ide metua. Ini kuan kategori delay ya. Bergusti Bamburi. WWF. WCW ke Bamburi. Okey, saya tercun nak cabutan tiket bertua. Perlawanan volleyball. Ini Bamburi, Bang Lumpur. Okay, volleyball Bang Buri ataupun Bang Lumpur lah kena meninggal. Pertandingan Perwin Kalat, Telu Penjuru, pertandingan Tercuna. Acara penangguhan mitak selesai. Ini kawan acara penangguhan ya. Okey, ini adalah kira meninggal. Mengamung sukan final. Mia keruan ngatur liwa cobulan. Okey, liwa cobulan. Program di depan aktiviti final kawan mengamung rot. Okey, pesta lumpur, berbuat pesta lumpur. Jadi Taman Tinan Klenak ini bulang-bulang muno lokali ko lah. Ratnan Irau sini ni, ratnan pesta sini ni lon telu. Ya ina pesta lumpur berbuat limbang. Jadi lon telu sebetulnya lumpur ini ya melau ah. Nah ini kudang buri lok biasa, buri lok ruan dua kerbau meraut di, buri lok ruan nani, anu pakai ruan dua sapi meraut bang laman tahu di lun telo. Bahkan buri sini ni, ubat ini ubat. Kali mu muyo buri lok ruan de me kuan nade skincare, buri lok ruan me ruan ko skincare kayak naruh lun kulit, ngelusi lun kiong, lun burul lun diar. Aini na buri sini na lon telo ubat ina skin care na ngataga buri sini ni. Nah ini buri lok momo lok ruan kerbau sapi merot lusi bang laman ni lon telo. Jadi buri sini buri rat bang tanah ini melau ini dan ia ruan ko anu pakai kosmetik buri sini ni. Jadi hanya tungek limbang. Ainan tungek limbang ni dai berbuak. Jadi pesta ini pesta babuak. So mula lun mek bang nak kena dengar, mula lun mek tuluna ni ni minggu. Mek ko na mek juk bang na. Todo bang buri na ngulusi buri na lun burur, lun riar, lun kiong. Ko ngudah kena dengar ngecukup buri na ngataga. Ya skin care buri sini nak ya. Nah wikili anu ngadan buri sini ni. Jadi ina ruan ko skin care. Jadi ina sebab lun tungai limbang ni megai de me bang buri na dun telo. Meju me selusi ngasa-ngasa na dun kiong lun buru lun diar mumung lah merot bang buri. Sini na ngacoko buri na buri rat buat buri buat rabang tanah dan ia melauk kena ningar okey. Jadi ini yang miak winian nyeri nanti sebuang meladi ubat kuri. Kuan ini dia lukinan masalah-masalah kubil, gatal-gatal lun burur, luk kuri-kuri, luk anu-anu saja masalah kulit lah. Kaya masalah kulit, luk decem-decem, bintik-bintik dan sebagainya. Ini dah mejuk bang buri sebenarnya. Kaya me sirurab bang buri ini merot-merot, selusi-selusi, ngasa-ngasa, min-min dah buri ini lun burur dah. Kira aku dengar, mek ubat ini lun telur. Okay, mek ubat ngecok iya skin kaya. Ini ya, hanya bulang-bulang mau tunggu limbang ratnan buri sini lun telur. Jadi mungkin we pernah ni udung minggu ni mek merot bang buri ini tu tak. Mek ngelusi i buri ini lun kiong, ni ngenau awit muda. Okay, awit muda do na sidak do na budak do na nu pakai do na luwe do na selud kubil
ko awit mo da na panparot bang burisin na luntulo. Kaya, ahora tini ratna na info, Pesta Lumpur, Babuak. Okay, Pesta Lumpur, Babuak, Kampung Meritam, Limbang. Iyay na tanggal 8 di liwa cho bulan. Kaya kira ningar merapat pangaginala dengan melio ratna na info, program di pana activity tungin Limbang. Kaya sekarang tajun na bihan macaran ng tuda-tuda tabi iyan eh. Sekarang na ta, taong itakapo to abang si Radio Limbang. Tabi sa tajun na inirim kinaktaw anak angkat. Juani Gala ngacing tabi kuantaw pupulun bawang lundaya. Tajun na tabi erat kinaktaw Miss Nick Fu. Anong bala bosku? Balado. Okay, tajun na tabi erat kinaktaw Mariana. Akaw kuan puputalun bawang lundaya. Tajun na tabi erat na na Independence Mama. Kuantaw taman tinang kinanak. Tacuna tabi ka inirim kinakta Colina kuan puputa lud bawang lud daya lukuna nada unad ningar Daniel Serardo Limbang comel panangacing tabi Selina Dayang panangacing tabi kuan tau pupulun bawang lud daya. Oke, selamat bersiaran di Radio Limbang. Oke, kali ini kita mendengar macam ini muatun. Apa tahu, cos ini tanggal 4, acu bulan walu 2026. Lama bahas siaran tau Radio Tau Lutok Mubang Niat, parpa denganku, DJ Jacob, lupa parpa dengan tau bersiaran. Ngimurat jam 10.02 muna da join na. Dan jam telu ini berita miak pendengaran tau. Dan sepengah berita perkhidmatan Bisaya miak bersiaran miak necu di Limbang FM. Oke, dengan ini macing ini muatun. Napu tau paringanku bang acos ini. Tau miak bersiaran beduk kira uningar Radio Tau Ajo Neba. Kayak kakipan balarat neku. Dok necu kekeman. Dodok kerja kuantau lo kerja. Dodok tudok kuantau lo tudok. Dodok lawe kuantau lo bang lawe. Terima kasih Malaysia. Terima kasih Brunei. Terima kasih Indonesia. Pupuk kulun bawang. Pupuk kulun daya dan pupuk kulun Kelabit. Mapapuk baru Tuhan ngaperuan. Bye-bye Malaysia.

Ya menjadi sepadan mencari jati bersama lagi jam asli datang titik sama pukul 6 sama pada teh. Jadi saya menaus lagi rancangan jati untuk sepadan teh sama-sama nanti dulu jati ngalah pandai. Gaya atau rancangan untuk ada doa apa tada bulan baru tahun 2026. Bila mau pengusaha jatuh jangan itu jati akan terus bersama dalam rancangan dendang sepadan. Dalam pukul apa sepadan begitu tad 5 FM akan malapah kemauan. Itu tada 5 FM jadi bersama kedua dalam rancangan dendang saya pada untuk jam yang kedua. Sementara dalam pukul 5 saya pada itu National tada National FM Kuala Lumpur akan malapah kongol. Jawab itu National tada National FM Kuala Lumpur. Jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Rentak Antara Bangsa. Jadi dalam pukul 6 saya dalam tuntut bisa ya akan main. Ya jom sekali di megatoncangan yang akan malapak kawan tadi tiga sampai pukul 6 sore pada waktu itu.

Ya menjadi sabaran yang salam sejahtera semua jamaah usli yang kalapan wong usaha nite di kapi nomo mina kapi nomo jasiakan nite malapa. Abno usli dalam keadaan sehat dalam keadaan senang senang kena usaha. Alih pinomo minti te orang bersama JRJ Sibil tanda penghormatan bisaya kini jadi sudah tentu dalam benar. Sekali itu kemai mian bersama kawan sekerja jati tanda peringatan lun bawah. Agar lebih nombor titik jati bersama dalam rancangan Dendang Saya Balau. Sambil jati berinang lagu, jati anakan kalapang wongau, berito-berito agu serta ketangan-ketangan agu yang terjadi dalam kawasan jati Hasno dalam bagian Limbang. Jadi saya menerus lagi rancangan jati untuk Saya Balau sama-sama untuk gulu jati ngelapan dai gaya jangkaan kadadadau. Dan Limbang yang melotan pukul siam dan amiti kemai ialah sebuah pada jam. Pidombo jangkaan kedana dau dalam sebala Saya Badau mea so pada te numa pila ganit pisinan doala. Jadi khas tau timo muyon yang kalapa ngongau sana te dika pidombo mindau pidombo jasiakan ite malapa kon jadi rap no matati rap no pukenau jepo mandala maju ke depan janji min saboy lapalan yang muyon ngayon ino mea selamat. Sementara itu, kedan laut dalam kuasa Negeri Sarawak. Gumbang sawat sinan poin kusum meter sebuah sinan poin limo meter. Sementara lalu selaju tada barat-barat daya selaju dongopon sebuah telungopon kilometer sejam. Ini adalah jangkaan kedan ada untuk kedan teh yang mulu tada pukul siam dan nanti kemai yang sebuah pada jam. Okey, jam asli jadikan takus lagi berindang bersama dalam rancangan Dendang Saya Badal. Berindang bersama sebuah lagu tadasyik band bersama lagu no Kekimu Lawa.

0: Kau ni Mahal. Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kelas macam mana tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Oh kekimu lawa, lawa bono tatamu. Jami ben asik tahu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Okey, jam asli kita sudah pun pukul talu pun 8 minit saya barang. Masa lebih kurang 26 minit. Sekejap lagi jadi berehat dalam pukul 8 saya pada tu. Okey, naus lagi bersama saya berita jadi mula-mula dalam rancangan Dendang Saya Badau. Pidama Perintah Sarawak terus komited bekerjasama dengan Perintah Federal dengan Sabah untuk menantuk kerja-kerja memanau Perjanjian Malaysia MA 64 menonoh secara menyeluruh. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Sungguh Ambas berharap hal-hal yang tertunggak akan kena keutamaan. Langkah itu perlu untuk nantu kerja-kerja memanau MA 64 kalau berdonoh sepanonoh untuk kepentingan rakyat Sabah Maya Sarawak. Beliau makanino dalam meeting Komiti Teknikal dalam Seba Konsil Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Puja Menom Talu dalam Putrajaya. Menteri dalam Opis Gayo Perdana Menteri Dato' Mustafa Sakmut mengingara Opis Menteri dan Agensi Federal na kerjasama panu kita untuk mengalingkas penyelesaian perkara MA 64 yang kakak lagi tertangguh. Dalam meeting ini antara isu yang berunding memposno perjawatan perkhidmatan awam pagun, kesihatan, pendidikan serta kemajuan kuasaan sempadan Sabah, Sarawak, Maya, Kalimantan. Ino baik jadi mula-mula bersama dalam rancangan Dendang Saya Badau. Okey, naus lagi sini lagi tuntun maka berkaitan maya pesta lumpur berbuak untuk tahun 2026 itu lam balu Saboy Siam ada bulan balu lam kuasan lumpur berbuak kampung Meritam Limbang kita sana lam untuk minggu itu ya. Jadi timo moyon yang debo planning mada dobo-dobo program dobo-dobo boleh mana timo pesta lumpur bubuah dalam kampung Meritam Limbang. Okey, jam masih lebih nas terus lagi sebuah lagu lagi. Lagu tada gambus malam madang ikau ngendol genau no.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan paruh hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Bob Nazrul. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, no.

0: bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mumbo. Tahu bersama. Hanya detik.

Okey, jom Oslin. Masap lebih kurang 5 minit lagi. Jadi itu kena. Dari kelemuan dalam pukul 8 siang badan tu, jatakan kalapan gongo berita. Tak ada Limbang FM. Pada berita dari Limbang FM, jati bersama Kendo lama rancangan dendang sebadan untuk jam yang kedua. Untuk kena jari berenang bersama lagu Tak Dateng, bersama lagu No Puluh Togap, Sampau Susu.

Okey, jam asli detik sudah pun pukul 45 minit saya badau. Song Star Mokas eh. Terima menyenangkan lagi setiap bersama Wadi Jati. Sabar no. Jadi untuk no tahu saja bersama Wadi Jati. Sabar no untuk siaran di tiket lana. Sabar no pukul 6. Sabar badau. Jam asli dan harus lagi bersama saya berita Jati yang setarus no. Kedua Sarawak bertikat untuk menangan kejuaraan dalam pertandingan para Yaya Melumba Malaysia Sukma Selangor bulan agung. Walaupun had umur atlet Daud Timur 40 tahun, ia lengkap penghalang untuk Pagunite untuk ngalap kejayaan ngincan lagi. Menteri Kemajuan Kekimu Anak-anak Mea Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Mara, apung talupo do ngadau kerja-kerja ngatono para atlet awal nantak untuk ngal persiapan. Selain penakut kejegasan, atlet tahun nantak untuk ngusai teknik ngal keyakinan menis segenau. Kontingen Sarawak yang dibarisi 300 podimo ngulun atlet me pegawai akan bertanding dalam mopot jenis yaya melumba. Beliau maranina dalam acara muka rasmi kem motivasi kontingen para Sarawak me program countdown 32 days to go pertandingan para Sukma Selangor dalam Kuching. Dalam pertandingan para Sukma Sarawak 2024, Sarawak jadi juara keseluruhan memutikap balu pedo emas 50 perak meatu pendapat gangsa. Ino berita Jati yang setahu sno bersama dalam rancangan dendang saya badau untuk jam yang kedua deh. Okey, bangun lagi berindang bersama dalam rancangan Jati untuk kesehatan dalam tuan saya. Jadi khas untuk Timur Muyun ini. Ngincar lagi Timur Muyun yang kalam ngorong saya ini teh. Khas untuk Timur Muyun yang aku dalam negara semenanti Brunei Darussalam. Anbaik Timur Muyun dalam saya pada teh. Sejak kelemahan sebagai Tuan Bagus Sabah. Khas mengkosan Beaufort, Tenom, Sepitang, Labuan, Lawas, Limbang. Serta yang bersama nyugut live Facebook Lama FM. Tak melupun jani tiga mai. Mani yang bersama nyugut aplikasi RTM Klik. Jadi untuk anda tahu saja bersama Radio Jati sampai anda untuk siaran ini tinggal anda sampai anda pukul 6 sahabat. Okey, berinang bersama sebuah lagu Ahil Alex bersama lagu Ikau.

0: polusi penyusuan susu inan di Malaysia, you know. Sengai induk digalakkan nyusu anak susu inan untuk anak ino agu rigom sampai umur 6 bulan. Maya buli ani nahus sampai umur 2 tahun. Makanan pelengkap perlu alan embulo untuk umur 6 bulan. Penyusuan susu inan secara eksklusif arono nak susu inan sepenuh no untuk biorigom sampai umur 6 bulan. Onjo paro bersampo minuman atau makanan yang lain lah selain tub susu inan no saja. Untuk kalau yang ala puru vitamin ka ataupun uru-uru yang lain boleh nak, tapi atas arahan doktor ataupun anggota kesehatan tu onjo perlu susah genau kalau anak mitil atau kurang air, sebab selalu susu inan itu kumai aro air siam maupun peratus air yang cukup untuk inan anak no.
1: Gagal adaite, dan katino gagal sebuaino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

aku Mejori, tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati, sudah tentu no lambat.

0: Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya? Tahu

Pemeriksaan awal HIV, you know, penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Mayak kalap beru labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandaian punca no. Yang kedua, oh perubahan gaya tabiat jati temangi kasirit yang je pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu oh selalu sakok kuso lala mayak lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan berumos masa mentong oh bagusai lebih terdua minggu timbul agam-agam ruam di kulit nodes limfa yang kemambang oh senang suat dirung di kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sebodo ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi awak no perlu untuk ngalap pandai yang simptom-simptom itu boleh dikaitkan mayak keadaan lain. Oleh sebab ino, test pemeriksaan HIV adalah satu-satu no cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesungguhnya individu.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5 pada 6 minit sopada. Pinumbo titik jati bersama dalam rancangan keturi, bersama dalam rancangan rentak antarabangsa. Jadi tu no, suang-suang mau kasih temu minyak nombor saya jati, tan mula pun saya ni tiga maizah boy no titik. Sejak pun harus lagi rancangan jati untuk sopada tu sama-sama nanti gulu jati dengan pandai gaya jangkaan dan keadaan adau untuk bagian limbang yang mula tan pukul siam dondom itu kemayana sebuah pada jam. Pinombo jangkaan keadaan adau dalam sebalah soro padau te sabun pukul siam untung te numa rasampi sinan doalan. Jadi khas tu timo menyun yang kala pangongau sane te ndika pidomo minaro pidombo jasiakan ite malapa kon. Jadi daib no batai te daib no kenau joko manalama juga no pelan janji min saboy lam alan yang menyun ngayon ini selamat no. Sementara no kedan laut dalam kawasan Negeri Sarawak Gumbang Sawat sinan poin kusung meter saboy sinan poin 5 meter. Sementara langos laju tad barat-barat daya selaju dongopod sabai talungopod kilometer sejam. Ino ano jangkaan kadada daun kadada te yang mulut tad pukul siam don domiti kumai yana sebuai pada jam. Okey, jam masih jadi benar setahu selagi sebuah lagu tad Ross bersama Bruno Mars bersama lagu no APT.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Ren, tak. Antarabangsa.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Radio Jati sudah tentu 6 genau.

Okey, jam asli suang suara makasih temu mina bersama The Jati Tad melupun sana itu ke Maisa Boy Noti Day. Naus lagi bersama mina tuntut maka jati yang setahu tak. Baik lemon, lam balu sabo siang pada bulan balu itu. Akan aku pesta lumpur berbuah untuk tahun 2026 lam kampung Meritam Limbang. Jadi set dat mion, jam mion, masa mion, ada bulan sudah pun set. Jadi mana waktu mau pesta lumpur berbuah lam balu sabo siang pada bulan balu itu. Okey, jam asli, suang-suang terima kasih untuk memiliki bersama di Jati. Tak ada melupun saya untuk kemari Sabah ini tete. Jadi, jurno nakus lagi bersama saya berito Jati yang keturi. Rosono dalam siaran alam petang bisa untuk sahabat pada hotel. Pidemo yang dipertua pagun Tuan Pensri Dato' Wan Junaidi Tuan Ku Jafar narimo lawatan hormat Duta Gayo Republik Indonesia Timur Malaysia yang agung Raden Iman Hascarya Kusumo. Mai pengarah opis kuasan Sarawak opis menteri dari bapa pagun Agu Hendi Hasan. Lawatan inonal untuk nalang kedua pegawai berkenaan selugut mai pelantikan neuro timo jawatan masing-masing. Pertemuan inon ini jadi alan nagu lagi hubungan antara Sarawak Malaysia maya Indonesia nyukut kerjasama dalam aspek hubungan do tujuan hal-hal diplomatik serta para usaha antara bangsa. Lawatan ini berlangsung dalam keadaan mesra menalang komitmen bertausan selit bagian nagu lagi kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Bagi jamaah selit jadi benang setausan lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu tada Justin Timberlake bersama lagu Mirrors.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setahusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mulu-mulu aku no dol kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dege penisak barang yang magat. Yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te agono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketuku keiman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi lah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila dia cek jantung cek ECG rupa no tak tandu-tandu serangan jantung.

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino sadu tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi buling intong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino jep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson jep puas genau kemurungan maya selalu woso lama tulang secara emosi.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.

Okey, masa pun lebih kurang berapa minit saja lagi. Senjap lagi siaran Jati akan melam pukul 6 sahaja pada teh. Jadi itu kena soal-soal terima kasih. Terima kasih kerana bersama di Jati. Tanda. Walaupun saya ditukar main, sabar ini tiba. Ya, masih di sana Sabah yang pintar dulu. Jati bersama lah mancangan Rentak Antara Bangsa. Ini Sabah pintar ini. Siaran FM, Sinan Kusunga 4.5 Meghat Lama Tuntut Bisaya. Kita mas togol lagi pukul 6 sore pada menyenangkan tahu sekalian panggungau siaran YFM Kucing. Jadi tiap aku sibil nonan nyabit muncai sepada tiap min sleep mea muncai. Jadi bertemu lagi, bye. Apa pun bersama dobo lagu ketui lagu tan Rizky Pibian bersama lagu no alama. Nah ini lagu tan Trio Lestari bersama lagu no ini rindu.

Sakit hak no menjati ke suat lah penyakit tekumai. Dia dalam tempo siam timo podo ngadau lah kangkit gama parasit malaria. Agu no au similau tandu lah. Yo dalam siam timo podo ngadau lah. Tandu utama yang akan jati ngoso au no sakit lasu dalam peringkat sakit lasu tu mai demam ite. Inan jati keliman sakit maya oso tintik-tintik. Lama sayang sama ni lasu inan jati akan meningkat selain ino au no momos ataupun kusuk-kusuk omos gimana. Selepas ngomos yang kemai, jelamat.

0: Lamgenau.
1: Iko pun tentu. Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
2: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
1: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Jakub perasaan kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, ndak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nyak dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, temaya tu dah terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo, lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam buk jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidam. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sada lemai.
2: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: YFM segulai sejalai.

0: Kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

Ya, lagu ke di baik Ricky Anderson ke lemai tu peninggal pengerindu segitiga mungkal sada lemai kita lemai hari 2 hari tu 4 hari bulan 8 2026 nyalai selamat lemai gaya-gaya semua bulan peninggal kita lemai tu nangira dini lo kita diau nama nak pengawak ke bendung ya, di kerja kita jam ke dia tu harap ke mai penglantang mai penglikun gaya-gaya semua kita ya. Jadi lemai tu buat sada lemai gulai dengan aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi lalu buat tusun program kita buat sada lemai YFM lemai ridua jadi bekas selama 6.15 tu lagi Nur kita ningat ke berita ke dikadip kunci ke Bana Jimbat buat Hello Y Miri lalu 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai tu lagi kita mendiang ke program Aram Mansang lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai ya. Jadi untuk bala kita kerindu mendiang ke Main Asal pukul 8.30 tu lagi Nur kami nabur ke Main Asal lalu malam tu kami mai kita ninggal ke Ramban ke malam tu lagi jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 2 4 hari bulan 8 2026 jadi nanti berarti ke hari kita bawa Bandaraya Kuching ya, bangat hujan nyalem jimat ungkup bala kita ke bisik bombaik ke peringkat pengangkut jam ke dia tu ni yang nemu gig beskut bajalah alun kini sama berubah sampai ke kita yang tadi mujur datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Miri begulai kau Bana Jimat.

0: seberai.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Selamat lemai, tapi bahasa peningah. Begulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Jadi berita ke terubah, ada baik aku hanya berkawang lomba Basika Kuala Baram KBCR 5.0 terus mengangkat kemirinya di Palan Dagang Temuai lomba ngemain tikas antarabangsa. Lalu nganya nyungka ekonomi menua tu serta mengangkat ke pemanah rampak menua Sarawak. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu madah ke pengawal ngatur paketnya seriris ngau pengawal perintah Sarawak tidakak nyadi ke sektor Dagang Temuai nyadi penyungka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 PCDS 2030. Ia mansuh kejakonya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sri Adul Karim Rahman Hamsah berjadi ke pengawal ngelepas ke peserta KBCR 5.0 Bak Dewan Bandaraya Miri pagi hari Minggu tu tadi. Koyah kenyau ditumbuh ke 5 tahun ke udah KBCR udah mansang hari pekit lumba basika ngagai pelasar ti ngempung Dagang Temuai gaya penghidup berpengerai ngetan kerampak menua ngau-ngau community. Edisi tu ngempuruk ke 545 ikut penyerta hari 27 itik tim tinggari ke 8 buah menua serta megak penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi menua di Sarawak. Jalai lumak sepemanjai 108 km dengan Brighton, Bakam, Jalai Tebian Tasik, Miri, Kuala, Sibuti, Pantai Bungai, Bekenu, Jalai Besai, Pen Borneo, Ngau, Lambir, Merik, Kelala, Pemanah, Rampak, Menua, Sarawak, ngagai peserta antarabangsa. Ingu yang ngagai berita kedua. Pengawal berjalan ke sistem imigresen bersepadu nasional atau ke MINIS dengan fasiliti kod QR bak komplek ICQS Sungai Tujuh dikarap ke oleh menyampat ke pengawal merasa imigresen serta ngurang ke penyekut bak pintu penama garis antara menua Sarawak Brunei. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asam Malaysia ke Mekak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madaka inisiatifnya berguna dikena nangkup penambah pemindah merakak garis antara menua kelebih agak maya ujo minggu musim pengerami ngau maya kemisi sekolah. Kuya, tiga lorong penatai ngau tiga lorong pansut dekat disedia ke ungkup pengguna MINIS tang pengawal merasa minua agak dekat dibuka nyadi kesukuang di semak bisik penangguh teknika. Chiu meransam pengguna di suah minah ngagai Sarawak ngebrunai ngeregister diri bak MINIS tumu ngambil ke pejalai sidak lancar. Palan Servis Rakyat Parlimen Miri dekat terus matau pengawal berjalan ke sistemnya serta ngenatai ke timbar hari komuniti ngagai pihak di Bekawa. Terima kasih peningah kita ke baru mendiang ke YFM ke lemah itu agi bergulai dengan kami bawah Hello Y Miri nyingka ngagai berita ketiga. Pekit main badminton terbuka Westlake Miri 2026 terus ngenekap ke penduduk Miri nyari palan dekat muai lomba ngemain antarabangsa. Sapin Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Dato' Dr. Ripi Laman madah ke penyerta 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke paketuk majak dikelala barengat antarabangsa kelimpah hari nyungka ekonomi menua tu. Ia mansuk kejakutnya bak pengerami berjadi lumba badminton Westlake terbuka Miri 2026 bak gelanggang badminton Kansing Senadin Miri. Koya penambah penyertaan tidak banyak kengau lebih 500 ikut pemain tahun yang kemarin mandang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Penatai ex pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa Mekah nyadi pelasar ke berguna dikena nyerungkai serta ngegap ke penau main badminton. Yang ngarap ke paketo oleh dikeremai ke agak dudiari ngambil ke oleh mata mayu agak penyerta antarabangsa lalu ngenyak ngangkat ke Miri nyadi palan Dagang Temuai lomba ngomain. Paketo berengkah 31 Julai nyentuh ke 2 Ogos ngau 58 kategori di paket ke. Berita ke penudi bahawa Hello Y Mirika lemai itu pengawal ngatur Miri International Bike Week MIBW ke-13 dekat diatur berengkah hari 28 hingga 31 Ogos disadang oleh Negap Kemiri nyari palan dagat muai lumba ngemain serta gaya penghidup ti berpengarai. Sapi Menteri Dagat Muai Industri Kreatif Ngasni Pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa tu ukai semina ngempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam ngau luar menua tang meka nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak nyari palan Dagat Muai ti di Kerino. Koya Miri ngembuan penglebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya ngau perengka guna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai demostik ngau antarabangsa yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyari pengawal ikonik tingangkat ke nama Miri bak peringkat antarabangsa nyengkau mengerapir ke kawa komuniti bermutusika ari mayuh menua serta mata penyerta ari Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ngau Indonesia. Nyari berita berkawa ngau Miri International Bike Week 2026 yang tadi ngujung ke Hilo Wai Miri kita kelemai tu. Sekali lagi meri selama-lamai tapi basah ngai semua peningah YFM pulai baru ngai YFM di Kuching.
0: Segulai, sejalai, YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninya ke kami, YFM segulai sejalai.
0: Lagu-lagu pupu bangsa,

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama Indi.
4: Bekeni aku kau nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
5: Oh, nama ku. Laban ku soalnya bising nganjung.
4: Ba, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
4: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngenak fake gak kah?
5: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
6: Ya, jadi aku nak taik pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM kalau pesan ke Terubah tu nuju ke Pemelayan ke dia buat batang ya, banget bakal berumah Kristina Remai, rumah Siti Tisak, Buyung, tiga buah rumah ke Pemelayan buat awur banget Saka, ke Pemelayan buat Nangga Buai, Batang Padi ya. Kau Melayan buat buai Melanjan, Kerun, Sungai Sibau, Gawis, Pedanum, Nangga Padi ya. Kau Melayan buat Penurin, Pelasuk, Rumah Nura, Tebarung, Gakundung. Kau Melayan buat Mujan, Murat, Bunuk, Selulap, Semumuk, Baloi. Kau Melayan buat Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan. Kau Melayan buat Batang Air, Ngau Kau Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji dan adai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang tu dekat dintu malam tu, malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir rumah Norman Kamson abang Entebahan Ulu. Jadi tu tadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, Gelau Anak Unji ke dan adai kena 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dintu Balam Mayuh malam tu, malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi semua kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngaki rumah Norman Kamson bak Enteban dulu. Ya, pesan ke Terubah lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke Diau bak Dabai, lima buah rumah, kedua tiga buah rumah, Rantau Sukat, rumah Daud, Brayang Sungai Tiga, kapal melayan berumah Jimmy, Brayang Ulu, rumah Nyai, Brayang Baru, kapal melayan berumah Dil, Sungai Wong, rumah Tugau, Brayang Kemuntang, kapal melayan berumah Macup, Sungai Tapang, Kapan Belayan Berumah Jimbai Sebubu 2, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, Kapan Belayan Sungai Pasir, Kapan Belayan Lubuk Pisang, Kapan Belayan Bukai Mega, ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, madah ke Elisha City dan adai kena 2008-2026. Jadi niang Elisha City tu kadi Senggai Balam Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026, baru Malangkan Dabai atas, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Ya, tadi pesan madah ke Elisha City ke Danadai kena 2 hari bulan 8 2026, lalu niang dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Berumah Langkan Dabai atas, jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi penerang ke sili atau bertelepon ngagai Melvin Mai ba 0194515007. Ya, pesan kedua bisik diterima kami lemai tu. Lalu ketiga tu Pesan tuju Mak Henry, Alan, Angge, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Melayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Kampung Melayan Bak Lubuk Pisang, Mengeris, Aliet, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Pelasuk Ilek, 3 buah rumah, Kampung Melayan Bak Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Kampung Melayan Bak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Kampung Melayan Bak Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Betung, Gerigat, Nyabur, Awiak, Ngau, semua Kampung Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Ramia Sanak Saleh, madah ke Ramia Sanak Saleh dan nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu ke disenggai Bala Mayuh malam hari 2/4/2026 lalu ke dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5/8/2026. Ya tadi pesan madah ke Ramia Sanak Saleh, Ramia Sanak Saleh udah nadai kena 1/8/2026 lalu niang Ramia Sanak Saleh tu dekat disenggai Bala Mayuh kena malam tu malam hari 2/4/2026 lalu dekat dikubur ke Bak Pendam Anglican Panjang Roban kena hari 3/5/2026. Nya sitip pesan mega ke bisik diterima kami Bak YFM lalu nangkan kenya. Pesan tuju Kampung Melayan ke Diau Bak Batang Dijih, Batang Bawuh, Dijih Tamin, Batang Mukah, Nangawuh, Ulu Mukah, Nangaduat, Sungai Wung, Nangai Lebai, Batang Kenawit, Kampung Melayan Bak Batang Uyak, Tajam Uyak, Batu 8 Bintulu, Kampung Melayan Bak Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Kampung Melayan Bak Sepemanjai, Jalai Ulu Dijih Selangau, Ngau semua Kampung Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke di Tok Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijih Selangau kena malam hari 6/15/2026. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit lalu berantu ke niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua. Kalai pengawal tu dekat diatur bermasaimen Ulu Dijih Selangau kena 15/8/2026 malam hari 6. Jadi penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Jospin buat 011-2993-3770 tahu ke ngagai runai buat 011-1986-2611. Ya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu peninga. Pesan tuju Kampung Melayan ke naulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Pesan tuju Kampung Melayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Ngelala niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang Subang Anak Bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan ulit dekat diatur kena lemah hari 6 ianya 8/8/2026 lalu pengawal ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu ianya 9/8/2026. Jadi kita ke di pesan di Pintak Datai ngak rumah Sawing Sungai Atap Ulu Stras Jalai Pakan. Jadi penerang ke siliak tau bertelefon ngagai Ganya tau ke Jampi Anak Lidum buat 012-807-8157 012-807-8157. Hanya pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM kelemai tau.
7: Sada lemai,
8: sada lemai.
7: YFM pukul 6 lemai nyentuh.

0: Ya, lagu Meligai Pengrindu Ari Guendo ni ke lemai tu. Jadi aku lagi natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ia ke bisik diterima kami lemai tu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ke ngelala niang gunian banyan. Ia ke jauh tau ke semak. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah berandah. Tau ke tuan rumah kinta bulu sungai Naman. Ngau pengawak kita sulit niang guni anak banyan. Jadi pengawak nguan ulit. Kena malam hari 6/8/2026 lalu kita sulit dekat diatur kena pagi 9/8/2026 nyalai penerang ke siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Roslyn ba 0143595513 atau ke 0146526634. Hanya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit yang guni anak banyan, kita sulit yang guni anak banyan. Jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah kinta baulu sungai Naman ngau pengawal kita sulit yang guni anak banyan. Jadi pesan nangkan ketuk nuju kami melayan ke diau ba rumah panjai sungai anak peligong baru engku dua atas engku dua baru kami melayan ba krikap kami melayan ba diet panjai debak itu dua buah rumah rumah Indru Sungai Belung Kampung Belayan Banang Asam Kampung Belayan Bak Sungai Antu Baru Roban Sungai Engkabang Roban empat buah rumah Kampung Belayan Berumah Sanggat Sungai Ruan Roban Rumah Lim Betung Roban Semurin dua buah rumah Rumah Galing Lubuk Nibung Kabung Rumah Luis Tanjung Ngawiak Kampung Belayan Bak Kemidan dua buah rumah Rumah Linggir Batu Tiga Sebetan Rumah Ajung Temawai Puk Kampung Belayan Bak Sungai Berangan tiga buah rumah Ngau semua Kampung Belayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang Jadi pesan tu, madah ke Jawa anak linggih, madah ke Jawa anak linggih, tau ke dikangau apa tau. Udah nadai kena 3/8/2026 pagi hari 1. Jadi yang Jawa anak linggih tu, tau ke apa tau tu. Dekat dintu bala mayuh malam hari 3/5/2026. Lalu dekat dikubur ke bapak penam temawai tinggi engkudu, kena 6/8/2026. Ianya pagi hari 4. Nyalai ke Mamlayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa anak linggih madah ke Jawa anak linggih tau ke dikangau apa tau udah nadai kena hari 1/3/2026 jadi nian Jawa anak linggih tu dekat dintu bala mayuh kena malam hari 3/5/2026 lalu niang dekat dikubur ke bapak penam temawai tinggi engkudu kena 6/8/2026 pagi hari 4 nyalai kemah melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peligung sebetan seratu ngau ngesah penusah tu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Edward Retau ba 0178445468. Hanya pesan ke bisik diterima kami lalu untuk dikenyak tu pesan nuju ke Pembelayan ia ke diau ba Bintangur Kup Ibu Seliduh ke Pembelayan ba Sarik Serikai Bayung Serikai Sungai Pawah Serikai ke Pembelayan ba Sebangkoi Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau semua ke Pembelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke Dumi anak Senabung madah ke Dumi anak Senabung dan hadai kena 2/8/2026 lalu yang Dumi anak Senabung tu dekat dintu bala mayuh malam tu malam hari 2/4/2026 jadi yang dekat dikubur ke pagi hari 3/5/2026 jadi kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jembu sungai kerubung selalang serikai lalu penerang ke silik agik berkawal ngau pesan tu tau bertelepon ngagai jawan berlumur 0111404-0992. Nyak Siti menggap pesan ke bisik diterima kami lemai tu. Lalu pesan ke penudi ke sekali tu peninga nuju kamar melayan ke diau bak sungai Melinau nangga setabak balih nangga pulang kamar melayan bak sepulau gad sebetung balih kamar melayan bak serian balih nangga sepetai balih Nangga Selawut, Kampung Belayan, Nangga Banyau, Bermajam Puang Bali, Kaban belayan ba bawai ulu ngau ilik. Kaban belayan ba rumah umpiang lepuang bali eh. Kaban belayan ba nang Encermin, Pulau Raya, Bukit Goram, Simpang Tayar, nang Lajan, Kampung Sawang, Abang Ulu ngau ilik, nang Abguang ulu ngau ilik, kaban belayan ba Gemah, Ngungun, kaban belayan di Sibu ngau kaban belayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit yang simbah anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam 7/8/2026 malam hari 5 dekat diatur pengawal nguan ulit, lalu pagi hari 6/8/2026 dekat diatur pengawal ngetah sulit, lalu muai en terbalu. Jadi kami pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah Edison Bugap buat sungai Melekun Kapit. Ya tadi pesan madah ke pengawal muai ulit yang simba anak tingum tau ke bini usat anak tubam. Jadi malam hari 5 7/8/2026 dekat diatur pengawal nguan ulit, lalu ngetah sulit ngau ngambil terbalu dekat diatur pagi hari 6/8/2026. Nyalai kami melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Edison dan Bugap Sungai Melekun Kapit. Nyalainya pesan-pesan ya ke sempat di kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 2/4/2026. Jadi aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga. Aku ngarap ke kita ke bisik dituju ke pesan mega sama bisik gulai ngau kami bawa sada lemai.
1: Sada lemai. YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinggal buat program Arah Mansang. Setiap program yang dikeluarkan hari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Budi Hendrik. Ke lain minggu itu, aku dekat mai kita ninga ke ranau aku dengan sikap usahawan ke bisik pedagang ke produk madu Julia hari lepas lulut. Kena nambah ke penatai mesej. Ianya mencirikan anak kisam. Hari naga kesit, Luwanto, Seri Aman. Tau-tau, aku ngeluh keduan, Cirikat, Ngagirin. Geranda program Arah Mansang. Selamat datang, Cirikat.
1: Oke, terima kasih, Tuan.
0: Dan Nuan kunci ngobala peningat kita, buat program Arah Mansang. Bekini Nuan tau kebun, tau kebisik terbuka runding dekat madu ke pengawal pedagang produk madu diulih hari lebih lulut, lalu dijadikan penatai misi.
1: Terubah ya, aku nemu pasal potensi nuklik kulut dari peminta mesti mayu amainya ianya dalam tahun 2018. Industri kulut mayanya benua angat jadi mayanya menua bala ku bagregat kabuang sigindur orang bergegak atau ke nguliah ke sarang kulut

0: jadi hari jak ke Burundi angkat supply ke Lok Kulut ngagi orang ti nupi kulut mayanya. Jadi hari nya aku lalu belajar khusus ngagak lisin kena supply lok, ngagak khusus peternakan, ngau ngagak produk hiliran kulut tiap tahun ngagai mensia bak peleleh Sriaman. Hari aku ngagak lalu ngagak khusus serata menua ake bakal ngagai kuci yang kapit betulu gulai ngau sida hari matap ke parasi Malaysia lamanya.
1: Ini tuan boleh penemu atau ke belajar ke kena ke ngadu ke ngasil ke madu kelulut tu tuan.
0: Aku belajar nyak mayah tempat tu aku belajar sentau aku ngadi usahawan ke kerja tu lah.
1: Oh.
0: Aku terubah ya aku belajar ba hida ngau Captain Shed Agrofarm, hanya Captain Agrofarm dan yang ngau hida Arif Najuan Dien ngau hida Gold nama aku. Kalau tidak golden, kalau tidak senjuan ni, aku punya harus senjuan
1: ni. Jadi yang tadi yang ciri kat, leh nak punsi yang ada, punsi yang bala peningkat kita, lain nuan ke dia tahu, ngadu ke projek madu kelulut nuan tadi.
0: Ke dia tahu, aku bisa nape kelulut bak menua aku bak bakuang linggadin, dan yang bak rumah aku bak perumahan di Sriaman dien. Ngau kuarter sekolah aku itu, pak etanya pak SK dengan kesiat. Nanti pemayuah saran kulut aku minat satu lok aja lah, satu lok kena lah. Nanti tang aku lebih fokus ngagai produk hiliran, produk hiliran kulut yang bakal punya angin, sabun pemaji, produk pengerai kebukai, bakal kediat tau.
1: Ini kita akan ngira ke ukuran tadi, nuan wadah tadi kena lok.
0: Ya, lok na arti sarang. Lok tu maksudnya sarang. Dalam sisi lok na arti pemanah ya. Dalam sisi lok na mesti ke dalam 10 kaki darah sisi lok. Berarti kita kawasan tidak besar, tidak boleh mayuah mak kita. Kena arti ya tadi. Jadi kawasan kawasan ku tu tidak besar. Nah, kebuah aku mina boleh nupi 100 lok aja mi ya. Laban kawasan aku tidak besar. Ya, ya. Ari madu produk madu dalam 10 lok 100 lok yang tadi ya aku boleh ngatai ke dalam satu lok dalam satu lok perata ya dalam 250 gram bidang perata lok ya di dalam ngau 100 lok satu lok dalam 250 gram lebih kurang 25 kilo mas kujaya sebulan.
1: Boleh nuan terang ke ngagi bala peninga proses-proses atau cara pemprosesan madu kelulut ke dadu nuan jadi kan?
0: Terubah ya aku nerang ke produk asal kelulut tu. Produk asal kelulutnya kebenarannya okay minat madu aja lah. Produk hasil kelulut nak madu, roti kelulut, tinggal propolis. Utainya di karangku setiap 45 hari. Nya baru tanya dikira matang. Jadi tiap 45 hari baru aku ngarah ya. Ban kita nak oleh ngarahnya nitah ke pernikahan kita lah. Laban karang nitah ke kematangan ya kenumi kurang. Udah 45 hari baru ya betul-betul matang. Baru kita oleh ngarah ya.
1: Dia tadi udah nuan tadi kira bakal ngambil udah 45 hari tadi ngulih ke madu kelulu yang tadi nya takkan 45 hari kira nuan tadi ambil madu kelulu aja baru tadi nak kenyak takkan kan?
0: Ya betul betul. Tadi bakal madunya dah sikit karangku 45 hari. Jadi bakal madunya udah di karangku, madunya dekat disimpan ku dalam chiller atau kena mesin mesin pengering lah. 7 mesin tu tadi kena ngerangkai atau kemuai air dalam madunya deh. Nya kebuah bakal kami berjual ke madu dalam industri tu kami nuang nak pemerat ya. Jadi reti ya berat lagi madu arti ya tulen lagi madu dalamnya tahu ke dikumbai ke teh tuai lagi ya laban ada lagi air dalamnya
1: ya tadi sekitaran tadi 45 hari kita terlalu ngulih hasil madu jadi tidak sedap lepas dulu sebetul nah. So pemanjang 45 harinya antara buka contoh tadi 45 harinya nama ke teh ke mata kita bak lok tadi tuan
0: kita mesti ke mata keloknya kita ikat ngemata ke sarang lulutnya hari kacau induk utai, kacau utai bukailah perosak bakar ti cicak, kacau belawak, nesta induk utai bukai ti ngacau sarang yo. Nya mesti kak dikawal, nya tidak dikawal utainya tahu merusak sarang kelulut kita, lalu menjuang ke kelulut kita itu lari.
1: Aku pasal lo yang tadi tuan, tuan pun ada
0: yang tadi? Aku pun ada, laban aku mengusahakan kelulut tentang segi aripun ya. Nanti ya aku ngadu aripun ya, agak kekumpu. Udahnya aku pun upe, udahnya aku pun bisa berjual ke lok ngagai orang te minta bagilah ngagai seluruh muas awak tu lah. Jadi dia tu aku okay minat nupi aja, aku mesti jual lok, jual produk hasilan kelulut juga. Mesti nupi, setelah jual lok juga.
1: Lok tu dari barang antri nama tu, dari tuan. Antara yang kelemahan dengan adu lok.
0: Lok kelulut tu dia ambil nang segi ambil kami hari sarang kelulut tempat kampung dia pilih kami hari induk kelulut dia sudah lama bersarang dalamnya ya, lalu digagak kami nama tai kumai orang kami kumai topping tu arti anur ya bermadu, anur bermadu dia anur kami mulai ke madu ya, dia bak toppingnya aja dia anur mulai ke madu ya aja bak topping. Jadi bila aku ngagak kurang dia bisa permintaan orang asuh aku, bila utainya udah nikik kata sudah bak topping sudah bermadu barunya dijual hanya arti tadi. Tadi lok kosong tadi, budau digagak kami tuping, lok kosong kami nganyau kena. Nanti lok penuh, maksudnya arti loknya sudah bisik madu ke atas, sudah sedia untuk dituai.
1: Jadi berarti arti lok sudah bisik tuping atau loknya kosong?
0: Ya, lok tuping, nak orang temulai nak sedia untuk temu ngarang aja arti ya. Temu nganti timpuh untuk ngarang, nanti lok kosong nak siam pun agak kiri-kiri ya. Nah, ya, aku pun bisik nyualnya, tapi aku nak menggalakkan orang nyualnya laban aku budak dalam proses aku laban ti orang ada basic nupi ya basic aku nak menggalakkan orang melelok kosong mana melelok ti udah diproses aku lah tu ya tadi atau hari pendek nak buka itu basic asas ngagak loknya lah.
1: Topping tu tadi hari nama tadi dalam topping tu kan?
0: Toppingnya arti ya sarang 2000 madu atasnya tuan. Semua di atas baruhnya tadi 2000 betelok baru loknya. Jadi atas toppingnya 2000 ngagak madu. Nya maksud nanti apabila beli lok yang siap tadi ya tadi udah bisi madu atasnya. Arti dalam 25 hari terus oleh karang. Jadi dan orang tu mulai nak mesti warranty lah.
1: Arti tadi tu udah ya tadi ya ke beli lock habis toppingnya. Ya tadi ganti 25 hari ni kuat tu kan. Kalau lihat di apa sekaya lo lihat di lihat.
0: Ya betul 45 hari.
1: 45 hari. Tanya udah ya ke apa tadi? Aku lihat kena baru toppingnya.
0: Uliah ya nang segi 45 hari ya kan madu dalamnya matang. Ya si kebenar ya madu dalamnya segi sampai bisa matang, ya bedau matang nanti ya bedau datang 45 hari dalam 45 hari baru madunya cukup ya, matang lah laban nanti bedau datang 45 hari madu diambil hari bunganya minat yang ngambil jadi hari nektar bunga nih hari nektar bunga jadi madunya tadi bedau jadi madu penuh lah lagi kumai orang lagi air bungai. Air bungai lah, bedau ukai yang dikengau katil madu, bedau tu air. Jadi, bila 45 hari, utai nektar tadi, nadi madu. Hanya kemai madu matang, hanya ke buah tempoh 45 hari. Nanti sebedaunya, ya minak jadi, minak nektar bungai. Madu ya, ukai dikengau katil madu, namanya madu matang, kena ya.
1: Tapi bukannya lebih hari 45 hari, itu nama, lagi berkira berkualiti gitu.
0: Iya lebih manah ge, tapi ya kurang ge kualiti. Kena ya mayu ge dalam ya mayu ge kandungan air ya.
1: Oh. Bapa orang pekerja kegawa ngon wan nak kerja tu?
0: Nak kerja tu nak aku nadai beda besi ngaji orang lah. Minak kami sebeli aja lah. Napa aku lebih fokus ngaji pada hiliran. budak eliran punya kaku tadi ngagai bakal punya angin ngau sabun pemajik ngau produk-produk untuk bukai lah. Jadi produk madu tu kita mati pasaran ya tadi kak kurang-kurang mimit. Jadi nadi perlu aku ngaji orang nadi market memang sikit bisik sampai bisik minat ya nadi perlu digaji orang lah nak banyak utainya banyak dikerja aku nak mesin magang lah.
1: Nah jadi kerja tuan tadi ngadu matu keluar tu ngaji produk hiliran datang.
0: Ya ya betul bagi produk hiliran aku.
1: Hiliran jadi tadi tuan tadi bisik buka pangkas kamu prosesnya tadi tuan.
0: Ya, bisa. Aku bisa pergi kena proses yang pula. Aku enggak bisa belajar cara memprosesnya. Sudah
1: hiliran kerja dulu tadi sabun maji ya,
0: sabun maji basem yang minyak urut, udah banyak minyak hangat, tubak mayu, ya boleh scrub mua, lotion, gula batu ari madu, baka kita kembali kita lotion. Sebab tanya permintaan tinggi lah tadi laban aku munyik aku tadi aku nak ada ngaji orang tadi nak terkabir aku lebih dengan fokus yang tadi laku boleh laku permintaan tinggi lah tadi setakat tu tadi permintaan tinggi buat produk aku hanya basem dan minyak angin. Jadi aku fokus dengan tiga produk basem, minyak angin dan sabun. Jadi saya buka laban aku berdau oleh ngaji orang dan apa panggil kami pilih aku fokus dengan tiga itu aja. Saya buka terlegak aku dulu lah.
1: Madu
0: keluar
1: ke jual
0: orang nyala lah
1: ya.
0: Ah madu bisik, nyak nang sikit bisik. Laban nyak nanti perlu proses. Nanti nyak nyamai di laban oleh diambil kami kemenyanya. Udah nyak masuk mesin beberapa hari oleh jual.
1: Berapa harga serta pemerat madu keluar ke dijual nuan bapak san? Jadi kan?
0: Tuan, aku jual produk aku nak bergantung ke pasaran. Nanti pasaran kami bak seriaman. Nanti setakat itu bakal madu. Nanti nasi je aku jual ya nak kilo punya aku tadi. Nanti kami nak kilo tu tadi. Oh. Ya berat je, artinya tulen je. Nanti dia ban. Nanti itu lagi bakal nuan 1 liter, aku nuan 1 liter, nanti nuan tua sama nuan 1 liter, tang madu aku tu berat gi hari madu nuan, nanti ya tadi madu ku tua gi hari madu nuan, nyak buah dijual 1 liter, nanti nyak dijual 1 kilo, kilo 1 kilo bak pasar kami itu aku nuan ya 1 kilo kena 130 ringgit. Jadi nanti ya, orang akan beli mimit aku jual 100 gram 1 gram 15 ringgit. Jadi produk bukai aku berpanggai banyak lah bakal mayu lagi orang beli arti ya bakal ejen kata lah kira-kira lain lagi aku jual mereka ngui harganya bakal ada sabun kalau banyak-banyak nanti orang beli ya, ngau aku siti-siti lain lagi harga ya kata yang angkat borong lain gig kata ya dia tu serata nuah kumpul nuah jadi bakal bintulu miri kucing serian sampai limbang jadi bak sidaknya laban dah angkat waktu lain gig harga jadi laban dah tolak kos pos jadi aku nuah tidak murah gig jadi bakal minyak hangat kini hanya tunjuan kehidupan 3 ringgit ganti pasar 5 ringgit kenyak ni atau dua ngarap belinya ada ente mayu lagi udah lagi aku mereka sudah ya laban sudah ejen aku lah sama bertolong pangan diri mereka kita ya kenyak ni
1: sabun pencuci muka
0: atau
1: sabun
0: pemaji kan sabun pemaji aku jual ya 5 ringgit untuk 300 gram okay 300 gram 30 gram 30 gram. Untuk 30 gram.
1: Tapi tuan tadi jual produk hiliran yang kebari di uli hari madu keluar tadi tuan. Tuan dirimpu gak bisa jual?
0: Aku bisa jual dirimpu tang laban aku tagi gawak tu orang lebih ngelala agi hari ejen aku hari aku mpu laban sidak tu etip gak jual aku bakal sidak batamuk seriaman bakal sidak batamuk serian sidak ya itip gap dua lari aku jadi ketampak gap rita ya sidak ya meh nabang bakal aku tu lagi gawat jadi deh jadi aku tu tadi lebih ngagai ngagak aja jadi orang temanya beli ngagai aku tinggal aku aja jadi orang tu ya, mainkan peranan main jual aku jadi ijen aku bala orang dah nala aku lah.
1: Ada kelulut ke air, ada kelulut ke jual terenduan jual di kedereng puka atau ke anjong gege ijen kak lah.
0: Ya, madu kulut lebih ngagak kumpul. Laban madu kulut bisik sensitif mimet laban ti meloi jen orang siti laban yo teh dipakai orang kurang percaya nanti meliari orang mukai dah. Maka kita mendak madu ba pasar deh. Kita kadang-kadang was kita meli madu ba pasar puri kena. Jadi maka bekerja ngagak madu jadi apabila orang meli ngagai ejen amai kena tu arisanu, amai kena tu ori, bikinnya arti tadi. Jadi madu tu lebih ngagai kumpul jual. Kumpul lah orang meli selalu hari aku. Di hari ejen kurang. Aban dah dasarnya menduk aku tadi. Kurang kepercayaan ngagai ngagai ketulinan kenya tadi.
1: Ini alai tuan jual kesan.
0: Eh takat tu madu aku ngagai lokal. Bisi aku minta aris nanjuang. Mayuah peminta aku sebab tapi aku nadi oleh supply laban tis 100 lok ya. Nadi oleh supply yang gay untuk market besar jadi aku fokus yang gay market tempatan aja lah maka belah kucing madu belah kucing Sereman ngau Serian ya ya nadi produk hiliran aku dah tadi bak Bintulu Miri ngau Noa Bukai Sibu akhirnya ya.
1: Lepasnya
0: kita ejen juga ya? Ya, ejen.
1: Kulian nuan madah yang kebala peninggal kita, strategi atau keatur kebisa dikenal nuan, maya nuan berdagang ke produk madu kelulut tak?
0: Strategi... Enggak
1: produk hiliran nuan tadi?
0: Strategi, salah satu strategi aku tadi, aku nganjur ke khusus. Ya, strategi aku. Aku nganjur, selalu nganjur ke khusus cara nginang kelulut, cara ngagak produk hilirannya, aku berbagi penemu orangnya. Arinya aku nanam ke pemerti hati ngagai mensia maiwah erti ya pemaneh produk ari kelulut tu. Lebuh orang nemu erti pemaneh orang berani meli utai ari kita. Jadi apabila maiwah gi murid aku tadi erti ya maiwah gi orang merti ke erti ya pemaneh produk tu. Jadi sidak ya punya kurang secara tidak langsung nulang promosi ke produk korte tadi. Hanya kebuah aku selalu nganjur khusus. Apakah aku selalu nganjur khusus ngagai Bintulu, Miri, Kucing, Kapit. Sebelum COVID sebab aku tiap mulai ngau mata koperasi Malaysia. Salah satu juga strategi aku tadi aku ngerembai ke bertemu erti nanam ke pemerti hati ngagai sidak tentang pemanah produk keluar.
1: Selain daripada nyak rajuk nganjur kursus ABC kolaborasi dengan agensi atau jabatan tempatan wan macam ni kan?
0: Sebab aku terbahaya aku ngau mata preparasi Malaysia mulai ngau dak kapten agrofarm udahnya dia tu aku dah pindah gawa lepas tu itu aku mulai hidak upiah bertanam itu dan upiah bertanam tu nasib ngambil aku jadi ke tenaga pengajar tidak untuk khusus berkait dengan kelulut lah dengan produk hilirannya jadi aku nak sikit berkempit dengan tidak tahu lah aku ngajar orang di diau semak tu bagaimana cara nampak kelulut bagaimana cara ngagak produk dari hasil kelulut punya lah bang nuat tu berkempit tidak lah tidak nolong aku penolong tidak jadi kami tu nak sikit berkempit rapat lah sama bertolong ke penganyari aku nolong renak menua atau ngajar tidak pemerhati hati pasal pemandah kulut ya tidak juga nolong aku dari segi bantu bantu kepatut diguna aku lah
1: sekumenan udah jadi usahawan dagang ke madu kulut ngau produk kelu madu kulut atau ulian wan madah ke antara penanggul ke di tapian wan maya berdagang ke madu kulut ngau produk hiliran madu kulut atau
0: Penanggul ya penanggul ba industri to nya bekeni orang pemerti ati mensia mayuh lah pasal pemanah produk kulo to mayuh orang nda nemu pemanah produk to lah nya ke buah munyi aku tadi strategi aku mesti ka bergerak ngagai nama serata nua melalui kursus penyadaran nya cara kursus nerangkap apa pemanah tu. Jadi nya kebuahnya salah sitik penanggul ya kurang pemerti arti pasal pemanah produk tu nya tengah so orang was-was ka meli produk ari aset kulot. Nya kita susah ka jual ya ka ngelaku ke ba market kita ba nua tu lah. Kedua lagi nadai platform ke penggeman takkan kukuh akan jual hasil produk itu yang bergantung dengan ketempu lah usaha dari impor itu ya tadi jadi kedua itu sebenarnya berpanggai ini setiap kedua dari impor aja merti ya tadi
1: dari segi cuaca semua ya tadi ingat bisa mempengaruhi katanya dari segi pengeluaran madu kelulut kan
0: betul tentang segi bisa bahkan musim penghujan kulut tu kurang etip ya sebab hujan itu ya susah kayak belalai sitik basah bunga pun kurang maya musim hujan jadi madu pun kurang maya musim hujan kami sudah nak ngambil madunya leban madu terkira ke pemakai tidak bala anak keluar jadi kita nak tak mengacau ya jadi mayanya nadai ngambil madu kami masa hujan musim tu paling maya madu bakal musim rangkai maya panas dengan musim bunga mayanya ya madu ya benar mayu maya hujan sikit tak boleh hanya ya hari pengaruh cuaca dan sikit bisa
1: dari segi kos bahan kan ada lock tu semua atau bisa mempengaruhi kan mencari kan
0: bahan laban aku lebih bergantung dengan bakal topping atau lock supply lock aku atau bakal hari orang mak menua jadi tak orang kampung arti kan aku boleh ke lok tu lok sarang ku luar tu makin jauh luar tidak bega utai nya majamar kebuah memar nya jauh luar mulih ke amai mulih tak sebab amai di rumah kita tang dia tu nya jauh hari rumah nya pun nak mai wage utai nya nya kurang jadi ya pun nyumar hari nyaga kuping aku kena kayu, ada yang kena kayu boleh basumil, ada kayu pun dikit menggarga, ya kebuah lok pun dikit.
1: Nama antara bantau kekala di bulan Nuan, Sopo Manjai sudah mengusahakan projek dagang ke produk madu kelulut dengan produk kiliran madu kelulut.
0: Terubah ya, aku hari apa aku semua, aku kalau nerima bantu sarang kulut sebab aku mampu ngagak ya. Udahnya tadi aku mampu ngagak sarang, aku mampu ngagak lop. Tadi aku mampu jual lop. Ya, ada yang kedua tu sida hari upiah tanam mesti nulung aku market ke produk aku lah. Maksud nyual produk aku enggau cara ngelaku ke produk aku lah. Sitik cara hari pertandingan tadi penjemput aku jadi tenaga pengajar untuk jabatan pertanian tu tadi harinya apabila aku beri kesedaran ke masyarakat menyekoku tadi ya aku artinya kimpin ke namanya produk aku
1: dan waktu selalu beri ngajar bala-bala orang awam ke peserta ke bisa ngau khusus tadi tu.
0: Untuk tahunan nanti hari jabatan pertanian sudah dapat aku apa institut latihan pertanian dengan kesir jadi nanti aku pak luar ngau tau ke NGO Bukai aku pak Sreman pak Dewan Suara aku selalu ngajur ngau tempat Bukai lah minta kejemputan tang aku lebih fokus ngau jemputan hari jabatan pertanian pak Lubang tu lah dia lah.
1: Kete tadi sudah upil pertanam Sarawak atau uleh ngelalan materi alung menjemput dua sebagai tenaga pengajarnya tadi.
0: Arinya aku sebenarnya menyikaku terubah tadi aku dijemput sida hari Kapten Agrofarm mulai ngelihat mata kooperasi arinya sudah ngelaku
1: budaya
0: tahun 2018 pak aku kami ngagak siri jalan jasrawa kami ngagai kapit bintulu kucing budaya kami kena covid tinutih ke plan kami ngagai lawas limbang budaya aku leh dijemput sida jabatan pertanian Seri Aman ngagak pameran ba pesta bahan ba Seri Aman mena arinya sida lalu nanya aku lalu berkelang aku mujuang aku lalu gulai ngus sida lah dan lala aku lalu dijemput sida sampai ke dia tu lah jadi tenaga pengajar jemputan tiap tahun lah aku gulai ngus sida tu
1: boleh non punsi serta madah ke ngakek bala pendengar ba program Aramansang latihan ke bisa dipelajar sekumpulan wan udah nyadi usahawan berdagang ke madu kelulut
0: terubah ya aku belajar pasal peternakan hanya asalnya mula ya pak kucing pak lundu udahnya aku lalu belajar nusida ya pasal kuda hiliran menyikat aku tadi lah kuda hiliran mayu tadi pelajar aku nanya mayuh lah pasal pakai nak sabun minyak hangat scrub lotion lotion teh bukai mayuh lah mudahnya aku lanjut ke sidak company di Senajuang swasta lah atas setiap rimpu magangnya lepas nanti banyak minat
1: sebenarnya tu datai bau joran tau tua ulian non merek jangkau perangsang ngagi bala peningah kita ke bisa juluati dekat pepun jadi usahawan makan wan.
0: Aku perasa aku ngagai bala usahawan dagang baru nanya anak mantu lati anak muda lejo serius ngejar pengawak. Okay, mereka aku tu tajak aku bisa ke maman bukai pun aku lihat mansuat ke Asia tu dalam punya kaku tadi dalam hasil terpunya kaku tadi dalam satu butuh nanti dipulai ke mata duit lebih kurang ngagai 800 ngagai 1000 tiap bulan nanti nyak kebuah aku merasa ngagai orang berluar din balap ningam bukai setiap pengawak di kerja kita mesti ke serius anak mantu lati, anak muda lejo. Abang tiap kerja kita itu ngembuan hati, hati gigih dekat masuk ke hasil itu di dulu hati kita.
1: Jadi nanti buka bala peningan kita tadi ke bisa minat kembali produk di adun uan tadi. Ini begini cara tadi, jadi kan?
0: Oke, aku bisa pak media sosial yang aktif aku minat bisa TikTok. Aku atas nama syarikat ianya Degedian Trigona dianya nama platform TikTok aku ada udahnya tadi WhatsApp jadi FB itu aku kurang aktif jadi orang lebih ngelala aku hari TikTok bak TikTok dia ngau bak WhatsApp dia lah banyak ya bak WhatsApp grup aku mengenal dalam grup usahawan grup koperasi sidak mengenal nama aku lah hari ini aku jualnya. No orang se lokal tu Basri Aman mayuh ngelalaku. Jadi waka orang bukai luar tidak tidak berundiang waku kak melihat budak aku tau aku tek nombor telefon aku lah. Budak tau kakak nanya siliak pasal produk aku nya sidak tau kontak aku nena nombor telefon aku hanya 019 85 77 449. Nama aku Kumulah Baru Digat.
1: Jadi siapa gimana peningkat kita ke bisa minat ke kak beli produk dari produk madu kelulut ke produk hiliran madu kelulut dari Cidika tadi uliah menghubungi ataupun lagi platform media sosial bah TikTok
0: bah Tiga Dian Trigona
1: tadi ya Cidika kami dari unit radio Indo UPS Petanam Sarawak mari besai terima kasih ya ngagi nuan Cidigat laman merek awak tau kan meluangkan masa punsi ke penemu ngobala peningga bak program Aramansang kita dekat Fubaro bak program minggu kebukai aku aku dekat main balap Ninga, Ninga Karandau, yang kebukai, kena kitai, berkunci, kepenemu, yang mereka tahu, muka, keperatai, mesek, urap tanam, bertupik, dengan bumai. Terima kasih ya.
2: Selamat lemai bergulai ngawa aku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai Ridua Sarito 4 dari bulan 8 2026 lalu ke Terubah Tu Batang Berita. Pansi Kolesterol Gau Obesiti Rakyat nyawut perintah merambu atur penagan. Perintah Sarawak keras dekat Besawup ngau Perintah Besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 udah dipercalai ngau komprehensif. Sukma Selangor Sarawak nguji ngetan ke gelar champion ngetan ke daya pemujur atlet. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Raban Tik Bekaul sudah diasuh berjalan ke Pansi Endun Nuku ke Kebuah Rakyat Sarawak balat dirugak penanggul kolesterol gau obesiti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Dopeng madah ke Pansi Enyak nang-nangkan ke pemutus Sari Pengawak berperasa ke diatur dengan program Jelajah Sarawak Kusayang. Hasil Pansi Enyak guna benar dikena nulung perintah merambu atur dikena mutar ke Pekaratuk serta mengangkat ke pemerhati Mensia Mayuh pasal gaya penghidup ke berpengerai. Ia maksud ke Jakutuk ngagai pengeram berita di Kuching udah tembuk pengawak berjadi gempuruk ninting tahun 2026 rangkaian Menteri Kreatif UNESCO UCCN Menteri Gastronomi. Berbangunnya premier madah ke pengawak nyedia ke pemakai terlebih berpengerai patut diperundiangkan. Perintah Sarawak semampai keras dekat Besawup ngau Perintah Besai ngau Sabah. Alai nentu ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah kediri ngarap ke perkara-perkara tiba-tiba terputar dekat lebih dikemerankan. Atur bakanyap guna benar dikena nentu ke MA63 boleh dikemujurkan serta nguntung ke rakyat di Sabah engau Sarawak. Yang maksud ke Jakut Tok Ba'awum Komiti Teknikal ke dipegai Kaunsel berjalai ke sempekat Malaysia 1963 di Putrajaya. Menteri Ba Upis Menteri Besai Datuk Mustafa Sa'mud Megak bisa udah ngasuh Upis Menteri ngau agensi Perintah Besai merik kerjasama penuh ngamik ke sempekat MA63 tiba-tiba terputarnya ulih di Kerumban. Sarawak keras dekat ngetan ke gelar champion bak pengerami lumba ngau main para Malaysia Sukma Selangor dalam bulan baru toilak. Tajapan tata umur dikena bala atlet masuk lumbaknya sudah diinsur ngagai 40 tahun tangnya tak patut nekul Sarawak hari tengetar ngetan ke gelar champion. Menteri Pemansang Induk Nemiat-Miat Gau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke laban hari nungatur pengeraminya seminat tinggal 32 hari ajak agik dia bala atlet sudah dipinta bersedia. Kelimpah hari itu nambah ke pengeregas bala atlet megak bisa dipinta ngangkat ke pemanah teknik membuat hati tiarap serta gempung gau pangan diri. Kontijen Sarawak terdiri ke 315 eko-atlet ngau bala pemesai dekat belaban bak 10 bangsa pekit. Datuk Seri Fatimah mansut ke Jakut Tok bak pengerami untuk menjadi camp motivation kontijen para Sarawak terlalu nyadi program countdown 32 day to go pengerami para sukma Selangor di Kuching. Bak pengerami para sukma Sarawak 2024, Sarawak mujurnya di champion, pengudah sidak kebulih 82 itik middle mast, 53 pirak, ngau 74 engkerajo. UPS Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti udah ngagih ke belanja 2.1 juta ringgit dikena ngangkat ke pemanah 20 bengkah palan pengenduh mangsa jamah beruang bilik tau ke KRT dipenggit perintah di Selampu Malaysia. Sapit Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Lim Hui Ying madah ketuk dikena nentu ke palannya semampai manah serta sedia nerima mangsa jamah beruang bilik tip guna ke palan endung-endua. Di tiap kerikut upis pengintu penglantang pendiau Mesia Mayuah nyentuk ke bulan 7 tahun tu 43 palan pengenduah sudah dikemendar kari baru Akta Pengawak Kasar Baruan Bilik 1994 Akta 521. 39 bengkah ri palan tu diintu dijaga perintah lalu 4 bengkah palan kebukainya dikemata ke gerempuang ke ukai di kuasa perintah. Sama bisik disediakan ianya pengawak nyaga penglikun serta merik sukuang ke diguna mansa jamah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ke ditabur keterus dari YFM. Kaunsel Islam Sarawak ngelancar ke aplikasi digital ngaji dikenang ngangkat ke pemanah cara belajar ke Al-Quran di menua tu. Pelasarnya dekat diberi nama dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pelasar digitalnya dekat dikenang ngumpul data serta ngatur penerang pasal kelas belajar Al-Quran di Selampur Sarawak. Kelimpah hari tengumpul penerang ke berguna bakal dinilai kelas Al-Quran, penerang pasal bala pengajar, pemayuh bala nembiak, pemujur ngau rikut pengawak pematih tu. Aplikasi digitalnya dia tu agi benung di kemansang ke palan gerbai ke Al-Quran Daruhana Kaunsel Islam Menua Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansud ke jakut tu buat gempuruk pengajar Al-Quran di Sarawak buat kompleks Islam Sarawak di Kuching. Projek ngagak bangunan sekolah miat-miat buat sekolah SK Abang Kadir Gedung di Semunyan dia tu benung di Pejalai ke. Infografik UPS Kerja Raya Sarawak ngayan ke projeknya belabuh di Pejalai ke kena 4,005 tu kemarin lalu disadang dekat tembok kena 3,009 tahun 2027 nyinila. Skop projek tu mungkur pengawak ke ngagak sitik blok sekolah miat-miat ke baru. Entik udah tembok ilak, bangunan sekolah miat-miatnya disadang boleh nyedia ke palan kenyamai, likun serta kondusif ngagak endur nembiak belajar. Kelimpah hari tengangkat ke akses ngagai pelajar sekolah miat-miat ke menyana, projeknya megak oleh nyawup nyukung pemansang miat-miat serta ngemudah ke bala pindai ngulih ke pelajar timan hagi bak sita semunjan. Lebih 80 ke orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke diatur Kelab Pengawak Penglantang Hati RTM Kuching berlabuh hari Sarito nyentuk ke 3,011 toilak. Sapit Chairman Kelab Pengawak Penglantang Hati RTM Kuching, Nafais Nasruddin, madah ke inisiatifnya dan dikenal merangsang orang ti gawak ba RTM bersawup mengangkat ke gaya penghidup ti berpengerai, nyadi ke budaya sidak, kelimpah hari ti ngirik pemerhati hati, serta netap ke pengerainya perkara lumur satu. Programnya ngemeran ke pengawak meresah pengerai serta pengawak ting mata ke berat tubuh. Pengawak ke bisa diatur nyerumbak program tu nyengkau melecah pengerai mental bak palandur gawak kelimpah hari pengawak berperasa pengerai. 5 orang ke nyengkau sikut rakyat menua luar udah ditan ke polis pengudah sedak tu ke dipelabak ke nguji ngencuri barang bak sebengkah premis peringkat pengangkut di Batu Kawah kemarin. Kepala Polis Pelilih Menua Padawan, Pemangku Superintendent Barry William, madah ke semua suspek tu ke bumu antara 28 gagai 45 tahun ditan ke bar RPR Batu Kawah. Sidak tu ditangkap dalam tempoh nak datai 48 jam, pengudah video sidak tu ke balat dikerembai ke bar media ramah. Kes tu dipansiak kena Seksyen 397511 Penekod. Pejakut ngagai RTM pagi tadi, ia madah ke 2 suspek tu sudah dilepas ke kena jamin polis, lalu 3 kebukainya agik ditan ke ngambil ke pansiak ngau sili agik. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Pansiak kolesterol ngau obesiti rakyat nyawut perintah merambu atur penagang. Perintah Sarawak keras dekat bersawup ngau perintah besai ngau Sabah kena nentu ke MA63 boleh dipejalai ke ngau komprehensif. Sukma Selangor, Sarawak nguji ngetan ke gelar champion, ngetan ke daya pemujur atlet. Nyandakan berita kita ke lemai Tok Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Giri, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tubuh mir ngasurindang antilantang ransiang gagian.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan dusun.
3: Aku orang Iban.
4: Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
5: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nyaa lai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
2: Pesan tu dari YFM.
7: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megak mayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdunduk harinya, perintah menua Sarawak megau dan ngatur semengkah forum ngau kimpin dikena ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai menua Miri Siti Arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali kedekat bebeli barang tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisi megap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelipah hari utai tumbuh serta megap jilu siga, Taman Negara di Miri tu, pegak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikena dalam tahun 1972. Diato palantu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua miri ngagai icit uit kita ila mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua miri pesan tu Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.
3: Why seberai?
2: WAI-YFM.
3: Ya, baru ngam.
2: Kan?
3: WAI-YFM.
6: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, depan Masterpiece.

Ya, lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang ke Lemai tu meninggal merindang ya, bala kita gagi terus gulai ingau kami ba sada lemai kita lemai hari 24 hari bulan 8 2026. Jadi lagu Arisa Hari Raban Tanah Berenyang yang tadi udah mujur nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 sama ngau lagu Dayang Bintang Rimawat menyade Ari Masterpiece nada yagi pengrindu Ika Singkang Gadena Sini Adonilang Gau Lagu Endak Mudah Kulengka Aku Ukai Lulung Ari Winnie Albert Diempun Wan Siko Lagu Kedibai Baby Johannes Joniaman Gau Lagu Nuan Bisik Intan Di Kemuan Pian Megat Terabai Wat Rock Gau Lagu Ari Ramdes Walter Di Rantai Pengingat Manis Pian Megat Lagu Ari Darah Helena Praumit Nyak Udah Mujur Nyingkang Ngagai Renggat Final ACSJ ke 9 ya. Nyalai kita lagi terus sabgulai ingau kami ba sada lemai kita lemai tu jadi 8 setengah malam tu lagi. Kita di kemendiang ke main nasal jadi malam tu lagi aku mai kita mendiang ke Ramban jadi sebenarnya aku mai kita ningal ke lagu Ari Darah Helena ke sekali tu. Proud Meet.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau de pastor jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkau serta manga tua nyangka terunak-runak nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua
1: betul
0: ya so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: aman aku nyau nyemeta aku ngau utai tabin satu na ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya manah. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik ya bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tua lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari ariulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dengan terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu di baik Raban Gilamayang malam tu meninggal tuan berulahnya seti lagu ke di pilih aku merindang kita ke gitu terus sebulan kau kami ba sada lemai UFM lemai tu. Jadi berkenan ke atau pengawak ke bisik di pencalai ke ba menua kita di Sarawak di tundang yang mayu atau meninggal lebih lagi pengawak ke diatur ba ujung minggu kat seminar di Kuching aja tang bandundur ke bukai ba serata Sarawak tu meninggal dan mayu macam aktiviti macam program ke diatur ya. Jadi itu berkenan ke program Sarawak Ku Sayang ia ke dekat diatur bagi menua Serikai ujung minggu ke dekat data itu ialah ianya 8 dari bulan 8 2026 jalan Mensia Mayuh di Serikai di muka kawan belayan Tanjung Manis Betung Sibu Ngau Kapit orang bukan juga ke sama tahu datai ngericah kaki program Sarawak Ku Sayang tahu ke SKS bagi menua Serikai sama tahu datai ngerami kaki program ke diatur Serikai 8 dari bulan 8 terilak ya. Jadi sapit Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua ianya Dato Lin Talib Saleh madah ke pengawak di kena nyedia ke programnya mega di tetap ke mantup ke hati kalau semua agensi ke berkawal mega sama udah gereja ungkup pengawak diri ya. Jadi ya, madah ke Malaysia Mayu ukai seminat berpeluang guliah ke macam servis perintah tak megak berpeluang mending ke Jakuk ke dekat dipansut ke Premier Sarawak suruh tangguluk macam pengawak ke tau narit hati lebuh maya toilak ya. Nya Siti hari program ke bisa dekat diatur tungak ke Serikai ujung yang minggu ke dekat data itu ialah. Jadi udah tu lagi peningah kita dekat terus mending ke main asal. Jadi sebenarnya aku merindang kita engkau duit lagu-lagu ke sekali tu Abang Kaya bisik undang selepak batu. Lalu untuk dia kena lagi mending ke lagu bisik ganti nuan Ari Winnie Albert.

0: Hashtag nimm die aktiv dir zu. Oleh dia kita Intel Ari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlia.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu je, tuning derempu. Dia lama-lama je nemunya bisik pengerinduk. Labuh pengerinduk instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Ya, lagu hari Winnie Albert ke malam tu bisik ganti nuan. Jadi datai ba awak nur kita mendiang ke main nasal. Lalu ke malam tu aku mai kita mendiang ke Ramban. Lalu Ramban kita ke malam tu. Ya nyari budul anak renang ngau balaya.
1: Balaga lae juga. Ngabang ridang. Ae bro. Mengai ga deke dire amuan ga caye yer baka ga gamir lance ga lance ga lance ga de se manu

สุภาเดจโมกิโตนาเอตัญจโตอุดามันตาอันเตอะกุณโม

duduk kami lekok ge gi anang gue nanti ge aku adanya apa rancang tunang tekang kapan kang liau ga tampak lah.

sing ae igap doa mapae jang ngae kade baka kapal pulau kijang ko jako tuwo lempang ka abatmu ngau karong padimang nemunya lalu kadang hitam bangkai jawae pulae nyaka rumah panyae.

Muda balaga lang kagangabang tanga ga tanga ga dasi minta

Lama kuang ninga nuan naya aku minta api nyuang tangga ga bintang aku ga kapang napa tu sama ya siaga siaga siaga anak mak.

0: telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pagi rewind.
2: Hanya buat pemakai arah tasik tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Lebih cet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makainya tuan.
1: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya pasti kena bangku tuh ada kayak berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tuh narik ke dalam ya ke dalam tuh nula ya lu lekat bapak tuang
2: ada kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
1: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuh kak ya semua kayak kebelacan tuh kok engkah dia apaan gagah mene makai laban ini mau view restoran
2: restoran
1: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya empat dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Agustin Merikan baru dah merindang kita semua dengan lagu yang diberi nama Anak Sarawak. Soalan berikutnya, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, sehari itu malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu dalam pengelamat 3 jam berhingga pukul 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi bergulang dengan aku, Rajesh Booking. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami, Tiri Kucing tu tentu yang boleh dengar ke kami kena gelombangin 101.3 MHz di Serian, serta Bakrendur ke semua boleh dengar ke kami kena frekuensi 106.9 MHz. Pemegah Bandur Nur Kebukai di Bintulu, kini di Tatau, okey, di Kuala Tatau. Kita kediau di Miri, di Limbang Lawas, tak ke Bendur Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita diau, okey. Kita megak boleh dengar ke kami ngena cara online. Kita boleh dengar ke kami ngena website RTM Click, tak ke aplikasi RTM Click, boleh download kita ba Google Play ngau App Store. Okey, udahnya boleh dengar ke kami ngena portal radio.rtm.gov.my, pemegak channel Astro 871 ngau channel TV My TV. Okey, mayo cara di kena kita dengar ke kami YFM Iban segulai sejalai 24 jam merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih berinya laban milik kami ba YFM dalam segmen kita Pemerindang Malam ke malam tu di stesen pemerindang kita. Kita ke benuang belelak berumah nyangkanya nganti kat tindu kini ke malam tu. Tahu ke kita ke benua gawak shift malam. Okey, kita ke benua derba kereta baru tu jalai. Ngarap ke sama berjima serta selamat datang Bandur ke dituju. Okey, terus segulas jalan dengan kami nyentuh ke pengunjung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi. Pengunjung program Pemerindang Malam. Okey, aram kita dengar ke lagu ke sekali itu peningnya. Lagu Ari Raban TVA. Ngau lagu sidak ke diberi nama Sada Pengrindu. Okey, terus dengar ke kami Pemerindang Malam YFM segulai sejalan.

Okey, Sada Pengerindu lagu Kedebaik Raban TVA. Mai jam kita ke Dato' Bringa pukul 9.23 malam. Okey, jadi meri terima kasih ngagai kabar aku Melati Badi. Kau dah berkulangan kita dalam segmen Sada Lemai. Berengkari pukul 6 lemai tadi, nyentuh ngagai pukul 9 malam tu tadi. Lalu dia tu, berjam ke dia tu, 9 malam, nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Gintir aku bergulainya kita. Terus ke segmen atau ke program 24 jam WiFi merindang kita semua. Okey, jadi terima kasih kita ke Benuang online. Kita ke Benuang live. Medak aku live buat Facebook. Okey, Facebook. Salah. Buat TikTok. Okey, buat TikTok ke malam tu. Sama malam semua. Kita ke bisik komen dia. Bisik minta lagu. Bisik nanti ke besar rindati. Okey. Okey, pemegang kita ke Benuang online buat Facebook. Jam ke dia tu. Aku megang udah post status dia. Kita mungkin tahu nganjung lagu peminta hingga pesan rindu hati kita. Okey, buat Facebook kami, YFM Iban. Okey, kita akan berdau like, kita akan berdau follow Facebook kami. Tentu kita follow dulu. Tentu kita like dulu Facebook kami, YFM Iban. Pergi ya, nanti kita aktif lagi buat TikTok. Kita mungkin boleh follow akaun TikTok rasmi. Official YFM Iban Pan Bisi. Kami memang di TikTok. Okey, jadi pentingnya sebelum kita berpindah ke lagu ke sekali itu, aku mai kita berhati ke report Gary. Hari upi stigmata ke Gary atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih agak Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan sudah email report Gary kita ke sehari itu. Okey, 4/8/2006 berengkari pukul 4 lemai tu tadi dalam keadaan 12 jam. Okey. Jadi muak ke malam tu nyentuk ke temu pagi-pagi lah pernya hujan di pelabak kenyadi bak sekelendur bakal sibu mukah kapit bintulu ngau miri lalu gaya hari mana bak kucing serian semerahan seriaman betuang serikai ngau limbang. Okey. Jadinya seminang lansa report gaya hari kita ke malam tu dikongsi ke tanya pengari kami tak ke pemesai hari upi sing mata ke Gary nya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan. Okey. Ya, jadi kita ke benuang medak bak TikTok soalan semua. Okey. Terus komen, terus tap-tap screen. Okey. Ya, kita dengar ke lagu Ari Urai. Lagu baru tu belinya. Lagu kediri nama Dilah Tanah. Dan kita dengar ke situ lagi lagu Ari Javian Jack. Lagu kediri nama juga. Okey, terus dengar ke kami, Pemerintah Malam YFM, Segulai Sejalai.

Ya, nyak lagu ke bisi dipinta bala peninga kita, bala kaban kita ke bisi live bulan waktu ba TikTok tadi. Sila minta lagu Ari Harry, lagu ke diberi nama Mayu Ampa Ari Isi. Aku ngarap ke udah diberi nama peninga kita ke minta lagunya tadi. Okey. Ya, peninga jadi jam kita ke detik pukul 9.45 minit malam. Jadi bakal selama pukul 10 malam dor kami nabur ke berita malam WFM. Okey, kita ke benuang ninya ke kami, tak ke baru ninya ke radio, baru ninya ke WFM soalam semua. Selama kita mulai dalam segmen pemberindang malam WFM malam hari 2/4/2026. Jadi ke malam tu begulai jawaku Raja Booking. Nyentuh lagi pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke benuang barang tu jalai, kita ke benuang deriba, nangiranya tadi deriba, namanya kereta Kediri kini, kita ke gawat deriba bus kini, deriba van kini, kita ke namanya perengkap pengangkut ke Bukai meh, ngarap ke sama berjimat, serta selamat datang buat endur ke dituju. Terima kasih labah milik kami, buat WFM jadi stesen pemerintah kita ke malam tu. Kita ke benuang, belalak berumah jam kedai tu, sambil dengar ke radio WFM, selamat malam. Okey, jadi selama belalak, jadi malam tu lagi tidur jenak meneh. Kerap ke pagi lah. Kita yang tadi dah ni regas isi penyamai. Nanti kita cukup tidur tumu. Pergilah nyamai kita dah ni. Okey, jadi berinya kita dengar ke lagu ke sekali tu. Lagu Ari Chris Tingum. Ngau lagu Tebak Duri Sayat Lungga, engau Siti lagi lagu Ari Chris Aidan. Oh duit, sama nama Chris tu eh. Okey, lagu Terbasau. Okey, jadi dengar terus dengar ke kami, pemerintah malam WFM kita dengar ke lagu. Duit lagu tu, sebedau kita, tau ke sebedau aku yang tadi, nabur ke berita malam WFM ke malam tu.

0: kita ba dini dinindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.
1: Lagu-lagu bangsa kita, dini di sini.

0: Hancock.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Segulan, sejalan.
3: Oleh mono tang uleh diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Selamat malam, dia tu kami menaburkan berita malam 4/8/2026. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawal berjalan ke sempekat Malaysia 1963 MA63 ndak tahun ndak di Kemerat serta di pejurai ke sebelah bulan 12 tu. Sapiet Premier Datamar Douglas Sugambas madah katur tu berguna amat dikenal nentu ke pengawal ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Yang maksud ke jakunya rambau awam kedua komiti teknikal hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 bilangan 2 di Putrajaya kemari. Kau ya pengawal menyampat ke pengawal mutar ke sekedap kara kebedau dijapai berguna amat berindi hari pengawal berunding ke senentang isu tu udah dibejalai nyakat semak sedekat. Berapa banyak bagi hal ehwal Sabah Ngau Sarawak BHESS ngereport ke BC 13 perkara udah terputar, 5 udah dijapai cara interim lalu kebukanya benung diperundiangkan. Antara ke dikerandau yang kaum pengerja pengawal sektor servis perintah negeri Borneo Nisasi Servis Perintah Sai perkara pengerai, pelajar, rampak menua ngau pemansang garis antara menua Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri pengawal dagang Malaysia dipelabak ketika merimpas ekonomi kumulatif sepenyampau RM34.97 bilion manggai bak tahun 2030. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Maya Nasal, Datuk Seri Tiong King Sing, madah ke target tu dipejalai nengah mayuh macam inisiatif strategik tinggi negap ke penduduk Malaysia jadi palan dur ngatur pengawal dagang antarabangsa. Koya naka 30.6 tu tadi Biro Convention ngau pemandang Malaysia MyCEB udah mujur

mengulih ke 416 bengkih atur pengawal dagang di Prambu dekat diatur tahun tu nyentuk tahun 2030 ngau anggar empas ngagai ekonomi mangai 8.27 bilion ringgit. Kelimparnya dalam tempoh 6 bulan keterubah tahun tu, MyCB udah ngatur 194 bengkih pengawal dagang di mata lebih 341,000 ikut pengari serta merimpas ekonomi sepenyampau 1.81 bilion ringgit. Pemujur tu ngayan ke pengharap hati ditegap di kembuan pengatur pengawal terbangsa negara Malaysia nyeri palan ungkup pengawal dagang kelimpah muka peluang beranak ke pukuk innovation serta penumbuh ekonomi menua. Gastronomi patut diangkat jadi sektor ekonomi tulis mengubah tikas penghidup rakyat kelebagi nengah macam peluang barenggat akar rumbi. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg madah gastronomi ukai semina berkaul dengan pemakai tau ke pemata dagang temajak tangnya mungkur ke semua ekosistem ekonomi gau komuniti. Perkara pemansang sebenarnya bisa reti-inti penguntung ya oleh diasai ke ruang bilik dengan peluang gawak ngau penatai pemisi hari menua tumpu. Ia megak madah ke pengawal ngintu pesaka pemakai asal patut dijaga serta dikerembai ke dengan cara baru titau natai ke penguntung terus ngagai komuniti. Pemayu macam pemakai asal hari lebih 30 pupu bangsa di Sarawak berpun hari penemu pesaka asal pengaya biodiversity serta perkara ke berkawal ngau rampak menua. Yang maksud ke jatuh lebih jadi ke gempuruk nintiang tahun rangkaian Bandar Kreatif UNESCO 2026 Bandar Gastronomi di Kuching. 30 buah kelab serakup Komiti Pemansang dan Pengelikun Genturung Tumpuk Pendiau JKKK serta sekolah di Sita Meradung terima grant khas projek miat menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 dikenal nyukung pengawal jalai ke program pemansang komuniti. Geranya disuak ke Kaban Kungsi Negeri Adun Meradong, Ding Kuang Hing di Bintangor. Yang madah ke pengawal meri gerantung ngayan ke komitmen perintah ngagi gerempung berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinggal di Kaban Strategik pemansang Ari Renggat Akar Rumbi. Bantunya dikerap oleh mai penguntung dur berjalai ke macam program komuniti pelajar ngau pengantang pendiau ngagai peranak menuanya. Nyadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Lintang Bejarin. Datai nyadara rumpas tumumin ngasurindang anti lantang ransiang gagin.
1: Terima kasih berinya. Lepas lagi terus saya gulai sejalan hingga ke kami dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okey, hari yang lalu ke semua kita dengar ke kami. Nangiranya tadi dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua under tadiau. Kita ke dengar ke kami kena channel Astro 871. Okey, kita ke channel MyTV, pemegang RTM, klik. Okey, portal radio.rtm.jawi.my. Selamat dengar ke kami 24 jam YFM merindang kita semua. Ya, jadi terima kasih kepada semua bala peningan kita, bala kawan kita ke bisi nganjuang komen pesan rindu hati ngau lagu peminta ba Facebook YFM Iban mayu direk ke komen ke bisi danjung bala kita ne nyo kada tai 80 itik komen tu jadi aku maca sekedar komen ke bisi dianjung bala peningan kita, bala kawan kita ba Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Okey, mari semalam ngagai di Asan. Semalam selamat berjalan ke penyawa DJ RB ko ya. Nama tu. Minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang benua ninya YFM ke malam tu ko ya. Sebab selalu ninya babin tulu ko ya. Dia tu udah ninya berkucing. Oh ya betul. Okey. Clarence Midan, selamat malam RB. Benua berkucing aku dia tu ko ya. Minta nuan main ke lagu Duna. Aku tetap sayau di kena merindang semua bala kru kami. Hari pakan ke kucing malam tu. Pemegat menuju Syasha Amanah di Sibu. Diana Irene di Limbang, kau semua dengan YFM ke malam tu, lalu nuju nama kita DJ RB, ngerap ke semua keberuningan radio jam ke itu terperindah meter. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, komen dari Francis Cheese. Soalan DJ, minta lagu Linda diundang pengrindu lama di kena berindang bala menyadik kuku ya di menua Dian, ngerap ke sidai gerai selalu. Mana hari kami bak Batam Indonesia di TJ benar-benar yang ke YFM bak RTM klik ya tu peringat kita dengan ke YFM tu dengan cara online tu dengan RTM klik. Okey, adanya komen dari Emilia Amy Richard mana ke diri dari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu tebaan Siban dari Federal Dio di kena merindang Nduan di Seratu Stema Stevie Sella Ferijang Daniel Samuel Mudin juga nuju Peter Tingkau Kujam Sojo Semarino MLS Sam Syasha Amanda Roy Kuang Ketun Robin Sino Edi Michael Elmi Ros Liao Ricky Rex Bibiana Robina bagi ngagai Mom Dad ada adik Aki ngau nenek tersayang kaya Mirbu Martin pemegang ngagai non DJ. Pesannya ia madah kadiri lengau ngagai sidaya sebilik ke dia di Sarawak ku ya ngarap ke kita boleh bertemu dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey, okey Syasha Amanda soalan di Jerajes di Jarbi selamat berjalan ke Pengawak Konti ku ya minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman lagu nadai guna ngetanagi di kena merindang balakaban. Aku benar dulu mayu nama sudah di tag itu neh mapi yang ini tinggi apa mega nuju MLSM terus Clarence Midan nenek Beatrice Juni Ben Seni Anne Mary Ubermatin sudah di Stema Sebisa Love Uncle Dominic Baja Fajar Sidik Bulan Pegari Putra Borneo SMS Fred Bibiana Rubina Ujian Tering Aki Muam Peter Tiko Kujam Richa Unup Iba Vincent Semudin hingga semua kenglalame. Mana hari kami di Sibu malam tu DJ celap kami gitu ke ya. Okey. Bunga Cempaka mereka mesti komen. Selamat berjalan ke pengawak genuan Bakonti DJ ke malam tu. Mana ke diri Ari Limbang. Minta main ke lagu Bungai Pinang. Ari Riken Rusen di Kedah Merindang Derimpu. Ngau semua kenglala nak tinggal ngagai Mak ya. Ngau Jang Bak Sabadin. Ngagai Edwin Bak Negeri Sembilan. Stanley Anthony bak Thailand, Christina Juliana dua itu bak Paris, Marina bak Hospital Kedah. Nyangka je mendung gawak ko malam tu, ibu ayah bak lawas dan berita kita ke malam tu, ngau jukusan ngarap ke semua kitanya mujur dalam semua pengawa. Okey serta terperindang ninya ke YFM ke malam tu. Okey, nyaja hari nama tu Ari Bungai Cempak ke aku ya. Okey, sila lagi komen sebab aku merindai tengok lagu. Komen Ari Donny Lim, semalam Arbi request lagu Nubai. Lagunya dituju ngagai Peter Tiko Kujam, James Pengiran, Putra Borneo, Alexis Deviju, Induk Kenawit, Stamos Davis Taylor, Cecilia Melon, Stephen K, Undi Das, Alec Linang, Matthew Nyambung, Hukala James, Roland Stewart, Roslyn Ika, Simon Spread, serta semua kenglala meter. Terima kasih Duji. Kita sama-sama. Okay, terima kasih kita aku dah nganjung komen. Jadi komen kebuka lagi aku maca komen kebuka buat Facebook kami. YFM Iban ke malam tu Aram. Kita dengar ke lagu, kita berundang ke lagu ke sekali itu. Lagu Ari Jacob Resa, ngau lagu Disangkai Pengrinduan. Dengar, mari kita dengar ke lagu Ari Menoa, lagu Pudar. Ngau Siti Agil lagu Veronica Natasha, Nuan Nyelengka, Aku Melega. Okey, terus dengar ke kami, pemerintah malam YFM, segulai sejalan.

Ya, ngarap ke kita udah terima dengan ke lagu Ari Veronica Natasha ngau lagu kedua nama Nuan Nyelengka Aku Meleka. Okey, jadi bawa kita ke tinggal, lagi terus maca komen ke bisi dan jom balap dengan pelakaban kita di Facebook kami YFMI Ban ke malam tu.

0: Okay, komen ke sekali itu datai Ari BBF Sadung. Semalam DJ selama berjalan ke penyawa minta main ke lagu Ari May Franklin, lagu Kunci Hati. Ari kena merina semua belinya kepada tinduk bakal kemulang tu menonton dengan Radio YFM. Terima kasih DJ ku ya, sama-sama. Okay, Yan, salam DJ, selamat berjalan ke penyawa. Madaka diri Ari Semerahan minta main ke lagu May Franklin, Kunci Hati. Adanya bisi komen dari Lily Anthony. Soalan DJ RB, selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Bisik Ganti Nuan. Kita merindah semua belinya YFM. Kita bagi menuju Lia Bada Isa Rashid Kaban Entry Stang Mamang Jack. Salam lengau kayaknya pesan ya. Okey. Udahnya bisa bagi komen tu. Komen Ari Dublin ke Baja. Madaka diri Ari Batu 15 Kujing Serian minta main ke sebarang lagu. Dikinam Berindang, Sidon Eddy, Induk Kenawit, Peter Tingkau Kujam, Syasha Amanda, Nga Bala Kebukai ke Ngelala. Terima kasih DJ Arbi sama-sama. Okey, Salina Nati, soalan DJ. Ia nyapa ke malam tu, madaka diri dari rumah Panjai Sengalang Debak. Nanti bisi peluang lagi, minta main ke lagu Dini Nuan Oh Hambai Lama dari Nelson Nehru. Lagu dituju ngagi orang ke ngelala. Ngau je pesan soalam, tindu jenak mimpi mana ngagi sidak ke malam tu. Nyajak DJ, terima kasih kuat sama-sama. Okey, Putra Borneo mengapa mesti komen soalan DJ Rajes pada kali Real Sibu minta main ke lagu Utai Manah Gagak Petara di kena merina Malakaban James Pengiran Hukala James Donny Lim Diasan Polimasi yang Stemma Stevie Seller Peter Teko Kujam Induk Kirawit Syasha Amanda Eric Jan Daniel Jugidan Bia-Bia Jatun S Gak pesan soalan nyarap ke semua terperindang Ross and Rin soalan DJ minta main ke lagu Selamat Malam. Okey. Okey, udahnya bisa bagi komen Ari Andreas atau soalam minta main ke lagu Nadai Ganti Nuan Ari Winnie Albert Lungap Anak Ambau nama ya. Okey, salam dituju ngagai semua ke Bunuh Ninga. Ke bagi balak dia bak Sungai Metah Rumah Manggi ngau Robah Ibin pemegang ngarap ke sedaya di menua lantang senang. Engkau gerai selalu. Salam saya Ari Lungap Anak Ambau ku ya. Okey. Adanya komen Ari Kelly yang temawai MJ soalan DJ minta main ke sebarang lagu di kena merindam melakaban Facebook ngau semua meninggal ke malam tu ngau yuk kesan. Selamat malam tinuk jenak ngagai semua ku ya. Okey. Adanya komen Ari Ray Nathaniel Mangat soalan DJ minta main ke lagu Terpejuah Ari Esna Nala di kena merindang hati diri empu meh enggak semua peningnya YFM kebedau tindua ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya habis semoga komen dari Juni Band semalam DJ selamat berjalan ke pengawa. Madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Juliana Ambu Nama Rita Sulu di kena merindang diri empu enggak semua belakangan Facebook. Baka Syasha Amanda Induk Kenawit Richard Unup Madeline Insan ya belakangan Kengala. Terima kasih DJ. Ya, jadi ingat komen bahawa Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Terima kasih kita kudangan jom komen lagu peminta, pemegah pesan, redirati bahawa Facebook kami, YFM Iban. Okey, terus kita berundang dengan lagu ke sekali itu, lagu kami dalam segmen Pemberindang Malam YFM.
1: Sekulai sejalai, dengan kami bahawa YFM.

0: Jurongkong.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Senyorak Pagi. Y, 9, 12. Nyela, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y, FM, segulai, sejalan.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Dinyata Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM Segulai Sejalan.

0: Okey, selamat malam pendengar. Selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggak dengan aku bak studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jauh temui ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi ke malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, semalam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Yeah. Nyak suara takkan sadar nyawa temui aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke neighbor nyebut nama. Laban aku Kak Yampu nyebut nama. Kira ke Mike bala peningnya berkelalam eh. Okey, jadi minta Nuan madah ke asal penatai Nuan, nama Nuan, dia tu, dia abad ini tentu bala peningnya akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Oh, okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianai?
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu, sigi dia abad Kuciang lah. Bayar area pendian dia.
0: Oh, sikit dia ada kucing ni.
1: Sikit dia ada kucing.
0: Bergulang dengan family di tu ni.
1: Oh, bergulang dengan family.
0: Oh, bagaimana ni? Nyo nanya nuan ke dia ada kucing. Sikit arimiat atau dia ada kucing?
1: Sikit arimiat.
0: Sikit arimiat.
1: Oh, sikit arimiat.
0: Nanti sikit arimiat. Dikumai orang, sikit orang kucing.
1: Sikit orang kucing.
0: Oh, bukan orang Sebangan je ni.
1: Bukan.
0: Orang kucing.
1: Orang kucing. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nak tahu ditinggal ke ni?
1: Ya, sikit kejap.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, tumai aku ke malam tu. Penanyi Iban kita Joshua Josh, kita megak baru dan dengar lagu Ria tadi, lagu nama saja tadi ni Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku.
0: Kedua di Gagan Wan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Suba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Oh Jaya Batu Tunggu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Ah, boleh.
0: Kaga aku ingat lagu keterubah di Gagak Nuan tu. Ya. Yeah.
1: Lagu keterubah nyau kaya kung aganya lah. Oh. Si orang bukai.
0: Orang bukai. Oh. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Oh, salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay, jadi berkini ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkini ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay, tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di kira Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua, oh, Josh. Josh. Nyak sigi nama main wan.
1: Oh Josh nyau kai.
0: Oh pia.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan ya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang aris kowe lah.
0: Pia.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya kira
0: ku nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Oh, okay.
0: Okay ne.
1: Okay.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Baru ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak aku nemu.
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Kerja tang dia tu. Leban utainya dah lekat tadi. Pikir kaku. Oh, tukar kaku je spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebakar kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir ni.
1: Josh.
0: Oh, okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh kerja.
0: Ya, yeah, okay. Jadi, jap ni. Joshua Josh, teman aku kenalan tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta Nuan kongsi tu Joshua.
1: Oh.
0: Bekini Nuan tahu bisik pengerinduk bak pengawak berlagu tu ni?
1: Bekini tahu bisik pengerinduk pengawak berlagu tu, aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya segi suah ngara apa pekit buat sekolah bekini?
1: Suah ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara apa pekit buat sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Oh, lagu patriotik. Baik, ku mayanya.
0: Ya.
1: Oh, boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Oh, nyentuk ke nyadi penyanyi dia tu. Oh. Nyentuk ke ngerekod lagu. Keluar ke lagu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey. Tentu Nuan bisi penyanyi dikerindu ke Nuan atau ke idola Nuan dalam industri muzik kita tu. Nangira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau ke penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya, Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikut. Bisi dua ikut. Harry Francis.
0: Okey.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindukan Nuan. dalam industri muzik Taiban di Semenanjung Gao, antarabangsa ketika benua luar.
1: Ya, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ni ke lagu. Lagu nama tu ni Terus Terang.
1: Terus Terang.
0: Nama tu Terus Terang ni lagi kita nanya cerita dalam lagunya ni. Bisi kena masa gua power nyap hidup ya kini bisi nyama cerita Terus Terang kini lagi kita nanya.
1: Nah.
0: Ya. Okey, Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuak ke dia tu reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu ke terubah lagu kedua nyentuak ke lagu ke pembaru-baru dia tu minta nuan kunci ke belakang dengar tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau sebedar jadi penyanyi lah. Aku kalau join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke-6 lah.
1: Edisi ke-6. Mm-hmm. Mayanya. Masuk finalis. Masuk final gak? Jadi finalis. Mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu bak tahun 2021 atau ke 22. Bukannya.
0: Okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi?
1: Terubah tadi. Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay.
1: Udahnya. Tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan Gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okey, dalam pemayu lagunya dinya aku laban aku tadi sebedau tampak ke konti aku sini dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dinya aku ne.
1: Ya.
0: Dalam pemayu lagu ke berentak rancak Siti nya slow. Tentu bisa ke buah lagi aku nanya ne.
1: Bisa.
0: Okey Joshua tu berperinan dulu. Okey, anda minah ke bukai, anang nukar radio frekuensi radio, anang nukar radio ne tu sana radio. Frekuensi radio. Okey, tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey. Kita dengar ke lagu di by Joshua Josh ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tak bukan di kumbai, tak kena kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya,
1: Miko ya tadi.
0: How?
1: Nak ganti kedai mana?
0: Spiliang.
1: Spiliang aja.
0: Sebutannya sama
1: munyi.
0: Oh, kreatif. Nek baru kenemu. Okay, how? Papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sudah nama Pai Nuan.
1: Oh.
0: Nah, nanya Nuan tu.
1: How?
0: Di maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu. Laban nanti kita bedah ngerekod lagu tentu kita ulah lagi ngorang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam kau belagu tu ne.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tok ke dalam belagu tok ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi udah ready serius ka masuk dalam industri music.
0: Industri musik kita iban.
1: Sigi udah serius maya nya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta doa nyebut baru di maya tawar lagunya dikeluarkan wan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta doa kunci bekau ngak lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baruh prabung kaban pem kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okey. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka
1: antara
0: lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam nyentuk ke dia tu segi digagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun mega. Sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay. Sebenarnya landi lagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu nuan?
1: Nemu.
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, gak seruling lah.
0: Sehingga bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh pia, nadai kelas apa semua?
1: Nadai.
0: Oh pia, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sebab segi pediah lah. Tanya nanti, nanti belajar segi instrumennya. Mesti seginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya?
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ini?
1: Uli ganti sama my serius.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video udah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kena belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana ge kak lebih dalam ge sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: ge lah. Betul. Nya tukulai ge tempo mana?
1: Ya, tukulai ge
0: belajar bagi tiup kini belajar ngagai kelas kini ngau orang kesini ngajar ya nya tukulai ge tempo mana?
1: Ya tukulai ge tempo.
0: Okey. Jadi dalam kita ke nyadi penyanyi itu nih, tentu bisi pemar atau kecebaran di Tapinuan. Minta nom kunci jauh lo peringnya atau pemar di Tapinuan mencari pun nuan tadi maya kak serius dalam kau pelaku itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penanggu aku kurang nih nanti dalam nyatu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntea, mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan, bisik suka, bisik enggak kerja.
0: Betul.
1: Bisik kaninga, bisik enggak kerja. Jadi ya ke negatifnya, kita ambil jadi perancang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perancang. Pia mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kerja.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisik komen-komen negatif atau ke orang gay mendak kita bekerja lalu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay, serius lah
0: kerja awalnya sekedari pemar ya meneh tiket usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: hanya kira kari sukun katanya terima dari peminat tiga peningnya tuh neh penyuguhan tadi mayanuan ku udah mutus hati serius dalam pop lagu tuh tentu nuan udah nyedia ke physical momental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai has asel di gaganuan lagu di gaganuan ya au oke au nyadinya pemar sekedari pemar tapi nuan lebu nuan ke naji nyadi nanyi itu nah
1: betul
0: oke au tadi aku bisa nyebut aku bisa ininya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak bisa sintinya lagu slow tak kayu lundai oke kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita benda Emelina contoh ya memang dangdut hanya arti kaku berkini nuan pu genre tu dah
1: genre ku ulih daripada mayuah kebenaran tanda tu ku sigi fokus ngau pop pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix berkanya
0: tang depan aku nak kedai tu mayu lagu rancak nah
1: mayu lagu rancak
0: betul Siti nya lagu lubah lagu lubah tadi tajuk ya
1: jauh
0: okey nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayu lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah
1: okey lagu jauh tu ya idea ku pansut mayanya bisi meda berita ke nyadi ba kuciang tu suba ke kes ba insiden ba stutong ya
0: okey
1: Isidan berintai kau kesedah. Namanya idea aku boleh harinya lah. Laban bisi aku ni nga tau aku meda si baka family tu tadi. Ya nyau indai nyau sebana ke anak yang udah nadai apa semua. Nyau berasa jauh hati nya Ariana etang dalam masa yang sama tadi. Yang pun tak nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang ku tanya ni
1: nya siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nya mahalu wujud dia lagu jauh tu tadi berkaitan kau indai tu tadi rindu kana ya tang ada boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi tu mai balap dengan ninya ke lagu nya okey hanya dinya kira ke cerita dalam lagu jauh okey lagi kita ninya berkeni munyi lagunya okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti ari lagu berenta ayo lundai sudah dikeluarkan Josh okey au nya di Joshua sudah tahu mai balap dengan ninya ke lagu nama lagu itu neh lagu jauh ada
1: lagu jauh
0: lagu jauh ada tau okey tanang gua yau okey anung gua jauh ngau kami bro tinggal sembah kagi ngau radio lama okey jadi tadi kada ditanya aku ke sekali itu okey nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban tajak penon Ibanmu nama ku anak milih nyadi ngerekod lagu dalam jakub Melayu kini jakub putih kini nuan milih gak nyadi penyanyi Iban ngerekod lagu dalam jakub kita Iban
1: okey nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu ke lagu Iban pia megak kena ngangkat ke jakub Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah betul. Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya
0: iya nanti diberi peluang ngerekod lagu Melayu kakak
1: boleh
0: Naga kedai tu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Nada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh nado.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira ke fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran ni kini, datai ke Semenanjung Kin. Nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Saya ngarap bekenya agak.
0: Betul. Tahu punya kiraan anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban okay.
0: Sebab baru Joshua, bapa itu lagu dah dikeluar guna anak kaki dia tu?
1: Nak tu...
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10?
1: Beda datai. Asaiku 8 kerja lah.
0: 8 kerja nih?
1: Ayah 8 kena. Sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecotik.
0: Betul lah. Asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua. tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey, dalam program Galeri Artis.

0: Okey, berikan terima kasih lah bang. Kita terus dengar program Galeri Artis. Okey, bukulah engkau Joshua Josh. Okey, nama pengharap hati Inwan. Tentu dalam bisnis pengharap hati, kita terbatuk pengharap hati Inwan dengan industri muzik kita bantu. Joshua.
1: Okey, nama pengharap hati ku ba industri muzik tu. Ngarap ke lagu-lagu iba nulis diterima. Diterima ngau bala mayuh lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis muzik yang berlain-lain di dengar. Harap ke bala peningau boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Dia boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Okey, jadi nyap pengharap hati Nuan dengan industri muzik kita iban. Pengharap hati Nuan Pu dalam industri muzik kita iban.
1: Pengharap berkini ke madah lah. Ngarap ke aku lah. Nanti aku pulang ngarap ke aku lah. Berdiri ba pentas dia lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nama kau SSJ dalam lagi pekerja semifinal SSJ. Tang berada di padah ni Maya, ngandur. Okay, nyameh ngarap ke menyikurang masin nama orang leh. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ngarap ke nyameh dikamatkan eh.
1: Ngarap ke boleh.
0: Ngarap ke bisi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: Nuan udah tahu dinmu masuk ke carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Boleh Nuan enggak orang berpikir SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia meneh.
1: Ngarap ke boleh pikirnya.
0: Okey, jadinya kira ke pengharap hati Nuan meh dalam industri muzik kita bantu ya. Okey. Awal, minta nak jumpa baru tu, Nuan pun media sosial tu Joshua. Okay, jangan kau dengar kita tukar follow Nuan tu neh.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George. Ba TikTok sama mega Joshua George toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih tak sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya
1: ya.
0: Karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay. Jadi lagu dah tu, lagu Bakar Tekan Gemala.
1: Bakar Tekan Gemala.
0: Lagu tu ni main one record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu pasal nama siapa ngaga lekar nuan pun ngaga
1: lekar
0: tiun
1: tiun tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dah nya baru ku nganjong demo nya ngagai music arranger yang ngadu
0: sama sekali lah. Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji induk tu tadi bahkan memuji induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi jadi induk tu tadi berga bahkan tekan gemala
0: bahkan ya tadi disebut ke kita tekan gemala tu nakayamnya
1: dahnya tajak orang yang meda non sigi kuandai bahkan ya
0: hanya lekai dalamnya
1: tajak orang yang meda nuan tetap ku jaga bahkan ya
0: lagu tu bukan ini boleh idea dengan lagu tu.
1: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
0: Benong sakit?
1: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisa taja urang gai meda arinya dulu mula ya. Mana agak tion tu kok? Tadi mana kayak, udahnya. Baru ku hari siginya angkatku, cun-cun hari minggu kayak, onyok aku start ngambil gitar, apa semua, lu main gitu. Ngigak key mainnya, ngigak key dulu. Tentu, udah boleh tionnya apa semua tadi, baru ku ngagak lirik ya.
0: Kayak. Now, nih tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini, kebenar ya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. start ngau tiwon dulu punya ko punya alu nyadi tiwon dan baru kita ngega lekau ya begini.
1: Nitih ke apa namanya? Nitih ke
0: lagu ga?
1: Lagu atau ke penulis lirik yang pula. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebab ka bisi orang tadi ya nemu
0: leka dulu
1: baru yang ngega tiun. Si orang ari tiun baru ngega leka. Bakal ku tadi ari tiun baru ngega leka kayaknya.
0: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ne. Mana tu ko? Ule digak ke lagu tu teh.
1: Ke lagu kadang tiun tadi ule dambe ari kini ada inspirasi ari lagu ke ari lagu urang ka kada. Tang ukai ari
0: nak niru ya.
1: Nak niru kanya. Alunya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mulai tiun dulu baru ku lirik.
0: Oh, tiun dulu ne.
1: Tiun dulu.
0: Ngiga tiun dulu udahnya baru ngadu lirik. Okey, kira ke nyamagi caranya ne
1: nanti betuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
0: Okey. Jadi nyamai tadi tu udah bercerita kena berkawan dengan lagu Bakar Tekang Gemala. Okey, jadi kita dengarkan lagu tu. Okey, udahnya tinggal Siti Agi lagu lagu Praja Mata lagu Praja Mata. Ke baru-baru. Lagu baru ne?
1: Lagu baru.
0: Lagu gawai kena baru nda ne?
1: Lagu gawai baru ge.
0: Baru gi. Datang sarito ne buah main lagu gawai lah. Hanya kan ngiling-ngiling tikai dah.
1: Hanya kan utup dah.
0: Okey. Kau ninya ke lagu dulu. Okey, lagu Bakar Tekang Gemala di baik Joshua Josh.

0: Okey, nyedihnya tadi kita baru dengarkan lagu Ari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ne?
1: Baka
0: tekan kemalah. Kenapa mata aku mendak peraja matanya? Kasar ne.
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne.
1: Oh.
0: Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Tang sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi belalak sai.
1: Oh.
0: Kapenda gawai tahun baru gelak menda bah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata tu.
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan ngoh kau gak benda ya.
0: Ada kaitan ne. Dulu madan ne.
1: Dulu madan ada kaitan. Yang lagu tu tu beramai secara spontan ngoh kau. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansur benung mandi. Benung mandi. Cun-cun bisa telinga bunyi ringtone telepon indai kau.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai kau. Macam mana ya bunyi ringtone telepon tu hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone kau. Iya, nuke telepon lama, pia telepon culia
0: udah bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aku bunyi tu tadi? Kuku, tadi dia.
0: Kalau lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hereja lagunya. Tang sih gen ada kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu, ya sama megaya nak jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti nokak kaku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap menentuk tadi Peraja Mata kayaknya.
0: Kira-kira special.
1: Special kayaknya.
0: Oh.
1: Laban bekeni penuh madah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kayaknya.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sako pau ngenua.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebuka.
0: Nah, patuh nada Siti tinya ne.
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayen. Ngayennya sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkayat ngau.
0: Orang berumahnya.
1: Orang berumahnya. Makanya aja. Sama megaga maya aku mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan makanya sekali mayanya. Sama orang datai ke hari nyamah aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam untuk bertemu sehari semalamnya jam ya
0: biar orangnya nemu gini?
1: Non mau
0: nah
1: nemu dah lo diam aja
0: kira-kira crush dalam diam itu
1: ne dalam diam aja
0: oke okay, nengawak gini oke kira-kira Siti hari lagu kewisi nyait bapak penyedot doang ne. Okey, begini udah tu lah. Agi udah bisa perambung ke lagu baru kini.
1: Bisa.
0: Aau.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali lah.
0: Apa ya?
1: Kali tu pansor ngau lagu rentak ya lain mimit lah.
0: Tang yagi kehin mimit ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak minat ya lain mimit lah. Nite tren ya. Beri kehin mimit lah. Aau. Yang pura rentak ya rentak timur.
0: Rasa timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan ingat.
1: Ya.
0: Okey, aw nyadinya meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Hilak kita sama dengar kia.
1: Ya.
0: Okey, begini nuan meda sambut bala peninga tu ngagai lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sida minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansor ke kuliah diterima bala mayuh lah. Uliah diterima bala mayuh. Pia megan. Nak nyangka lagu-lagu kunya uliah dikelala orang. Tajak penlubah tang uliah dikelala.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke Siti. Positif ke uliah diasai lah.
0: Okey, jadinya. kelimparin dengan ke radio, lagu yang buat radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ni.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh mendapat dia, sebedau tindu dengan ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah dengar dia, dengar buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar ni.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi bala DJ kami main ni. Okay, jadi kira ke nyok kada tabak mujur randau tu Joshua.
1: Mm-hmm.
0: Okey, minta nuan ninggal ke kira ke Jaku. Tahu dukma Yakub Jaku nama tu pesan kini ngagai bala nembia bagi sida ke bisik pengrindu bab pengap lagu tu tang nak ke detonya bedau bedau berani berani ke serius dalam pengap lagu tu.
1: Kira ke merek Jaku perancang
0: masa. Jaku perancang, Jaku nama kau kota ni. Jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: dia. Dojo mulut kita benar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Okey, Jaku perancang nuju ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri muzik Dayak atau ke mana-mana industri muzik lah pian atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti kita mesti ngawah titik kena madah ngawati titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerindang tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang atau kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Mm-hmm. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ke maya agak keterubah ngeluah ke lagu disuruh orang lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tu dianti ku orang ke kanyua
0: mikrofon. Gitu.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas mikrofon.
1: Ulang rampas. Saya tanya meh Jaku perancang nuju nembi arba baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, ana malu terus belajar.
0: Betul. Ya meh nambah mimik nganuan tadi bakal kita ikut nyari penyanyi tu. Adang kita ngerekod lagu kita lalu ka terbilang tokoh popular biar kita berengkari baru lupa-lupa niki
1: betul
0: enang tua luka famous ni korang ni
1: betul
0: disiplin mesti kak jaga
1: famous bula ada semua orang kak famous nanti aku buka famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai
0: ngelangsang
1: ke derimpu
0: ke pemadu berguna tu jaga kualiti hasil kerja kita lagu di pansut kita itu lihat lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okey jadi nyak meh kira ke tok ke penduduk dinar tu meri awak nuan tak ke peluang nuan menatai ke Jaku. Kira ke Jaku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan nak kira kita sebilik kini walau nampu takut kawan belayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua. Okay.
1: Alright. Aku deka mere terima kasih ya nuju bala peminat, bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia. Entuk ke dia tahulah. Biar mega ngagai bala sebili ya. Joshua mpu laba dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung kerja. Terima kasih yang megang agak abang kumpul leban suah dibaik kuking kia ya kak kerja. Dia hanya terima kasih yang megang agak bala kabang belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di pedak bukannya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari Jaku peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai nikik ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebut ne.
1: Kalau
0: Joshua Josh nama nuan.
1: Iya.
0: Lagi dengan siapa lepas boleh datai tajak bentuknya jauh malam ni nanti baru mau dah tidur apa itu. Aku kumpul ngasai ke kumpul jam tu kurang 10 kurang 9 dah tidur nanti nak on air.
1: Kenang ke pergi lah cuti.
0: Lagi dengan siapa Joshua?
1: Sama-sama.
0: Oh, nanti bisa awak ila datai baru ke studio.
1: Iya, ngarap kita boleh bertemu baru.
0: Nanti bisa berita pemuda baru berkawan kau perjalanan dalam industri muzik Taiwan. Ila kangen orang baru.
1: Boleh. Ya.
0: Dalam program gelar artis pun boleh ya. Ila kangen baru.
1: Boleh.
0: Okey, jadi nyampe benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program Gallery Artist YFM. Okey. Nama lagu ku tu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu lagu Pejam Mata tadi nak?
1: Bedau.
0: Bedau. Kenapa? Nama le nyau tadi.
1: Nama le nyau. Ija.
0: Okey. Okey, lagu Joshua Josh Pejam Mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke live mimi aja.
1: Okey. Pejam Mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, kita belalak dengan eh. Okay, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, frekuensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, ke benua luar. Ya. Okay, boleh dengar kita dengan acara online. Okay, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okay, jadi kita akan mendapat TikTok. Begak. Terima kasih semua. Okay, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pagi lah kita tengah ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua,
0: selamat malam. Sama-sama, selamat malam semua.

0: kita gatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami, Nori dan kita, mimpi ngari bermacam lagu, yo.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi nak dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ko tu bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Nyanyi apa indai, aku harap kebalau kita, laki bini, ndak tahu ndak, kira ke bekerja sama banyak, kira ke anang ngasuh ke, nyak anak deh, gitu ke ya, aku ngikat duit, ndak tahu bekerja kita, anak kita ngarap ke bini, kita lama-lama ngadu ke anak kita, ini jalan kita maju anak, nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita, laki bini, anak ngarap ke siku-siku, nama laki kita nanti awak, bini, nama bini nanti awak, laki. Jadi kita mesti kerjasama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapain dai bisi ningo.

0: Kak ini sudah mau apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamok kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nggak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah tuan tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

Bengerah Pagi, Y FM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup. Hashtag Lebih Aktif Dia Tu.
3: I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss.
2: Boleh dengar kita Intel hari 2
4: malam minggu peluang bertemu.
2: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
5: Hai.
6: Hai.
5: Hai.
6: Anang nak ingat dengar ke
5: hashtag Nubia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mayu orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
7: Hai Larry.
10: Muji kederempu jati uning.

0: Pakai.
1: Tak ke baju?
2: Nah, tang mana dia tak ke? Ya.
3: Hashtag Mentia Aktif.
4: But YFM.
5: Aram rangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
6: Di menua Kongo daripada Dina, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduung untuk peningat Dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
7: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderba tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Dengarkan pengat pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai
8: selamat dah pagi. Selamat segulai sialai baru ngau kami bawa pengerah pagi. YFMT dibuka pagi area 3 kita ke Sarito ianya kena 5 hari bulan 8 tahun 2026. 5 hari dah kia kita dah nyingkang gaya bulan 8 ke tahun tu. Jadi ngarap ke tahun tu tadi kira dah bastut masuk dalam gear 5 meh pengelaju kita ngerja pengawal apa dah berasa kira mesti dalam 5 bulan dah lagi alai nur kita ngapus ke tahun 2026 tu. Jadi dalam awak ya ke terubah pengerap pagi YFM tu kita ke segulai sejalai ngau aku Uncle Stone lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi bergari pukul 12 tengah malam tu tadi dia tidur malam kita udah ditimang dia pelandai kami engau seleksi lagu-lagu kelebih hagi bawa timang kerba tawas ungkup nur ngasuh tidur malam kita bertambah jenak kaki lalu biar mega kelimparnya lagu ke ditusun dah tu tadi enang ya mega kena ngulu kita ya ke gawak shift malam ke ungkup ya ke Sarito. Ya kita nemu laban YFM semaya ya nang ya segi 24 jam segulai sejalai engau kita semua. Sesekian pan nak ngetu. Okey, jadi bakal selama sebelum kita ya nyingkang ke mua lagi. Ketanda terima kasih kita yang ngagai petara labanti udah nyambung sepot kita ba dunia injau ke Sarito Sari ada agi lalu pia mega alai dur kita minta berkat ba pagi hari 3 kita ke Sarito ba pengawak ke dekat dia kerja ke kita harap ke lantang staf ya mega mujur dipejalai ke magang lalu ke pagi tu harap kita sama dia jenuh dah lama bila kita sama bersampi dalam hati hadiri ke pagi tu sampai pagi YFM di ulu ke Raban Christian Ari kerja 7 Day Adventist.

Selamat pagi bala peninga. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi tidak dikeluarkan oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga kami dekat ninga kejakut Tuhan lalu kami sudah dani pagi tu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peninga lebih kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenak jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dami kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegiya anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar Allah Ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bala peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas nadi anak. Elizabeth penya sudah tuai, lalu nak boleh beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sikit nak ngetu nikik ke serga. Sikit minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti, lebuh laki ya pulai ke rumah, ianya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuam gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki. Ya. Gagit mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki. Ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan jari. Nemu kita belah peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tenang lalu berjaku. Jadi berkenyak mu terkenyak dengan kita. Zechariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasoi berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi. Ku tanya Elizabeth dalam hati dia. Nyau kepuas berjaku ngan nak jari. Ngau leka jaku ditulis laki ya baru Elizabeth berarti. Melekat ku dah bertemu ngau Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih lebannya udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayu. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah kanaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazarite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayu. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat ngintu anaknya. Nyak mempengawak ke pengguna benar. Nyedia kurang mayuh ke penata Tuhan. Keudah diberi ngege John. Artinya Jesus dekat derandang jalai oleh John. Tau ke John ngerandang jalai. Ungkup Jesus sebedau Jesus ngerja pengawak ya. Jadi Allah Ta'ala milih indu ari menua pesisir kenyadi inai pengerandang jalai ungkup juru selamat. Nakak meh pemesai pengawaknya, nakak meh penguntung. Ia kada teri serga diberi Tuhan. Jadi Elizabeth ukai seminat nerima semaya ya. Ia pen ngerja utai bakal kerja sama ngau Allah Ta'ala. Lalu ia udah meri John ngau cukup pelajar dari buku kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala ngau pengadaya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi belainai sikit depadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua balai nai toko balai indu bakat Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada ke nyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bak penghidup Elizabeth sedua Zechariah tu tadi cukup besai. Genap ikut indu nang nemunya. Genap ikut nemiak kada ke dunia dekat nyukup ke tujuh wati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar titau benar di pelajar kita ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zechariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemadu penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zechariah sedua Elizabeth sama belak punas. Serta tuai
tang seduai cukup penelebak dalam kaul ngah Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebo seduai ya oleh nyungka anak seduai nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa madah kota kesalah kira kerja pemerintah besai kelia. Jadi baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod ke ngambil bini ya menyadi Philip. Jadi nanti kaul kita cukup manah ngah Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zakaria seduai Elizabeth. Jadi ke penudi kuliah pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth seduai Zakaria sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah seduai ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiar dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Jesus ke nyadi ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku ajak. Kati kita kenai lebih kik bala kita ke induk. Ngaga anak kita bakal kurang ngintu sigi patu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisik merangsang anak kita ngasuh sidaknya tetap ati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisik kita merangsang sidak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peningah lebih kita bala indai bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah merik kita anak nyalai intu sidak bakal kita ke ngintu perengkah mas ngobatu. Berga kita seritu ukai pagila. Jadi berengkah me kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga. Terima kasih ya. Laban Nuan udah ninga ke sampi Zakaria ti minta anak. Terima kasih mega Nuan udah ninga ke sampi kami. Nyale sawop kami Tuhan. Nyami kami nak ngetu bersampi. Minta ari Nuan sawop mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi. Tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia pasal Nuan, pasal pengerindu Nuan, pasal pengasih Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampai mega, ngagis kedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan meri berkat, meri anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngege Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga kita Dayak. Tahun kita Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimbak. Tuk bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademak. Kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai kena dai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku undu gawak kita pagilah.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tuk dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulia giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayok mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Nggak pia ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kitai ndau ukai dimpu kitai. Yang gi Allah talo, bagus mau tai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke buku Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anang nejuk ke sedal nyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat merik penghidup dua perai gaya barang sapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: bangsa kita. Bini bisin nur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

seorang yang keterbaampu ni wai. Jadi anai rau sesekali kita. Okey, jadinya tadi lagu kini wai setelah pilih bawa pengarah bagi YFM kita terlebih di kengai lalu ngujuang ke 46 minit jam di studio itu dah limpas area pukul 6 pagi. Lagi ngalu ke peringati mendiang ke awak pengarah pagi kelebih lagi ngena channel Astro 871 dia tu YFM pengarah pagi udah di pendiang ke kita baru pak channel Astro pemudah ya dalam kenang bisi 4-5 bulan kini ya tu tadi belelah. Okey, jadi ya pagi itu ngelansak berita ya ke bisi dikeluar ke bawah surat berita kita itu ngenang program Sarawakku Sayang 2026 ia ke dekat di atur bak pilih menua serikai berengkah haria 7 hari bulan itu ke 9 hari bulan itulah bak kompleks sukan serikai. Okey, jadi ya berkenang ke bak program Sarawakku Sayang tentu ya bak I peraduan tu Siti hari program ke cukup narik hati mensia mayuh ia ke dekat datang laban yang puo grand prize nya ukai calang-calang ba lokasi ya ke sebedau tu. Jadi ngenang ke ba serikai ke sekali tu ba ia peraduan ke alainya tadi ya 82 itik prais nyengkawam jungkuang emas ya ke berat ya 200 gram lalu dipelabak ke berga 15,000 dekat di baik pulang ke sidak ia ke bidia sidak ia ke lansia mengguluk pengawak tau ila lalu mesti mayo ia ke datai kelebihan ke engkau I peraduan tu muntang aja semina datai lalu scan QR code lalu sawat tanya ia ke BC dikeluar ke berkawal ke agensi ia ke BC ngambil bagi ba pengawak mandang ke pemasang TBC diatur mayanya ila udahnya bari ke di baru ramadah siapa ia ke uleh nyawat ngau betul lalu piam ga siapa ia ke bidia mai pulai cungkung emas 20 gram ia ke diperawak ke berga 15,000 ringgit 3 hari wai luar kita scan menyekan meh lepas tentu tadi ndak ia dibuka sekali dibuka ba sepanjai 3 hari kita ke ngulu pengawak tu ila lalu kenang ke ba program Sarawakku Sayang kedai terba kompleks sukan serikai ujung minggu tu ila jadi disadang dipenyadi ke yang amat berhormat nyinyak tadi premier bagi yang menua Sarawak Datuk Peringgi Tan Sri Dr. Abang Jori Haji Openg mayanya ila kelimpah hari pak penguat mandang ke pemansang pihak megak bisik di atur nyurumba program tu ila ianya tadi tentu ya membawa penjual bawa perengkap pemakai tadi serikai kitchen malam berdaya Sarawak konsert rakyat dengan mayuh macam lagi program ya ke cukup ngerindang hati kita ke diau di menua serikai aku jadi bukan ungkap kurang serikai aja menua buka ya ke semak ngur serikai bakal di satu ngambil ke contoh dah tenang nanti sejam ke serikai kian lalu bawa menua meradu wang pan tahu sama ngulu program tau ila. Okey, nya program ya dekat di atur ujung minggu tau ila. Lalu udah tu lagi. Bakal sama kami dikang datai ke pesan berat tips di kiru ama. Peringat kita ba email YFM Iban ngau pia mega ba nombor WhatsApp konti kami. Okey, jadi tentu ke sebelum kita nganjung pesan baca dulu lalu sempulang ke mega nombor telefon kita ngambil kenyamai nur orang atau kabel layan kita tadi bertanya nanti nyama utai ke disebut kami tadi anda nyemata sebelum nanti ke pesan Ricky Anderson dulu merindang kita ngau lagu

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, namu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjur.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjur orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjur ni udah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjur ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah dikenatai ke ba awak penggerak pagi. Pagi tu inya pesan pemati ke dikirim lugah anak das tau ke dikalang nama indah tau lalu pesan tau menuju rumah ke sama semakai kelebih lagi bala ke dia ba sungai anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintian ringkau lalu pihak mega rumah ia ke dikangau baka balaba diet panjai debak itu dua baru rumah pihak mega balaba rumah Andrew sungai Beluang Nangasam sungai Antu baru Ruban sungai Kabang Ruban empat baru rumah balaba rumah Sanggat sungai Ruana Ruban rumah Liam Metuang Semurian dua baru rumah rumah Galiang Lubu Nibuang rumah Luis Tanjuang Awi rumah Bruis Sungai Tukrian Kemidan dua buah rumah Balaba rumah Linggir Batu tiga sepetan rumah Ajuang Temboi Pua Sungai Berangan tiga buah rumah rumah Denis Tintiang Remat Sungai Kelampai ngopi amga nuju kabar belayan ke dia Batu empat dua buah rumah Empelai dua buah rumah rumah Jawa Suri Lalang Debak biar Bakuang Abram ngopi amga rumah Belayuang Ulu Ruban rumah Gayan Dase enggak kabar belayan ia kenalah di rintai kenama di tu magang jadi pesan tu mada ke Jawa Analinggih Jawa Analinggih tau ke apa tau udah nadai kena 3 hari 8 ianya hari 1 tu tadi lalu niang Jawa Analinggih niang Jawa Analinggih tau ke di kalang nama apa tau tu deka dintu bala mayuah lemai tu lagi lemai 3 5 hari 8 sebedau ke di anjuang ke pendam temawai tinggi Kudu pagi pergilah pagi hari 4 6 hari 8 kebelayan ia ke di pesan takung lalu dipinta sampahlah datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratu sili lagi tau bertanya ngagai Edward Retau anak Jawa bernumbur kusung 19844 568 nanu baru isi pesan mati ke datai hari lunggah anak das tau ke ini tau ke pagi tau nyari pesan tadi madah ke laki ya ianya Jawa Analinggih Jawa Analinggih tau ke apa tau dan ada kena hari satu tu tadi 3 hari 8 lalu niang Jawa Analinggih niang Jawa Analinggih tau ke apa tau tau dekau din tau bala mayuah lemai tu lagi lemai tiga 5 hari 8 sebelah ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 4 6 hari 8 ke pendama temboi tinggi Engkudu kabrayan ia ke dipesan diminta sampal datai ngesaha penusaha rabatu ngegaya rumah jambu periguang sebetana seratu lalu kan musili lagi tahu bertanya ngegaya Edut Retau anak Jawa bak nombor kusung 17 844 568 lalu ngumi yang agai pesan yati kedua pagi tu setiap ke pesan pemati ti adikirum Douglas Sigi Chan lalu pesan tu nuju kamar belayan ke dia oba ulu anak tatau sungai sagan tatau piam ke kamar belayan ke dia oba selangau muka bintulu kucing miring gau ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah undi anak geman jadi pesan tu tadi madah ke undi anak geman adguni anak geman tau ke laki mesah anak renggi tau ke apa Harrison udah nadaya kemari 4 hari 8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tau ke laki mesah anak renggi tau ke apa Harrison tau deka di itu balamayu barumah yang pun jadi simpang lawang bakuang miri lalu maya nganjuang niang tu bedawa di padah ke ditu nanti penatai balamnya di sili lagi kita tahu bertanya ngagai Harrison anak undi bak nombor 0178-06-647 nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Douglas Sigi Jan ke pagi tu ngari ke sida ayak yang sebilia jadi pesan tu madah ke undi anak geman. Undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apai Harrison udah nadai kemari area 2-4-8 lalu niang undi anak geman niang undi anak geman tahu ke laki mesah anak regi tahu ke apai Harrison tahu deka dintu berumah niang tempuin jadi basimpang lawang bakuang miri lalu ama yang nganjung niang tu lagi berdawah di padah ke ditau kita akan nemu sekali lagi kawal ngapun sarabat tu tau tanya ngagai anak niang tempuhnya Harrison anak undi banumber 0178-06-647 jadi yang ngung yang ngagai pesan ya ke Siti tu inya pesan ke dikiru sama Davidson kipa anak jantiang lalu pesan tu nuju kapal belayan ke dia barumah di Samos Makai Merabat baka balaba lubau baru lubau lama meribuang layar nanga ajau sekatap ngeranji dabuak Melayu ilai harian batang gau piak mega nuju kapal belayan ya ke dia bananga jelau jelau atas babangai kibau serta bala kelebihagi ngagai terumah kira anak kanyan terumah James anak ngali terumah cuang anak kesal terumah kujat anak dundang ngau semua ya ke dia ba SPS nang jagoi ngemah kenawit serta kemelayan kenala dia rintai ke dito megang ti ngelala pilimon anak wat pesan madah ke pilimon anak wat pilimon anak wat udah nadai kemari area 2-4-8 lalu niang pilimon anak wat niang pilimon anak wat tu deka dintu bala mayuah barumah Edward Andiang gen surai layar betuang malam pagilau malam marimpat 6-8 sebedau ke di anjuang ke pendama jalai saka betuang hari 5-7-8 kabar belayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabat nanu baru isi pesan pemati ke dikirim Davidson kiba anak jantiang ke pagi tau yang dipesan merah menantu ya ianya pelimen anak wat pelimen anak wat udah nadai kemari 4-8 lalu niang pelimen anak wat niang pelimen anak wat ke diintu balam maiwah bak rumah Edward Andiang ke surai layar betuang malam pergilau malam hari 4-6-8 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tau ilah hanya kena 7

kirim upis sokso bagi yang menua sibu nyadi pesantung ngiga warisan yang gordela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi nyadi kita tadi di pita data yang nuju upis sokso bagi menua sibu ngau nak ke pengelikah saban bisip ngawa ia kena diatur bekawal ngawa ngawa nuntut skim lindung kasih niang tu tadi nyadi alamat niang tu ia ke penuri ianya ba rumah medan nanga tanggit batang oya Selangau. Okey, jadi kita ia ke ngelala bala warias niang gordela anak laut tu tahu madah gay sidak ya minta saya datang gay upis sukso sibu ngenakap pengelekas lalu antikan musil lagi tahu terus bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis ba nombor 0196028357 dan baru gerah ia ke bisi di kirum upiasa sukso pampang muno sibuk ke pagi tu lalu gerah tu nesau bala warisan niang kodela anak laut niang kodela anak laut ia kudah nadai kena 2 hari bulan 4 tu tadi jadi minta bala kita tu tadi datai ngagai upiasa sukso bagi muno sibuk ngau nak pengelekas laban bisip ngawa ia kedekat diatur bekawal ngap ngawa nuntut skim lindung kasih niang tu tadi jadi address ia ke penuri niang tu ianya ba rumah medanah nanga tangit batang oya Selangau jadi bala sapa kita ia kengalau waris niang kodela anak laut tu tau natai ke atau kemajai ke kerah tu ngagaya lalu minta ia datai ngagai upias sukso bagi menasibu ngau naka pengelkas lalu tau ngiga Puan Stephanie Lewis kan mesti lagi tau moga bertanya ngagai Puan Stephanie Lewis tu ban nombor 0196028357 ok jadi terus berarti ke pesan ia kenangkan ke tau ianya pesan kita ia kelima pagi tu pesan apa mati ke dikirim Simon David Matan yang dipesan tu nuju ke pembelian ia ke diau bajukun balabar rumah William Liwam Tanjung Asal Tanjung Baru piamaga bala ia ke diau ba kerangan pinggai jitu samu angkerbai lingit sepuna nanga buang penuam ngau pia mega bala ke dia ba lubuk kelampau ngau semua rumah ya ke sama semakai ngau batang pakuti ngelala ex guru besar ngau pia tak mega ex konselor tuai rumah David Matan anak ambak jadi pesan tu tadi mada ke ex rumah ex konselor David Matan anak ambang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari 1 tu tadi 3 hari bulan 8 di hospital besar Kuching di tau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intu bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 ba nombor 6 7 Taman Laki Garden Jalaya Belimbing Seri Aman sebentar ke di Anjung pagi pagila ini pagi hari 4 6 hari 8 ke Pendam Sutuang Seri Aman sila lagi kawal ngau penusah batu kita tahu tanya ngagai Simon David Matan bernombor 0198756108 dan baru pesan pemati ke dikirim Simon David Matan ke pagi tahu pesan madah kapaya dari ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang udah nadai kena hari 1 tu tadi 3 hari bulan 8 ba hospital saya Kuching ditau lalu niang ex guru besar ex konselor David Matan anak ambang tu deka di intau bala maiwah malam tu lagi malam hari 3 5 hari bulan 8 berumah niang tempu penumbur 67 Taman Laki Garden ya Jalan Belimbing Seri Aman sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 okey jadi ya kita akan nemu sekali lagi berkawal ngau penusara batu tahu bertanya ngelai Simon David Matan tempu penumbur 0198756108
Pesan ya ke-6 pagi tahu ianya pesan pemati ke

0: kirim muti anak bungsu tau ke Indaya Cambai yang dia pesan tu tadi nuju balaya ke dia ba tabuat awur pemega bala ke dia bertembuang memalui tebaruang kejemuat san rumah Maxwell Libai ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang jadi pesan tu madah ke Anthony Anatama. Anthony Anatama udah nadai kenal satu tu tadi 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony Anatama. Niang Anthony Anatama tu dekau dintu bala mayuh malam tu lagi malam ketiga 5 hari bulan 8 ba rumah anja selajau baru merudi sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri. Kita akan nemu si lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu bertanya ngagai muti ba nombor 0487959744 tau ke ngagai cambai ba nombor 0112500358 anda baru pesan pemati ke dikirim muti anda bungsu tau ke ngagai cambai ke pagi tau nyari pesan mada ke Anthony Anatama. Anthony Anatama udah nadai ada satu tu tadi yang kena 3 hari bulan 8 lalu niang Anthony Anatama. Niang Anthony Anatama tu dekat di Senggai bala mayuah rumah anja selejau baru merdi kena malam tu lagi malam bertiga 5 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 6 hari bulan 8 ke pendam antarabangsa Lambir Miri. Ikan musi lagi berkawal dengan penusara batu kita tahu bertanya ngagai muti bernombor 0148795744 tahu ke ngagai cambai bernombor 0112500357. Pesan kita ya ke 7 apa gitu pesan ngetas uliat kirim Josephine Dujuang tahu ke Indaya Jeluar jadi pesan tu nuju balaya ke dia ubas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamienah batang muka nanga wah ulu muka balaya ke dia ubas nanga duat sungai wong nanga lebay batang kenawiat batang uya tajam uya ngepemkan nuju bala ke dia ubas batu 8 batu 15 bintulu batu 8 sibu ngepemkan batang culau ngau bala ke dia di semanjai jalai ulu dijiah selangau ngawi kenalah dia rintai ke ditu megang isi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini jelawa deka di atur rumah Simon ulu dijiah selangau kena malam hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi berkawal ngau atur pengawak tu lah tau bertanya ngagai Josephine tau ke ini jelawa ban nombor 0112993377 kusuang tau ke ngagai runai ada boleh nama indai enggi menombor kusuang 0119862611 tau ke ngagai nyaluang tau ke dari apa nyai ya ban nombor kusuang 0396112 kusuang nan baru pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujuang tau ke Indah Jeluak ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jerabak anak sambang niang jerabak anak sambang tau ke ini Jeluak deka di atur baru mah Simon Ulu Dijah Selangau kena hari 6 tu lah 15 hari bulan 8 kita akan mu sili lagi kawal ngawa pengawal tu tahu bertanya ngagai Josephine tak kena jeluar bernombor kusuang 0129933777 kusuang tahu ke ngagai Indai Enggi tahu ke nama ya tadi runai bernombor kusuang 0119862611 tahu ke ngagai apa yang nyai yang nyatanya luang bernombor kusuang 0396112 kusuang nguyang gai pesan ya ke 8 pagi tu pesan ngetas ulit ke dikirim Margaret anak Usad ngari kapayan dari Usad anak Tubam lalu pesan tu nuju balaya ke Diau ba Sungai Merinau nanga Stabak Balia nang pulang sepulau gat sebetuang baliah kemali baliah serian maliah ke pembelian ke diawa nang sepetai baliah nang selawat baliah nang banyak rumah campung baliah ngopi muka balau ke diawa bawai ulu ngabawai li rumah umpi yang lepung baliah nang cermin pulau raya bukit kuram simpang tayar ngopi muka balau ke diawa nang lajan kampung sawang amang ulu amang ili nangab guang ulu nangab guang ili ngemah ngungun laso sibu ngau iya ke nalah dia rintai ke ditau pesan madah pama ngetas ulit ke niang simba ana tinggum niang simba ana tinggum tau ke bini ustad ana tubam deka diatur kalai kena malam area lima tau ilok tujuh hari bulan lapan pengawanguan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari enam lapan hari bulan lapan temu pengawang tak sulit deka ditangkan kengap pengawang muai entabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai nguluk pengawang tu ketika diatur baru mah Edison bugap sungai melekun kapit nandu baru isi pesan kita sulit ke dikira Margaret anak usat ke pagi tu ngari kapaya jadi usat anak tumbam jadi pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang simba anak tinggum yang simba anak tinggum tau ke bini usat anak tumbam dekat diatur kalai kena malam hari lima tu ilo tujuh hari bulan lapan pengawak ngewan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari enam lapan hari bulan lapan jemuk pengawak ngetas ulit dekat ditangkan kengah pengawak muai antabalu lalu kabar pelayan ia ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tu ketika diatur baru mah Edison bugap sungai melekun kapit lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan semiang itu 100 hari ke datai hari subdikan Andrew Pryor yang dipesan tu nuju balai ia ke diau bak Miri batunia pidia bintulu sungai pelana kucing Sleman nyelam keramut kelawah panggil gua serpung melugu entulang temu dua sabu peruan batu lintang undup ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala sab niang sabdikan isi Lawrence tau ke ci tau ke jadi anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan madah ke apa ama ngintu semiang satu sari ke niang sabdikan isi anak Lawrence niang sabdikan isi anak Lawrence tau ke nya tadi ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang dekat diatur baru mas Tevia temuduk baru jalai hap on Sleman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan nemu sili lagi kawal ngau atur pengamak tu lah tak tanya ngagai subdikan Andrew Pryor aguang tempu ba nombor 017-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 dan baru pesan ngintu semiang 100 hari ke dikirum Subdeacon Andrew Pryor kebagi tahu jadi pesan madah ke pengawas sembiang itu satu hari ke niang bini ya yang tadi niang Subdeacon isi anak Lawrence niang Subdeacon isi anak Lawrence tahu ke di kangaung nama ci tahu ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka diatur kena hari 6 celah 8 hari 8 baru mas Tevi temu dua baru jalai hop on okey jadi kamar layan ia ke pesan pada tayang ngulu pengawal tau lalu kita akan nemu sili lagi tau bertanya ngagai subdikan Andrew Pryor aguang tempau bernombor 019-675-0551 tau ke ngagai nombor 019-644-2544 lalu pesan kita ia ke 10 pesan ia ke penudi sempat dikenatai kami bawa pengarap pagi YFM pesan ngetas uliat kerikirum lugau tau ke inai ngia yang dipesan tu nuju bala ia ke diau di Sleman sekerang serikai apakan sibu semerkan tatau pia muka bala ke diau basilas tabau tebas binai serah kerabai ensai ulu ensai baru suai niah liam miri ngau pia muka ya kenalah dia rintai ke ditu magang pesan malah ke pengawang ngetas ulit keniang lidung anak alan yang lidung analan tau ke indai lugau tau ke ini ngia deka diatur kena 8 hari bulan 8 dia hari 6 tu lah jam 8 lemai lalu tembu pengawa ngetah sulit deka ditangkan pengawa muai antabalu kebala ke dipesan di mencara tayang ulu pengawa tau ya kerekat ya tu warba rumah Philip anak baguang sungai silas ulu sebawah bintulu nana baru isi pesan ngetah sulit ke dekiru malugau tau ke inai ngia ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawa kita sulit ke niang indaya tadi niang liduang analan niang liduang anak alan tau kena tadi indah luga tau ke iningnya deka diatur kena 8 hari bulan 8 tu lah jam 8 lemai lalu tembuk pengawa kita sulit ke ditangkan ke ngau pengawa muai entah balu ok jadi kebelayan ke dipesan tokong lalu di mencara tayang ulu pengawa tau ia kereka di atur rumah Philip anak baguang sungai silas jalai ulu sebawah bintulu ok jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari pemati. Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 25 kebangkayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
4: YFM, segulai sejalai.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena dengar lapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli kegelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal ada tadi, dini dengan udah, kalau dini bisa udah. Tanya ke benar sama kedai, dua ringgit kenyak,
3: men. Nanti bakal di empumen, nanti ditambah lagi kedai aku bakal nyak. Karena nama utai beli di salu ya?
2: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utai suah ke tapat kaku, utai ke perengka berumah. Lagi utai nyak mudah, kualiti ya pun, mana ya, enggak? Ya, standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamak kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kemasa jaluang. Ya, otak narian hati aku. Audanya tadi, setiap lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihnya, laban aku tau. Siti, nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru. Aku ingat, aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makanya pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke pada dia?
3: Kalah dia muda. Cuma mie nyapa Milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
3: Sekali bah, kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandi engkau 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Penggerak pagi
6: YFM.

Selamat pagi, ini untuk kami nak buat ke berita pagi hari 3, 5 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Isu MA63 tiba-tiba terputar, ditagak dekat diputus ke sebelah bulan 12, 2026. Sarawak dekat berjadi pengawak countdown setahun sebelah Lumba Gamain C2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Ilas kebungkus 23 juta di Tampung Baru ke Penglantang Peranak Benuanya. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Semua perkara kebedau terputar berkawal dengan pengawak berjalan ke sepekat Malaysia 1963 MA63. Tak tahu tak dikemerat serta dipejurai sebedau bulan 12 tu. Sapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke atur tu berguna. Kena nentu ke pengawak ngemujur ke ngau penuh MA63 ungkup pemain rakyat Sabah ngau Sarawak. Ia manzur kejakunya Rambau Awam Kedua Komiti Teknikal Lari Baruh Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963 MTPMA63 Bilangan 2 di Putrajaya. Ko ia pengawak ngenyampat ke pengawak mutar ke sekedap perkara kebedau dijapai berguna amat. Berindik hari pengawak berunding ke senentang isu tu kau dah dipejalai nyau kat semak sedekat. Berobak ngaunya bagi hal ehwal Sabah ngau Sarawak BHESS ngeriput ke bisik 13 perkara udah diputar, 5 udah dijapai secara interim, lalu kebukainya benung diperunding ke. Antara ke di Kerandau, nyengkawam pengerja pengawak sektor servis perintah negeri, Borneo Nisasi Servis Perintah Besai, perkara pengerai, pelajar, rampak benua, gau pemansang garis sentara benua Sabah Sarawak Kalimantan. Lumba Gamain C2027 Maja Diasai kelebus Sarawak nyedia Kediri berjadi pengawak ndur ngira timpus setahun ungkup Lumba Gamain 2 tahun sekalinya. Kena 18 hari bulan 9 tu ila. Sopit Sekretari Perintah Negeri Sarawak kemegak jadi Chairman Sekretariat Komiti Pengatur Kanan Benua LOC Kluster Sarawak Dato' Hee Chang Kee madah ke pengawak ngelancar ke countdownnya ngebuan 7 dekat merik penyedar gagai Bensia Mayu. Bekaul gau pangku pengawak Sarawak terjadi tuai rumah begulai ngatur lumbak ngau mayannya. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng di pelabak dekat berjadi pengawak ngelancar kenya serta berjadi website rasmi lumbak ngau main C2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekat jadi palan dur ngatur 18 hari 43 bengkah lumbak ngau main. Kelimpah kenya di palan dur berjadi lumbak C34 di Stadium Sarawak. Di berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Ia mansut kejakunya lebuh kenya di chairman awam bekal ngau pengawaknya di Kuching. Projek jalan kampung Igan nuju rumah panjai Sungai Ilas ngau kampung Sah Kebuau Batang Igan. Ia kebungkus 23 juta dah ditampung baru. Berini hari pengawak nyiri kontraktor penyelamat. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke pengawak tu nentu ke projek infrastruktur menua pesisir diterus ke serta taut tembuk gagak. Projeknya ke sebelah tu dah manggai 85% tembuk sebelah ke dipasuk ke dalam kategori projek sakit. Pengudah kontraktor asal dah mujur nembuk ke projeknya nitya ketimpuh tiu dah diletak. Pengudah tembuk gagak ialah jalainya dekat nyediakan akses jalai Kelikun serta lantang agai peranak menua Kampung Ilas, Kampung Sungai Sah serta megat sidari Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Tu megat dekat ngurang ke atur tik kelalu berpanggai mindah genak jalai sungai. Ia mansuat kejakunya Rambau Pengerami nyerah ke projek Ariupis Kerja Raya JKR agai kontraktor penyelamat di Igan. Berbangaunya Datuk Dr. Juanda madah ke projek palan servis Igan Gau Matu dikarap oleh jadi pengerandang baru penumbuh ekonomi menua pesisir dengan caranya dia ke hub dagang moden. Kedua-dua projeknya bisi potensial nyungka aktiviti dagang komersial gau servis bakanang menuanya. Palan servis Matu dia tu udah manggai fizikal 97% tembuk. Lalu palan servis Igan udah tembuk nyedia ke tanah lalu masuk renggat matau sebenar projeknya tau diteruskan. Penembuk projek tu ialah dikarap oleh nempak mayuh lagi peluang dagang gau gawak lalu harinya oleh ngangkat ke status sosioekonomi peranak menua dia. Yang maksud kerja kutu pengudah pengawak nemuai gabas palan projeknya. Ia kebenung dikemujur Komiti Pemansang gau pengitu tanah tau ke Pelita.
Sarawak terus menegap ke kerjasama strategik berguna dengan institution Pekara Wang, pemeranak pukuk dengan penguasa Pekara Menua tu, kena nyukung pemansang ekonomi serta mata pengawak beranak ke pukuk tip merimpas tinggi. Atur pengawak tu bertuai ke Sahpin Sekretari Perintah Negeri, Perambu Pekara Ekonomi dengan pemansang, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dengan penemuai basah ngagai wang turuk pengerja pengawak KWSP. Suruhanjaya Security Malaysia ngau pias Menteri Pemeranak Pukuk Dagang ngau Industri MITI. Datuk Seri Dr. Muhammad ia kemegak mangkuk pengawak jadi Chairman Asar Asset Management. Belak mantai ke pangkuk pengawak kompeninya kenyadi pengatur aset ungkup Perintah Sarawak. Antara batang perkara ti dibawum ke ianya potensial kerjasama pengawak beranak ke pukuk timpuh panjai, perkara tabir urus ngau inisiatif matak pengawak beranak ke pukuk strategik. Kerjasama ngau institution national tu nyadi pengerandang pengawak beranak ke pukuk kemerimpas besai ngau peluang pemansang ti istipak ngau strategi pemansang pengguna COVID-19 2030 PCDS 2030. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus dari YFM. Sarawak berguna ke mayuh agi pakar pemakai profesional kena bantu mensia mayuh berarti ke pemesai guna pemakai ti seimbang dalam penghidup besari-sari. Rimia Dato' Patinggi Tan Sri Abah Johari Tun Openg madah ke raban pakar dietetik berguna amat kena nentu ke pemakai ti disedia kenangkup guna nutrisi serta tahu bantu komuniti nentu ke idang pemakai ti berpengerai. Mensia mayuh patut bertati ke isi pemakai serta ngawal pemayuh pemakai sida kena nan ketikas pengerai indeks jisim tubuh BMI. Antara cara ti praktikal ianya ngurang ke portion idang. Ia kena ngacau asai pemakainya kelimpah tahu mantuk ngurang ke pengawak ti ngeruak pemakai. Ia mansut kerja kutuk pengudah berjadi gempuruk ni tiang tahun ketiga rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO di Kuching. Jelatung Kampung Boyan Gersik ti diangkat pemanah ngena ungkus RM918,000. Dia tu dah diserah ngau rasmi ngai upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek Hari Baru Pemansang Pilihan Pemansang Malaysia ke-12 RMK-12 ngau RMK-13-nya mungkur pengawak ngagak baru perengka guna pontun jematan penyambung tiang ngau pejalai JT.

kena nukar struktur lama. Sabit Menteri Baupias Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke pengawak ngangkat ke pemanahnya berguna amat laban jelatu untuk nyari sitiari palan penyangkai ungkup peraut tambang. Ia kenyambung ke dedua genturung nebiang Sungai Sarawak. Palannya ukai seminak ngemudah ke pemindah peranak ngau nebiak pelajar tang megak nyukung pemansang sosioekonomi ngau dagang temuai bak kandang Boyan Gersik ngau Surabaya. Ia mansut kejakunya lebih dikeranau pengarang berita pengudah nemuai ngabas palan jelatu tu serta ngemata ke pengawak gimmick nyerah kenyak ngagai DBKU. Kapit dekanya di palan dur ngatur pengerami ngintu hari kebangsaan Renggan Sarawak kena 30 hingga 31 hari bulan 8 tu ila. Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kanan Menua Datuk Seri Dr. Steven Rooney Utum ia kebegaan jadi menteri kemegai tanggung pengawak ngatur pengeraminya badai ketiga bengkah batang pengawak ketika diatur ianya pengerami malam mantar hari kebangsaan Unity Walk ngau gempuru hari kebangsaan. Bak sebengkah penerang dia yang madah ke pengeraminya ilak dekat sama digulut tuai pemegai menua Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gau Bini serta Premier Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengerami itu nyadi pelasar kena ngenegap ke semangat berserakup ngangkat ke patriotism serta masa pemanah pengawak bala ketuai tidulut subak. Menziamayuh kelebih lagi peranak kapit ngau kandang menua tik ngelingi dilalau sama belak datai ngericah kagi pengerami itu. 30 buah kelab surakup komiti pemansang ngau pengelikun genturung tumpuk peniau JKKK serta sekolah disita meradung nerima geran khas projek mit menua pesisir MRP sepenyampau RM59,300 kena nyukung pengawak berjalan ke program pemansang komuniti. Gerannya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Maradong Din Kuang Hing di Bintangor. Yang mana ke pengawak merik geran tu ngayan ke komitmen perintah ngakai gerempuang berkawal ngau komuniti JKKK ngau institution pelajar tinjadi Kaban Strategik Pemansang Ari Renggat Akar Umbi. Bantunya dikarap oleh Maik Penguntung dur berjalan ke mayuh program komuniti pelajar ngau pengelantang pendiau ngakai peranak menuanya. Kena ngujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Isu MA63 tiba dau terputar ditaga dekat diputus ke sebelah bulan 12 2026. Sarawak dekat menjadi pengawak countdown setahun sebelah lumbang gaw main C 2027. Kluster Sarawak kena 18 hari bulan 9 tu. Projek jalan Igan Sungai Las kebungkus 23 juta ditampung baru ke pengelantang peranak benuahnya. Sudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Sharifah Jauyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 5/8 dalam tahun 1990. Chairman Induk Perkim Malaysia, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila, nutup kurs yang diketuai yang mengatur jam kini pasuk 100 ikut kaban Induk Perkim hari serata menua tu. Dalam jakuya, dia yang muji pampang Induk Perkim Sarawak laban timujur mengatur kurs tu di Keterubaya di Sarawak. Ya megah madah ke awam besar ni tiang tahun pampang Induk Perkim dekat diatur sari udanya lalu dekat di penyadi Tunku Abdul Rahman. Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila harap kurang tinggal nguluk kos tu dekat udah bersilih ke penlebak ngau permusida dikena negut katur pengawal lalu nentu ke pemujur organisasi. Udanya Toh Puan Datin Patinggi Dayang Hajah Umi Kaltum bisi nyuak ke stipikit ngau tanda pemerik ngakai sida tinggulu kosnya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Akek cakenya.
6: Kok lok melanam.
7: Oku nya abidayo.
8: Ambo orang Kelate.
9: Wo si Huaren.
10: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida ulih ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupuraban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
11: pesan tu ari YFM.
12: Oh ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuru bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai, tentu ya, bawa FM.

0: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak yang belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kita. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina diinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ti bunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Maya kabar nyawa barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni keuntung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enten ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilang kita nyawa barang, sida ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni anggawa.
2: Merik ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece.